0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Sebanyak 1.300 guru di Jawa Timur akan pensiun pada 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Iran disebut menyerang PLTN Baraka di Abu Dhabi menggunakan drone hingga memicu kebakaran besar pada Sabtu 17 Mei 2026. Berdasarkan laporan dari CNBC Indonesia, pemerintah UAE memastikan sistem keselamatan nuklir tetap berjalan normal dan tidak ada korban jiwa maupun kebocoran radiasi. Insiden ini memperparah ketegangan kawasan Timur Tengah yang sebelumnya sudah memanas akibat konflik Iran dan negara-negara sekutu Amerika Serikat. UAE kini meningkatkan status siaga di sejumlah fasilitas atas vital dan jalur energi strategis kawasan Teluk. Selanjutnya, pemerintah melalui sidang isbat Kementerian Agama menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Mengutip dari CNN Indonesia, dengan penetapan tersebut Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyat hilal dari berbagai wilayah Indonesia. Sidang isbat digelar di Auditorium HM Rashidi Kementerian Agama Jakarta Pusat dan dihadiri perwakilan ormas Islam serta instansi terkait. Beralih ke berita utama, sekitar 1.300 guru SMA dan SMK negeri di Jawa Timur akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Dilansir dari Detik Jatim, Kepala BKD Jatim Indah Wayuni memastikan Pemprov Jatim tetap membuka seleksi CPNS guru untuk mengisi kebutuhan tenaga pendidik yang kosong. Pemprov Jatim saat ini masih menghitung kebutuhan formasi guru bersama Dinas Pendidikan Jawa Timur sebelum pengajuan resmi ke pemerintah pusat. Selain formasi CPNS, Pemprov juga menyiapkan skema penataan PPPK paruh waktu sesuai kebijakan pemerintah pusat. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Yuk dilanjutin, majain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.
4: Dari Singapura dia terbang untuk ke kelas gue dan gue lo tau dari mana? Dari nonton radio.
5: Masya Allah.
4: Apa favoritnya?
5: Huh?
4: Tahayul.
6: Sorry,
5: orang Singapura.
6: Orang Singapura.
5: Sorry ya,
6: aku paling benci tahayul. Aku paling benci ketika ditumbalin teman-teman sendiri.
4: Kita mau bikin tahayul Singapura.
5: Tahayul Singapura.
4: Ayo.
6: Lo atur deh.
4: Friend, ada yang mau masuk?
6: Lo atur.
4: Friend, ada yang mau masuk nggak? Tahayul.
6: Tahayul
4: Singapura.
5: Singapura.
6: Iya, lo atur deh.
5: Ya. Ya. Jangan jauh-jauh, Pak. Tahayul Malaysia
4: dulu. Malaysia sama jauhnya sama itu.
6: Tahu enggak? Harusnya kan kita setiap hari Senin itu kan mempedulikan kesehatan mental seseorang. Gara-gara
5: tahayul
6: teman gue sendiri bikin kesehatan mental gue jadi berantakan.
5: Oh, betul.
6: Pantok gara-gara tahayul.
5: Itu bisa, itu bisa.
6: Nih.
4: Itu topik coba kita. Itu topik kita.
5: Masa langsung.
4: Trauma.
5: Betul.
6: Ampun deh gue.
4: Trauma.
5: Tapi bener loh, nyambung loh Pak,
4: nyambung loh.
5: Karena kemarin,
4: betul.
5: Aku mencoba untuk googling, jelaskan secara logis, selogis-logisnya, dengan bahasa sederhana, sesederhana-sederhananya, bagaimana konsep kerasukan.
4: Kerasukan,
5: okay. Ternyata ada satu triggernya adalah dari trauma.
4: Oh gitu.
5: Oke.
6: Okay. Nah,
5: ada dari trauma.
6: Jadi misalnya
5: dari
6: apa?
5: Trauma membentuk kepanikan dalam dirinya.
4: Oke. Okay.
5: Sehingga ada bayangan-bayangan dalam dirinya yang sebenarnya itu bukan dia.
4: Imajinasi. Blank.
5: Yes.
4: Masuk.
5: Betul.
6: Okay. Yang masuk siapa?
5: Lah.
4: Ya. Lu maunya siapa?
5: Tapi kalau ChatGPT, kata ChatGPT, kalau yang masuk apa enggak, tidak bisa dijelaskan secara logis. Kan aku mintanya secara logis, selogis-logisnya. Katanya gitu. Salah satu triggernya itu adalah trauma. Jadi trauma bertemu kepanikan.
4: Oke.
5: Okay. Akhirnya membuat dirinya ini
7: kesurupan. Hmm.
5: Kita dalam tanda kutip kesurupan itu ya.
4: Iya. Kita sapa-sapa dulu nih, selamat pagi. Ada Debi, ada Marcerino,
5: ada Sela is good. Yes.
4: Ada Peng dari Labs Chip.
6: Ada Mas Kang, ada Iqbal dari Tangerine. Hmm. Ada suka bunga yang enggak suka bumi ya, bukan ya.
4: Ada aku, ada Ahmad,
5: ada Ahmad Wahyudin.
4: Tuh, tadi siapa semua, ada Silvi,
6: Sela sotoy banget Sela. Tetap tahayul kesukaan sinyo. Yes. Beas tahayul. Yes.
4: Ada Sisi di Gresik.
5: Ya,
4: Madura lo dengerin kita lo.
6: Depok, kita loh, Depok. Madura. Pican ya. Mana pican kan weekend.
5: Ya. Tapi ada. Ini kita juga menyapa Silvi ya yang
6: spesifik. Orang langsung buka ininya.
4: Ada Ricardo di Sydney.
6: Di Sydney.
5: Di pantai ini.
6: Jadul ya kita.
4: Oke, tapi ngomongin trauma ya. Kita hari ini mau ngomongin trauma. Gue tuh pernah ketemu dan ada beberapa murid gue di Kemal Speaking Camp. Dan ini kita ngomongin tentang kebanyakan yang gue temuin adalah boomers atau millennials. Jadi udah gue latih, gue udah latih untuk belajar ngomong.
5: Yeah.
4: Di depan gue, bagus. Setelah latihan udah keren.
6: Yeah.
4: Cakep, progresnya ada. Keren. Begitu gue coba depan crowd, langsung diem. Keringetan, bingung, lihat kiri kanan, padahal masih dalam latihan ya. Cuman latihannya di depan orang. Langsung panik. Dan ini kita ngomongin millennials ya. Jadi umurnya umur gua 40-an ya. Setelah gua tanya, begitu beres, kayaknya lu bukan masalah teknis deh. Lu tahu enggak apa?
6: Apa tuh?
4: Lu kayaknya trauma deh.
7: Oh, lu bilang begitu langsung.
4: Gua tanya, lu zaman dulu punya trauma diketawain ya di sekolah? Iya. Lu zaman dulu pernah diketawain atau di underestimate sama guru depan umum enggak? Sering. Waktu kecil.
7: Oke.
4: Dan itu it stays. Makanya kalau gua live, gua campaign, guru-guru
7: jangan.
4: Stop ya.
7: Ya.
4: Jangan, itu di generasi gua banyak kan.
6: Ya.
4: Generasi kita banyak banget loh.
6: Banyak.
4: Zaman dulu ya.
6: Jangan diomelin depan. Ya Allah.
4: Diomelin, gak ngerti, diketawain. Bahkan ada guru, gue inget banget guru gue dulu ngajak satu kelasnya untuk ngetawain satu orang.
5: Oh iya?
4: Iya, ya kalau zaman dulu mah fine-fine. Zaman dulu mah kan, di tahun 80-an mah kayak gitu wajar-wajar
6: aja. Iya, udah dulu. Gitu diteriakin 8390 juga di depan teman-teman lain. Iya,
4: kan gak semua orang punya mental yang baja untuk nerima kayak begitu.
6: Tapi alhamdulillah aku bertumbuh sekarang.
5: Oh, padahal bertumbuh ya?
6: Dikatain 8390 kan sakit hati juga loh.
7: Iya, kalau
6: gak pede.
7: Melihat lu yang sekarang sih sebenarnya udah bertumbuh jauh.
6: Iya, alhamdulillah.
4: Sehingga si orang ini, orang-orang ini ada 3 orang, itu gue bilang, lu bukan belajar sama gue, lu harus berdamai sama diri lu, ketemu psikolog dulu. Bener gak?
7: Iya.
4: Lu mau gue ajarin teknis apapun gak bakal bisa.
7: Betul. Iya.
4: Gak bakal bisa. Ini ibaratnya orang kayak nyokap gue. Nyokap gue itu udah gak bisa naik mobil yang gak ada hidungnya.
7: Oke.
4: Karena nyokap gue pernah kecelakaan. Dan bokap gue di sebelah kanannya udah darah dan lain, pingsan dan lain-lain sampai patah kaki. Dan sekarang nyokap gue kalau naik mobil nggak ada hidungnya, dia mendingan nggak naik. Trauma.
5: Harus ada begitunya.
4: Karena gue waktu itu pakai carry gue. Gitu, dia langsung parno banget kalau naik mobil nggak ada hidungnya.
5: Berarti pertanyaannya untuk Mas Untung adalah apakah trauma itu bisa berangsur terpulihkan atau dipulihkan, Pak?
7: Bisa aja kalau misalnya trauma itu bisa dipulihkan, tergantung jenis paparan traumanya. Sama jenis social support, kemudian sama jenis kepribadiannya dia. Karena beberapa kejadian itu belum tentu gini. Kita berempat mengalami sebuah kejadian. Ya, bisa aja sinyo nganggap ya udah itu sih buat gue shock, tapi besok hilang. Gitu ya, misalnya dia lupa. Buat Yusril kemudian, tapi kemudian jadi merasa cemas, mengancam gitu ya. Nah, itu jadi bisa dibilang trauma. Tapi makanya kejadiannya sama untuk sebagian orang, jadi bisa itu trauma, bisa
6: jadi enggak. Tapi
7: kenapa?
6: Enggak tahu, tapi apa?
7: Karena trauma itu adalah pengalaman yang terasa sangat mengancam dan overwhelm. Nah, kemudian ini melampaui keterbatasan kita untuk ngadepinnya. Mm-hmm. Itu okay. Dibilang trauma.
6: Oke. Okay. Tapi apa namanya gini, kalau misalnya ngomong harusnya kan kadang kita kalau untuk penyembuhan dan lain-lain kan mungkin menghindari ya.
4: Iya.
6: Yeah. Dulu dari kecil ini bisa dibilang trauma enggak? Aku suka ngelihat abang-abang aku gitu, misalnya berantem apalah segala macam pas maaf ya. Dulu kan kayaknya apa-apa semua pakai kekerasan.
7: Betul. Yeah.
6: Jadi once misalnya pas kemarinan pas misalnya suami nyetirin atau apa pas mau ribut, aku panic attack, langsung sesak napas. Itu sampai sekarang masih masih banget. Jadi aku udah bilang kalaupun misalnya mau ribut, please jauh-jauh dari gue, karena itu benar-benar ngebawa bikin kita langsung cemas dan panik langsung banget sampai sesak beneran.
4: Nah, yang namanya ini kan macam-macam ya. Kayak contoh ya, misalnya ada orang nggak mau nikah lagi karena trauma.
6: Nah, itu ada juga. Ya,
4: ada nggak sobat Gir? Ada orang nggak mau pacaran lagi karena trauma.
7: Karena trauma.
4: Ada orang yang nggak, bahkan dia belum nikah karena dia trauma ngeliat orang tuanya.
6: Iya.
8: Ya bisa jadi.
6: Akhirnya jadi kebawa itu.
4: Iya. Nah, ini pasti banyak gue yakin sobat Gir, kita ngomongin yang daily basis aja deh.
7: Ya.
4: Yang simple-simple aja deh, yang common.
6: Mm-mm.
4: Paling common tuh orang trauma apa sih untung?
7: Jadi gini. Trauma tuh banyak ya, bisa hubungan, bisa karena
4: pacaran,
7: bisa
4: pacaran nikah ya,
7: pacaran bisa trauma, kemudian bisa juga kecelakaan, perang, bullying, apalagi ya, abusive, itu juga bisa.
4: Okay.
7: Jadi bedain antara trauma dengan PTSD.
4: Beda. Karena banyak juga yang suka ngomong PTSD. What is PTSD?
6: Karena di PTSD kan ada traumanya juga ya. Apa yang membedakan ini?
7: Jadi gini, kalau tadi ya, kalau trauma itu kan adalah ada sesuatu yang mengancam, dia nggak mampu untuk ngatasin. Ya. Tapi kalau PTSD itu adalah gangguan psikologis. Karena orang itu ngalamin, ngeliat, atau menjadi bagian dari kejadian yang mengancam. Nah, contohnya adalah kecelakaan, ditinggalkan tiba-tiba.
4: Jadi kayak nyokap gue tuh kecelakaan tuh trauma PTSD ya?
7: PTSD itu nanti dilihat dulu. Kalau misalnya nyokap lo dalam waktu 1 bulan dia memperlihatkan gejala-gejala tertentu, karena ada 4 gejala besarnya, dan setiap gejala besar itu ada gejala kecil-kecil yang jumlahnya 20. Nah, kalau nyokap lo pada saat itu memperlihatkan gejala-gejala tersebut, bisa saja nyokap jadi PTSD.
6: Gitu. Nah, kalau misalnya yang aku
7: Bisa aja sih, itu bisa gini, ketika bisa jadi satu jadi gejala, ketika mulai berisik, konekkan pikiranmu kepada kejadian yang lama, masih kecil. Ya itu mungkin satu gejala dari sekian banyak gejala. Gitu, dari kan harus banyak dulu. Yang lain-lainnya kan enggak, karena PTSD itu gejalanya banyak. Misalnya
4: lo sebutin deh, misalnya 5 deh, 5.
7: Ada empat yang gede tadi ya. Namanya intrusif symptom.
4: Apa itu?
7: Intrusif symptom. Ingatan yang datang terus.
4: Oh, udah kayak film di otak lo.
7: Dia flashback. Okay. Flashback kejadian itu terulang kembali, terus ada mimpi buruk. Habis mimpi buruk tiba-tiba merasa seperti kejadian itu terulang lagi. Itu masih yang gangguan pertama ya, intrusif. Kemudian sangat emosional ya kalau ada pemicu. Misalnya nih, orang yang tenggelam gitu ya. Dia akan sensitif sama suara air.
4: Aduh, itu gua lagi. Padahal gua belum pernah tenggelam.
7: Gitu ya. Terus yang kedua, gangguan yang paling besar adalah avoidance. Dia biasanya menghindar. Menghindar ngapain? Menghindar tempat yang buat dia trauma. Kemudian menghindari topik-topik tentang trauma. Kemudian gak mau ngebahas. Ya. Terus menekan emosinya terus-menerus. Itu payung yang kedua. Payung yang ketiga adalah negatif mood dan juga cognition. Sulit percaya orang, merasa dunia ini gak aman, menyalahkan diri sendiri, mati rasa emosional, dan kehilangan minat untuk hidup.
6: Segitunya.
7: Nah, yang keempat, payung keempat itu namanya hyper arousal.
6: Hyper arousal.
7: Mudah kaget, kemudian susah tidur, overthinking, terus menerus cemas, dan mudah marah dan defensif.
4: Berarti sinyo dong yang keempat. Eh kaget. Ada beberapa airline itu suka ngundang orang-orang yang takut naik pesawat. Dikasih untuk dijelasin, naik pesawat aman loh, gini. Terus mereka take off kayak misalnya joy flight sejam, dua jam, balik lagi gitu. Itu kan itu biasanya kena, itu apakah trauma atau itu adalah fobia atau apa tuh bro?
7: Gitu ya, bedain antara trauma dan fobia. Fobia itu sebenarnya adalah ketakutan yang irasional ya.
4: Oh beda lagi nih.
6: Masa sih irasional? Klaustrofobia tapi kan rasional.
7: Loh
6: kan?
7: Sekarang ada orang yang kemudian takut sama kancing. Apa emang kancing gak?
6: Susu juga ada ya. Mungkin ada beberapa ketakutan rambutan yang irasional ya.
7: Tapi bisa nggak fobia itu disebabkan karena trauma? Ada pengalaman nggak enak? Bisa.
4: Pemancingnya
7: dari situ. Misalnya ada anak yang kemudian takut sama misalnya mobil truk gede gitu misalnya. Karena mungkin waktu masih kecil ditakut-takutin. Awas ya kalau nakal, masukin ke situ loh.
4: Coba gue tanya sama Sobat Gen, ada nggak yang lu trauma jadinya masuk sekolah gara-gara guru killer?
7: Oh iya, jangankan guru killer.
4: Guru killer tuh zaman kita balik lagi ya. Gua muda-muda nih doesn't relate right now. Tapi sekolah zaman dulu cuy, gua denger banyak cerita sampai anak kagak mau masuk tuh gara-gara guru.
7: Ada juga orang yang jadi PTSD itu salah satu simptomnya kan dia takut ya berhadapan dengan tempat yang membuat dia trauma. Misalnya trauma skripsi.
4: Trauma skripsi
7: karena dia PTSD karena ada pengalaman trauma yang berhubungan sama skripsi. Kebayang dong, mau bimbingan bakal nggak susah juga kan ngelihat si pembimbing. Mau nginjek kampus tempatnya gitu juga. Nah itu salah satu ciri dari PTSD karena dia menghindari tempat yang buat dia jadi nggak nyaman atau mengancam tadi. Itu bisa aja terjadi. Nah kalau tadi kayak mau bilang, bisa nggak sih PTSD itu disebabkan karena hubungan? Bisa banget. Namanya kompleks PTSD.
6: Ada lagi tuh.
7: Ada lagi.
4: Ya karena gue udah dengar banyak banget orang, nggak deh, udah nggak mau nikah gue. Gue nggak mau pacaran deh. Gue nggak mau punya. Itu banyak banget itu gue dengar sekarang.
7: Kompleks PTSD itu disebabkan karena terpaparnya terlalu sering, lama dan berulang-ulang. Contohnya kekerasan dalam pacaran atau kekerasan dalam rumah tangga.
4: Ada yang bilang
7: kan itu berulang terus-terus. Jadi kompleks.
4: Singkatan terus emang begitu, Pak. Sekarang juga di mana-mana singkatan. NPD singkatan. OCD singkatan.
7: Okay, kalau mau lebih gampangnya, PTSD itu adalah stres pasca trauma. Nah itu bahasa Indonesianya.
4: Stres pasca trauma.
7: Gangguan
4: SPT ya kan? Ya,
7: gangguan stres pasca trauma.
6: Ya, jadi maksudnya ada stres yang lu
7: alami setelah lu terpapar trauma.
4: Oke, nah sekarang lu mungkin boleh ngobrol ke kita. Wawa ke kita 08111407987 guys, tapi jangan lupa ilmu-ilmu kayak gini di like dong. Ilmu-ilmu kayak gini di like, di tap-tap guys.
8: Karena ini ilmu baru, ini juga menjelaskan apa bedanya trauma dan PTSD. Dan yang sebenarnya itu mungkin tidak jauh beda, tapi saling berkaitan, tapi ada bedanya. Jadi PTSD itu setelah gangguan setelah trauma ya.
7: Jadi kalau dia terpapar trauma, kemudian dia punya simptom tadi itu PTSD.
8: Tapi mungkin ada sesuatu yang mungkin triggering mungkin ya?
7: Iya dong, harus ada triggeringnya. Yaitu pengalaman trauma tadi. Pengalaman yang mengancam, yang gak mau, dia ngerasa gak bisa ngadepin.
8: Dan gak mau diulang mungkin ya?
7: Iya, kalau PTSD dia takut untuk cerita aja, takut. Apalagi untuk mengulang cerita ya.
4: 1 juta like besok tahayul guys.
6: Apa anak?

0: konsultasi berarti.
1: Ada konsul, siapa siapa?
0: Konsul halo. Gratis ini.
1: Nindi.
2: Nindi.
3: Halo. Nindi bukan nama sebenarnya.
1: Yes. Bukan.
4: Okay. Nah Nindi ini kan mau ngecek nih, kamu PTSD atau cuman apa gitu? Coba sekarang, silakan nanya langsung.
3: Nindi usia berapa?
2: Aku usia tahun ini mau 30.
3: 30 tahun. 30. Kira-kira apa yang mendorong apa? Kamu untuk join sama kita sehingga kamu mau cek gitu. Ya, apa yang terjadi?
4: Apa nih? Apakah karir, cinta atau apa nih?
2: Bukan karir sih. Jadi dulu tuh kan aku pernah apa ya? Dapat pelecehan seksual sebenarnya, Kak.
4: Pelecehan seksual.
1: Pas kapan?
4: Di mana?
2: Suatu sekitar tahun 2011 atau 2012 aku lupa deh. Pokoknya waktu itu aku masih kelas 1 SMA kan.
4: Mm-hmm. Ceritain enggak? Lu keberatan enggak untuk nyeritain?
2: Gak apa-apa, emang udah
1: berdamai.
2: Bukan dibilang berdamai, enggak juga sih, cuma kayak masih sebenarnya masih melekat gitu sama aku gitu, sampai kayak aku tuh kayak ngedengar sesuatu tentang kota itu, tentang yang berkaitan sama itu tuh masih belum sepenuhnya pulih gitu. Cuma ya aku juga pengen ibaratnya ya hidup kan gak gini-gini aja ya kayak gitu. Yeah, yeah.
1: Okay. Jadi maksudnya lu berkenan untuk cerita, tapi maksudnya okay, yang hal itu masih gak bisa dilupain pastinya.
4: Kalau lu boleh sharing silahkan.
2: Jadi kejadiannya kan waktu itu sekitar 2011 atau 2012 ya Kak. Mm-hmm. Kan aku punya ibu asli dari salah satu kota di Jawa Timur gitu. Mm-hmm. Jadi keluarganya tuh sebenarnya bukan keluarga inti, cuma ya keluarga besar lah gitu kan gitu. Mm-hmm. Orang ini tuh adalah suaminya adik nenek aku. Jadi adik iparnya nenek aku.
1: Adik ipar neneknya adik dia.
4: Om lu berarti ya?
1: Bukan adik ipar adik neneknya. Ipar,
4: berarti kakek dong?
1: Iya, hitungan juga.
4: Hitungannya kakek ya?
2: Kakek, ya.
1: Iya. Umurnya berapa tuh?
2: Waktu itu umurnya ya sekitar 50-60 kayaknya. Okay. Ada.
1: Terus-terus?
4: Oke, okay, terus.
2: Nah, waktu itu tuh, ya kan masih anak yang polos gitu ya, kayak nggak tidak mengotak-otakan sama siapa saya berteman, sama siapa saya bergaul gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Dan pas pertama kali ketemu orangnya pun saya nggak punya pikiran yang macam-macam gimana gitu sama orangnya gitu kan. Karena impression-nya ke saya baik-baik aja gitu.
4: Iya.
2: Cuma waktu itu tuh, saya lupa, pokoknya waktu itu tuh pas mau pergantian tahun. Mm-hmm. Pergantian tahun, mm-hmm, ibaratnya udah acaranya tuh udah mulai apa ya, kayak udah selesai lah ibaratnya gitu kan.
4: Kumpul keluarga nih berarti ya?
2: Iya, kumpul keluarga. Okay. Gitu kan. Mm-hmm. Rumahnya tuh berdempet ke kakak adik tuh. Okay. Adiknya nenek aku kan gitu.
4: Okay.
2: Aku mau nginep di rumahnya sih yang si pelaku.
4: Okay.
2: Nginepnya di rumah si pelaku gitu kan. Aku tidur pun berdua secara nggak langsung sama tante aku gitu. Tante aku tuh jaraknya nggak jauh umurnya gitu sama aku gitu.
4: Okay. Jadi di kamar itu ada kamu sama tante.
2: Iya.
4: Berdua.
2: Berdua.
4: Okay. Terus?
1: Di rumah si pelaku.
2: Rumah si pelaku. Dan terus nggak lama aku tidur tuh, aku tahu dengar ada orang masuk ke kamar itu. Nah aku yang karena dari bau badannya kan aku tahu ya ibaratnya orangnya siapa gitu.
4: Ada laki
2: ya,
4: dateng gitu ya.
3: Iya.
1: Okay. Gitu. Ini ada si kakek nih, kakek ipar itu, nenek terus.
2: Gitu. Terus tiba-tiba dia tuh ngedeketin aku, tidur di samping aku.
4: Oke.
2: Okay. Samping aku tuh, dan terus mulai ngedeket lagi, jadi ngedempet aku gitu loh. Aku tuh di tengah di antara orang-orang, dua orang ini gitu kan.
4: Yeah. Dan kamu kan belum tidur tuh, kamu sadar si tante kamu?
2: Si tante aku tuh sebelah kiri aku udah tidur.
1: Pokoknya udah nyenyak banget gitu, nyenyak.
2: Okay. Ya, udah nyenyak gitu kan.
1: Terus?
2: Nyenyak gitu kan. Mulai si kakek ipar aku ini tuh kayak, mulai kayak gimana ya?
1: Ngerayangin?
2: Gitu, iya. Mulai ngegerayangin sampai ya ke itu bagian privat aku tuh kayak bener-bener di gimana jelasinnya, aku bingung ya gitu.
4: Iya.
2: Terus bener-bener ya udah.
4: Dia tangannya kemana-mana gitu.
2: Betul, dan ya kemana-mana udah gitu, yang satunya megangin bagian privat aku. Jadi bener-bener diituin lah ibaratnya gitu kan.
1: Ya dilecehkan dong.
3: Yeah.
2: Iya betul gitu kan. Aku tuh posisinya karena aku belum tidur kan, aku tuh kayak nge-freeze gitu kak. Diem bener-bener kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu. Sampai nafas pun aku gak bisa.
4: Dan lu, sorry, kelas berapa tadi?

0: SMA.
1: Di kelas 1 SMA.
2: SMA. Lu itu kan gue nggak paham ya, tapi itu nggak bisa teriak ya, nggak bisa teriak, nendang gitu.
1: Takut langsung kayak badan tuh tiba-tiba nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, kayak teriak pun kayak dalam hati gitu kak, kayak nggak bisa keluar suara sedikit pun tuh nggak bisa gitu.
0: Ada gejalanya kan ya, Mas Untung, namun maksudnya yang emang benar-benar kalau gue juga kan pernah cerita waktu itu sama lo kan, kalau lagi dapat kondisi dilecehkan begitu, tiba-tiba freezing aja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu.
2: Itu pada saat itu pada saat kejadian itu si kakek ini dia nggak ngomong apa-apa, diem aja.
1: Diem.
2: What?
1: Diem.
0: Itu berlangsung berapa lama? Maksudnya lo kayak
1: sekitar menit kayaknya ya. Abis itu terus dia pergi keluar. Abis dia keluar tuh, aku langsung bangun, aku langsung tutup pintu. Itu tuh mau nangis pun aku kayak nggak bisa gitu. Akhirnya aku cuma bisa nelfon kakak aku. Waktu itu kakak aku tuh lagi nongkrong mah sama saudara-saudara yang lain gitu kan. Okay. Walaupun dia tuh sambil nangis gitu kan. Pulang, aku butuh mas pulang, atau bilang gitu kan. Nah pas kakak aku pulang, aduh ya Allah. Oh, bentar kak.
2: Oke, gak apa-apa.
1: Sampai
2: pas kak, kalau misalnya lu gak kuat cerita gak apa-apa loh kak.
3: Iya, betul.
2: Kalau lu gak kuat cerita, it's okay kak. Kalau mau lanjut, boleh.
1: Gak apa-apa kak.
2: Oke, terus kita sampai di, lu udah telepon kakak lu datang.
1: Kakak aku datang.
2: Lu udah ceritain belum di telepon? Apa yang terjadi?
1: Belum,
2: oke.
1: Okay. Aku butuh kamu pulang, gue bilang gitu. Sambil itu tuh kayak suara nahan nangis gitu kan. Kakak aku pulang, kakak aku di kamar itu kan masih aku kunci kan. Aku dia datang dia ngetok pintu gitu kan. Buka ini mas. Aku pas dia datang tuh aku cuma kayak baru bisa nangis, baru bisa teriak gitu kan. Aku nangis peluk dia gitu kan, mas. Terus secara gak langsung tuh dia si pelakunya tuh tiba-tiba datang kayak ada apa gitu, pura-pura gak terjadi apa-apa. Si pelakunya tuh saat itu, terus aku tuh kayak tiba-tiba langsung kayak wuh gitu. Lu anak ini tuh kayak bener-bener aku tuh semua sumpah serapet tuh keluar kak. Baru bisa saat itu aku ngomong kayak apa yang ada di hati aku gitu. Sambil aku tuh nangis teriak-teriak itu, dua rumah itu kebangun semuanya. Yang tadinya udah posisinya udah pada tidur, udah pada di mana gitu ibaratnya gitu kan. Baru pada kayak ada apa ya gitu kan ibarat. Sampai ada anaknya si kakek ipar itu bingungnya ada apa gitu loh maksudnya. Dengan si pelaku tuh pura-pura enggak tahu apa-apa gitu.
0: Terus
1: sang dia udah nginin gue gitu, maksudnya kayak bener-bener banget. Iya bener-bener aku tuh kayak aku ceritain lah di semua di situ sambil aku teriak-teriak, aku nangis gitu kan. Sampai akhirnya aku diamanin ke tempat ayah sama ibu aku tuh ada gitu loh maksudnya.
2: Ayah sama ibu di mana pada saat itu?
1: Di rumah sebelah kak, di rumah.
2: Ya Allah.
0: Jadi kayaknya kebagi kan, mungkin karena keluarga besar, dia kebagian di rumah pelaku. Terus?
1: Terus pas datang ke situ tuh ya aku tuh cuma bisa nangis gitu kan. Maksudnya kayak bener-bener bingung nyerna ini yang terjadi gimana gitu. Aku tuh ya ayahku marah gitu kan. Cuma pas habis kejadian itu tuh pelaku tuh kabur.
2: Oke.
1: Kabur terus kayak ya keluarga besar tuh bingung ya mencaci maki pelaku tapi gak ada yang ke aku. Jadi kayak terus secara gak langsung juga bahkan orang tuaku sendiri tuh kayak nyalahin aku gitu loh. Lagian ngapain di situ?
2: Kok lu?
0: Astaga, kok jadi
3: gitu? Ya, beberapa kasus memang banyak orang kemudian menyalahkan dan ini memperparah kondisi korban sebenarnya.
0: Kenapa korban pelecehan tuh selalu disalahkan ya? Padahal emang ya kita kan nggak pengen jadi masalah nge-freeze itu orang-orangnya ya tapi kan juga pasti orang
3: kita tuh. Jawab ya.
2: Oh my god, ini udah apakah udah selesai yang mau lo ceritakan atau?
3: Sekarang kita tanya dulu Nin, kondisi kamu dalam skala 0-5 di mana 0 baik-baik aja, 5 tidak baik-baik aja, sekarang di angka berapa?
1: Sekarang kalau sekarang tuh pahit ya kayaknya ya.
3: Berapa?
1: 3.
3: Tiga. Kamu masih mengalami flashback kejadian-kejadian itu?
1: Masih, terutama kalau ketemu sama orang yang fisiknya mirip gitu sama pelaku gitu.
3: Iya. itu salah satu bentuk ciri ya. Tapi sekali lagi, bentuk ciri belum tentu PTSD. Kita mesti cek dulu.
1: Iya, betul.
3: Kemudian mimpi buruk masih?
1: Mimpi buruk masih. Terus kayak aku di kota itu tuh orang nyebutin nama kota itu aja tuh kayak aku sensitif betul, banget gitu loh.
3: Betul, nyebutin kota, ketemu sama orang itu juga apa tuh namanya menjadi trigger gitu ya.
1: Iya, betul Kak.
3: Kemudian ada gak hal-hal yang membuat kamu misalnya mendengar sesuatu, bau sesuatu, kamu relate atau kamu balik lagi memori kamu sama kejadian yang dulu?
0: Oh, baunya sama nih kayak pelaku gitu ya?
3: Iya, atau pintu orang jalan gitu, kamu ada punya?
1: Paling ini sih apa ya, kayak ya, yang aku bilang tadi, apa, postur sama, dia kan punya apa ya, kayak maaf-maaf gitu ya, maksudnya postur tubuhnya tuh mukanya mirip sama suaminya, oh, Tante Ino.
2: Oh, oke, fisik. Jadi kalau lu ngeliat yang kumisan-kumisan gitu, trauma yeah, langsung. Yeah,
1: yeah. Langsung bener-bener nge-freeze di tempat gitu. Itu dia bukannya, itu dia mukanya benar-benar gitu
2: ya. Oke, okay, physically okay. Kayak Om Adam ya, Mas Adam ya.
0: Ketakutan ya.
3: Kamu jadi sulit percaya sama orang enggak sekarang?
1: Sangat.
3: Kemudian kamu ngerasa dunia ini seperti apa sih?
1: Aku ngerasa dunia ini tuh kayak karena aku juga enggak dekat sama keluarga aku sendiri ya gitu. Jadi kayak aku tuh merasa kesepian, kayak ibaratnya kayak aku gak punya siapa-siapa di dunia ini gitu.
3: Oke, okay, kemudian seberapa sering kamu nyalahin diri kamu sendiri?
1: Seberapa, kayaknya kalau dari 100 kali ya Kak.
3: Kamu kerja gak sekarang?
1: Kerja Kak.
3: Masih bisa kerja dengan baik atau sering keganggu?
1: Sering keganggu sih ya Kak gitu.
3: Oke, okay, susah tidur?
1: Susah tidur, aku kadang pas kerja pun kayak suka tiba-tiba panic attack gitu kan, kayak bisa napas, kayak wah.
3: Overthinking?
1: Sih, sangat.
3: Oke. Nen, sebaiknya sih kamu belum pernah ke psikolog ya?
1: Kalau psikolog belum sih Kak.
3: Enggak. Kalau dia diceritakan.
1: Kan masih berapa kayak ke psikiater kan, masih minum obat tuh kadang.
3: Oh, kamu minum obat ya?
1: Minum.
3: Oh, dari psikiater.
1: Nah, kalau nggak minum, aku nggak bisa.
3: Iya, iya.
2: Sampai sekarang tuh berarti yeah, minumnya.
1: Sampai sekarang.
2: Gila yeah, tuh orang ya, gila. Maksud gue, ih, gemes gue ada orang yang efeknya, aduh, ya Allah.
0: Panjang banget ini.
3: Ya, jadi kalau ceritanya Nindi ini, dari beberapa checklist sebenarnya ada beberapa ciri-ciri ya. Ciri-ciri, tapi kita nggak bisa bilang dia PTSD. Sekali lagi, walaupun ciri-cirinya banyak, tapi dia harus melakukan pemeriksaan. Tapi hasil psikiater apa ya?
1: Kalau hasil psikiater, aku padanya di bipolar, Kak.
3: Bipolar.
1: F21 ya, kalau salah ya aku, Pak.
3: Iya. Bipolar, okay. Ya mungkin saja bipolar. Tapi konsen saja sama apa tuh namanya sama obatnya, tapi secara
1: kayak kemarin sebenarnya aku sempat konsul di psikolog di fase 1 kan Kak.
3: Yes.
1: Ya, kata dia tuh karena kemarin kan aku sempat kena panic attack dan pingsan juga gitu kan. Nanya ini aku bilang aku tuh pengen cerita gitu loh, maksudnya karena aku enggak seplong itu cerita sama psikiater aku sebenarnya sejujurnya gitu kan. Tapi kata si psikolog di fase 1 ini tuh ngomongnya kayak diomongin dulu aja sama teraku gitu kan. Yeah, yeah. Kalau misalkan emang udah sejalan baru bisa balik lagi nanti dikonsulin lagi katanya gitu.
3: Betul, saya setuju. Kadang-kadang memang kondisi kalau misalnya psikiater kamu dibilang bipolar, berarti memang bisa jalan antara psikolog sama psikiater. Karena psikiaternya kasih obat dulu, kemudian si psikolognya melakukan terapi ya. Karena dia harus psikolognya harus membereskan pengalaman trauma tadi. Bisa bekerja bareng ya. Karena si psikiater tadi kan dia sudah melakukan diagnosis, sudah kasih obat. Apakah kamu perlu? Saya pikir juga boleh-boleh aja ya kamu ke psikolog, karena memori, flashback dan lain-lain itu juga harus diproses gitu ya. karena orang-orang yang mengalami PTSD, ini konteksnya PTSD ya, bukan bipolar, si otaknya itu modnya survival. Jadi dia selalu menganggap saat ini masih mengancam, padahal kejadiannya sudah lewat gitu.
2: Okay.
3: Sehingga dia jadi capek gitu ya, karena selalu waspada dengan kondisi tadi. Gitu. Saya sarankan sih seperti itu ya. Terima kasih loh udah cerita. Tapi
1: sama-sama Pak
3: Nin, percayalah bahwa ketika orang mengalami pengalaman traumatik, orang taunya responnya kalau nggak flight atau fight, biasanya dia jauh menghindar atau dia melawan. Tapi jangan lupa, dalam penelitian terbaru, banyak sekali pengalaman-pengalaman traumatis, termasuk pelecehan, responnya bukan flight dan fight, tapi yaitu freeze. Jadi ibu jangan disalahin kenapa kamu nggak ngapa-ngapain, karena pada saat itu ya otak juga nggak tahu mesti ngapa-ngapain, maka responnya diam bengong.
2: Freeze.
3: Ya, penelitian terbaru loh, freeze ini adalah respon terbanyak pada orang-orang yang mengalami trauma. Contohnya blank, diam, sulit bicara, kemudian nggak mampu bergerak.
2: Oke.
3: Gitu.
0: Tapi bagusnya dia setelah kejadian itu pas kakaknya datang teriak-teriak masih bisa loh.
2: Iya, tapi pada saat kejadian.
0: Iya, maksudnya setelahnya kan banyak juga mungkin kayak aku aja waktu itu juga menyembunyikan puluhan tahun gitu. Ya kan, ada yang bisa langsung teriak itu aja udah hebat banget gitu.
2: Kalau lu sendiri sekarang sudah berkeluarga kah?
1: Belum kah.
2: Apa ada trauma di situ?
1: Ada trauma, jadi kayak ngebuat aku tuh kayak aku bisa nggak ya jadi istri yang baik gitu ketika aku di bahkan physical apa touch aja si agak nggak bisa gitu sama orang.
3: Traumanya nge-trigger itu
2: kemana-mana ya? Jadinya
3: jadi traumanya PTSD itu bisa jadi, kita ngomongnya PTSD ya, bisa mengganggu itu aspek kehidupan, termasuk adalah hubungan. Jadi mempertanyakan bisa nggak dapat orang yang baik, apakah aku layak dapat yang baik, itu bisa sekali.
2: Berarti kasus lo, maaf ya gue mau flashback dikit, berarti kasus lo ini hanya diem di keluarga dan udah ya?
1: Iya.
0: Udah nguap gitu aja, karena nguap kan waktu gitu itu kabur aja. Kan
1: istrinya si pelaku tuh sakit-sakitan kan, jadi kayak ibaratnya nggak bisa
0: diterusin.
1: Istrinya aja tuh nggak tahu sebenarnya
2: kalau suaminya begitu.
1: Iya, soalnya takut gitu loh, maksudnya takut ketika dia tahu kelakuan suaminya tiba-tiba nggak ada, kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh kak.
2: Oke, betul. Jadi udah dibiarin aja tuh ya.
1: Iya.
2: Begitu lu balik dari acara tahun baru itu dan lain-lain, dia balik lagi dong ke rumah itu
1: ya? Balik lagi ya, kayak nggak terjadi apa-apa aja gitu.
2: Dan apakah ada, dan lu belum pernah ketemu dia lagi dong setelah itu? Nggak mau dong?
1: Nggak mau.
2: Ya.
3: Nin, ya menurut saya dan menurut kita berempat sih ya, silakan konsul kepada psikolog, tapi juga tetap sama psikiaternya tetap gitu ya. Kemudian tanya sama psikiaternya, boleh nggak saya berbarengan bisa, atau bagaimana petunjuk psikiater itu ya dijalanin saja gitu. Tapi menurut saya ini udah cukup lama ya.
2: Iya, udah lama banget.
3: Dari 2000 berapa tadi?
2: 2011.
3: 11.
1: Iya.
3: 2012.
2: Berarti sudah
3: 15 tahun. Iya, karena memang PTSD itu bisa berlangsung ya, berlangsung bisa beberapa saat, tapi juga bisa bertahun-tahun.
4: Nih, kaget ada klakson.
3: Gitu kira-kira.
2: Itu semakin kesini tuh semakin sama aja kah? Lu traumanya apa memudar sih?
3: Menurut kamu kalau kondisi kamu lebih parah sekarang atau sebenarnya makin kesini makin sedikit?
1: Oh, dari secara reaksi ya gitu ya kak. Sebenarnya sih lebih memudar ya gitu, menurun gitu. Cuma kalau dari secara batin tuh kayak tetap aja kok kayaknya gak hilang gitu.
3: Yeah.
1: Kayak kok gak bisa lupa gitu. Jadi kayak ngebekas, sangat ngebekas di hati aku gitu kan.
3: Betul.
1: Ngebuat aku tuh kayak di secara gak langsung tuh kayak dipasung gitu.
3: Betul, karena gini, dengan Nindi bercerita aja sebenarnya ada sedikit keberanian tapi sedikit progres.
2: Iya.
3: Karena orang-orang yang mengalami PTSD, ya dia memang gak mau menghindari untuk cerita begini.
0: Iya.
3: Cuma kesadaran Nindi, kayaknya aku agak berprogres karena aku berani cerita. Tapi ada bagian-bagian yang lain yang masih tetap ngeganggu.
2: Iya, iya, iya. Ya,
3: tadi ya.
2: Yang tadi dia ngeliat kayak misalnya figurnya
3: mirip mas,
0: iya, mas gitu ya. Daerahnya.
2: Betul. Let's say nih, sorry Nindi, maaf. Kalau lu, if you don't mind telling us gitu. Kalau misalnya ada seruangan gitu, meeting nih.
3: Kan ketemu sama gitu, orang itu kayak.
2: Terus tiba-tiba ada orang nih, klien lo, mukanya mirip. Itu reaksi lo apa sih, Nin?
1: Kalau aku ya, kayak mungkin pertama kali nge-freeze.
3: Freeze.
2: Oh, nge-freeze.
3: Iya.
2: Yeah.
1: Kayak bener-bener semua kejadiannya tuh balik lagi gitu.
3: Iya.
2: Ya Allah.
3: Karena si itu tadi ya. Karena balik lagi, kan orang yang PTSD itu dia survival mode. Jadi memang selalu kewaspadaannya itu sangat ekstrim.
2: Dan itu nge-freeze-nya berapa lama tuh?
1: Ya mungkin nggak lama sih. Cuma ya kayak sebelum bisa ngapa-ngapain tuh pasti nge-freeze dulu gitu. Yes.
2: Nge-freeze dan ada memori dan itu semua running di otak lo.
1: Betul.
2: Film itu jalan lagi, ya ampun.
4: Dan bayangin harus hidup kayak gitu bertahun-tahun sampai
0: itu
4: sekarang.
0: Loh,
3: ya, betul.
0: Banget.
3: Makanya disarankan tadi ya, si traumanya diproses.
2: Mana iklannya Mas Adam rame lagi? Ih, billboardnya di mana-mana.
4: Sekarang udah enggak.
2: Masih, Pak.
0: Udah berkurang.
2: Pakai AI. Mirip lagi.
4: Udah pakai AI dimiripin lagi.
2: Kebayang, ya Allah, Nindi. Aduh.
4: Ya. Mungkin ya saran dari Pak Untung tadi bisa direspon mau beberapa saran juga boleh diikuti ya.
2: Benar.
1: Iya.
4: Tapi ya,
2: thank you for sharing.
4: Sekali lagi kita bukan siapa-siapa untuk ngejudge bahwa ini
3: PTSD atau bukan.
4: PTSD atau bukan, betul. Ringan atau enggak.
0: Iya.
4: Betul. Yes, karena di kolom komentar cukup rame gitu.
2: Yeah. Nah,
4: cukup rame untuk saling berbalas komentar bahwa biasalah, namanya orang sini ya. Apa sesuatu itu kalau misalnya buat dia tidak terjadi di dia,
3: dia nggak
4: diremehkan.
0: Iya betul, selalu misalnya ngejudge aja.
2: Nggak,
0: tapi emang kadang balik lagi gitu ya. Masih banyak juga ketikan-ketikan yang kayaknya tuh tidak berpihak sama korban-korban pelecehan. Padahal kan kita berharap lo semua mungkin yang ngetik kayak gitu kan nggak pengen dong kejadian itu ke kalian, ya toh gitu. Yeah. Jadi kalau udah kejadian baru ngerasain, oh iya ya, oh ini arti nge-freeze-nya.
3: Ini contoh,
0: kan pasti begitu.
3: Contoh paling gampang adalah ketika lo ketemu temen lo punya hubungan, ya punya hubungan yang benar-benar toksik.
2: Yeah.
3: Terus lo bisa bilang, kamu tuh gini ya, bodoh apalah segala macam, kok mau gini. Tapi itu bisa terjadi loh sama orang tadi. Kalau dia mengalami hal yang serupa, maka ya dia juga bisa sama, nggak bisa ngapa-ngapain.
2: Ya.
3: Karena orang ini gini, hal yang simple di mata kita belum tentu simple di mata orang lain.
2: Ah itu aja benar.
3: Jadi ya
2: benar.
3: Gitu, karena kita nggak sama orang lain.
2: Yes.
3: Betul. Latar belakang, kepribadian,
2: itu
3: ya persepsi kita terhadap kejadian itu beda-beda.
2: Setuju gua. Sama itu. Kayak orang suka gini, ya elah mental lembek gitu aja di sekolah langsung cemen. Karena nggak semua orang bisa nerima.
3: Betul.
2: Di zaman lulus kita sekolah zaman dulu aja juga banyak yang nerima. Cuman mereka nggak speak up.
3: Betul.
2: Ya, cuman mereka nggak speak up gitu aja.
4: Nggak ada wadahnya.
2: Nggak ada wadahnya, nggak berani ngomong. Dan kalau ngomong nggak tahu mau kemana.
3: Dan menurut saya cerita.
2: Dan ketika ngomong diginin.
4: Ya elah gitu aja.
3: Gitu aja gitu ya. Itu yang namanya nggak empati.
2: Gitu ya.
3: Nggak empati karena empati itu nggak perlu harus mengalami. Tapi berada di sepatunya dia, itu udah cukup. Caranya gimana? Paling simpel adalah dengerin, tapi nggak judgmental.
0: Itu. Tadi banyak banget yang ngejudge di kolom komentar ya.
3: Dan sebenarnya kisah Nindi ini bukan kisah yang ringan ya.
2: Jadi nggak bisa
3: dianggap sepele.
2: 16 tahun cuy, gila sampai sekarang loh.
4: Hidup dengan rasa dan trauma seperti ini.
2: Iya.
3: Dan psikiaternya sudah mendiagnosis bahwa dia bipolar. Jadi bipolar itu gangguan mood di mana seseorang bisa karena trauma juga, tapi kadang-kadang dia set berlebihan. Setnya tuh sedih banget, tapi juga dia manik. Gitu.
0: Tadi aja kan dia bilang enggak, kayaknya enggak berguna banget 100%.
3: Iya.
0: Gak yakin sama dirinya sendiri gitu loh. Di balik suara di line telepon kan kayaknya ceria banget ya.
3: Apakah ceria itu adalah ceria itu adalah bagian dari kalau dia bipolar kan ada depression. Depression itu sedih berkepanjangan. Tapi kalau bipolar gitu ya, dia itu ada dua. Jadi ada fase di mana dia sedih, tapi dia ada fase di mana manik. Manik itu yang tadi ya, dia bercerita, energinya banyak.
4: Iya. Oke, kita terima kasih dulu untuk Nindi.
0: Terima kasih Nindi. Sehat-sehat sayang. Peluk jauh.
4: Ya. Ya, begitulah.
2: Ini ada juga yang cerita nih, waktu SD pernah dicium-cium laki-laki. Ya, pakai baju kotak-kotak. Nah, baju kotak-kotak itu berbekas banget di kepalaku. Wah, serius loh. Gila tuh ya.
3: Iya. Karena relate. Jadi ketika dia ngelihat itu, maka dia kenangan atau kejadian di masa lalunya tetap tersambung.
4: Iya, tetap.
2: Jadi dia langsung connected ketika baju kotak-kotak langsung kayak begitu.
4: Iya, triggering.
2: Nah, mungkin ada orang yang akan bilang, "Yalah, gitu aja." Nah, nggak bisa.
4: Masa iya?
2: Nggak bisa.
3: Ya, hati-hati. Ya, lo apa-apa komentarnya, ya elah gitu aja. Ya elah, gede-gedein. Nanti.
2: Dan dia sekarang umur apa? 37.
3: Ya. Nanti lama-lama empatinya hilang loh.
0: Betul. Kalau tidak bisa berempati, minimal berdiam diri aja ya. Nggak usah ngetik-ngetik ya kan gitu ya. Nggak enak loh rasanya ketika maksudnya lo korban, lo apa, pas baca itu lu sedih banget sih. Kayak nggak ada yang support. Sama halnya kayak waktu tadi Nindi bilang, nggak disupport orang tuanya. Bahkan mungkin beberapa kasus pelecehan ya, yang menguap gitu aja kan rata-rata emang aib keluarga, ngapain sih? Ya udah gitu loh.
2: Tapi itu survei yang gue dapat dari seorang seksiolog ya.
4: Seksolog.
2: Yang dia bilang, lu tahu nggak mal, bahwa banyak pelecehan itu nggak
3: nggak lapor.
2: Kenapa? Karena itu dilakukan oleh keluarga sendiri.
3: Betul.
2: Dan mereka nggak mau ngelapor karena ntar jadi bad image.
3: Nah, kebayang nggak?
2: Gila tuh.
3: Kebayang nggak, sobat Gen dan kita semua? Berapa lama? Dan dia bawa beban itu sepanjang hidupnya.
2: Gitu. Gitu. Dan dia harus ketemu sama orang itu terus.
3: Betul.
2: Oh, ya Allah, ya Allah,
3: karena,
2: ya Allah.
3: Karena luka psikologis itu tidak tampak.
4: Gak berdarah.
3: Gak ada luka. Jadi kalau dia dibawa terus, dibawa karena tidak diobatin atau tidak diatasin, maka dibawa terus panjang hidupnya karena lukanya tidak tampak.
4: Iya.
3: Terus ditambah lagi dengan komentar kita.
4: Iya.
2: Dan ini,
3: sedih ya.
2: Ini si seksolog ini bilang, kalau misalnya kejadian ini banyaknya di desa.
3: Betul.
2: Di desa, guys. Di mana mereka enggak punya, ya udah, hit yang untung bilang tadi, ya gue mau enggak mau karena bilang, udah enggak usah ngomong. Nanti malah keluarga kita jelek dan dia harus berhidupan, dia berhadapan. Harus hidup dan berhadapan dengan si predator itu tuh.
0: Iya.
4: Betul.
0: Ya Allah. Yang kemarin terakhir ceritanya aja di mana tuh yang sama bapaknya sendiri. Aduh, sedih banget bacanya.
2: Ini dia aja bisa cabut, ada abang yang jemput.
0: Iya.
2: 16 years later masih cerita ke kita begini.
3: Betul.
2: Imagine yang ketemu setiap hari, cuy.
0: Dengan nama daerahnya juga pasti trauma banget tadi.
4: Dan dia konsul ya. Maksudnya dia juga tidak,
3: dia ke psikiater sih.
4: Iya, ke psikiater. Makanya dia bisa bilang bahwa dia ini bipolar.
3: Ya.
4: Bukan asal self judgment atau self claim
3: diagnosis.
4: Iya, self diagnose. Ini dia diagnose dari psikiater.
3: Mungkin jadi ke psikiaternya untuk mengatasi simptom-simptom susah tidurnya.
0: Karena banyak gejala-gejala yang merugikan dia, ngeganggu ya. Ini ada yang bilang Dini Palupi, ada korban yang malah dinikahin sama pelaku. Nah, itu banget lagi.
3: Itu dia.
0: Gemes banget.
4: Karena kayak gini-gini itu bukan hanya triggering untuk korban. Triggering untuk korban pasti. Tapi yang kita, yang sebagai orang yang dalam tanda kutip waras lah ya, waras dan punya empati, itu triggering untuk kita juga loh, untuk marah.
3: Ya.
4: Tadi aku sampai ngetik bahasa-bahasa yang sebenarnya gak sopan, mohon maaf ya. Tapi ya memang orang bodoh jangan dibiarkan banyak gitu ya. Ya triggering, dia triggering dengan cara, kenapa tidak dikunci?
0: Kok
4: tidak dikunci, disalahin? Ini bukan masalah tidak dikunci. Ini adalah masalah yang kita harus berdiri pada.
2: Saya baru cerita udah nikah sama suami, sampai sekarang orang tua gak tahu pelaku om sendiri. Wow. Ini berarti sama ya. bullying juga termasuk
3: ya, bisa ya? Menyebabkan PTSD.
2: Bisa ya.
3: Karena bullying itu biasanya terjadi kalau misalnya di sekolah gitu ya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 dia terus-terus berulang. Berulang terus menerus gitu ya. Berlangsung lama selama 3 tahun dia bukan lagi PTSD tapi kompleks PTSD. Gitu.
2: Ini yang lagi rame kan? Yang di sekolah pelecehan ini udah lagi rame kan?
3: Betul.
2: Pelecehan asrama.
0: Oh iya.
2: Iya kan?
4: Saya ada cerita tapi nanti ya.
2: Oke. Okay. Alright guys. Oke. Okay.
4: Sebagai yang ada di sekolah dan lingkungan yang hampir mirip lah dengan
2: Iya.
4: Yang pasti rentan begitu.
2: Yang lain boleh wawah guys, jangan lupa di like.
4: Yes.
2: Karena banyak knowledge nih, banyak yang udah cerita juga. Kita kasih support dengan like, boleh di tap-tap-tap guys. If you don't mind, tap-tap terus. Tapi sekarang kita mau masuk ke ini nih.
0: Yes, waktunya Indonesia Battle in Radio Season 2.
2: Jadi kita battle lagi nih.
0: Battle lagi, gak kapok-kapok sebelah. Oh my god.
2: Live TikTok aja. Jadi kita live battle bareng sama Jack FM.
3: Oke.
2: Sama siapa?
0: Sama Kiss juga.
3: Oke.
2: Oh iya, sama Kiss juga.
0: Oke.
2: Yoi.
0: Jadi tiga radio nih.
2: Tiga radio.
0: Oke.
2: Kalau kita akan lanjut lagi, tapi kita mau break bentar guys ya. Dan abis ini kita akan lanjut waktunya Indonesia Battle in Radio Season 2.
0: Eits Sobat Gen, bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
5: Iki beneran yo?
2: Apa?
5: Sosok bang, tahun 2026 ada lagi.
2: Iya bener.
0: Wah, line up-nya juga gak main-main.
5: Yo, bayang no. Cuman dengan Rp159.900, kamu tuh bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Tulus, Juicy Lucy, Malik and Essentials, Hi-Fi, Kunto Aji, Bernadia, re.
0: Wah, wow, bakal pecah sih. Makanya siap-siap dari sekarang.
5: Pre-sale pertama bakal dibuka mulai dari 22 sampai 30 Mei 2026.
2: Lah, murang ini mosok gak ikutan ngewar tiket.
5: Makanya, buruan buka mandiri tabungan sekarang. Dan siap-siap war tiketnya hanya di Livin Suka.
2: Sobat Gen, catat ya. Pre-sale pertama cuma sampai 30 Mei 2026. Cek informasi lebih lengkap di bmri.id/sod2026.
5: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS. Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manis gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon yang rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi untuk lanjut lagi catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.

0: Semua dia mesti Aranggen FM. Lagu-lagu enak lanjut.
1: Untuk memenangkan battle ini, kita akan menyelipkan merchandise sinyal di keranjang kuning.
2: Serius?
3: Baru gabung jualan apa nih nanti?
1: Nanti ada lagi.
3: Informa guys.
1: Nah, kita lanjut nih ikan salmon. Ini kan mental Monday ya sobat Ken ya. Kita lagi ngomongin soal PTSD.
4: Yoi.
1: Post trauma
2: Stress disorder.
1: Okay. Lagi-lagi ini menggunakan kata disorder, berarti ini gangguan. Udah menjadi gangguan. Udah mengganggu.
3: Ini kan kalau by pengalaman lo, paling banyak tuh masalah apa sih untung?
4: Kebanyakan relation.
3: Top 3 deh. Relation ini berarti nikah atau masih hubungan pacaran?
4: Pacaran. Istri, itu juga. Uh-huh. Terus juga beberapa kasusnya bully
3: juga. Bully ini apa? Di sekolah berarti?
4: Di sekolah. Nah, tapi Sobat Gen juga mesti kita edukasi ya. Jangan gampang bilang trauma. Gitu ya. Banyak orang-orang
3: trauma
4: bilang, gue trauma nih gitu ya. Semua enggak semua pengalaman sedih itu bisa disebut trauma.
3: Oke, yang ketiga apa tadi? Sorry. Bahkan tadi udah tuh satu, dua, yang ketiga apa?
4: Banyak.
3: Yang ketiga adalah
4: pelecehan, bullying, relation hubungan. Hubungan biasanya pacaran, suami istri, bullying,
3: kekerasan
4: gitu.
1: Iya. Nah, ini ada satu caller yang akan kita telepon, mungkin dia mau cerita, mau konsultasi.
2: Ada Indira, selamat pagi.
4: Indira.
1: Indira, selamat pagi. Kayak nama radio kamu ya.
2: Indira. Halo Indira.
1: Indira Cegel?
2: Bukan.
1: Indira Bekti?
2: Indira Sugantei.
4: Oke, kita balik lagi ya. Jadi Sobat Gen juga perlu paham ya. Tidak semua kesedihan itu atau sesuatu yang gak enak itu trauma. Sedih, kecewa, gagal, putus cinta, itu adalah pengalaman normal dalam hidup. Jadi gak semuanya harus dilabelin trauma. Nah, kenapa, kapan dia harus disebut trauma? Kalau meninggalkan rasa tidak aman mendalam, terus menghantui, mengubah pola hidup atau fungsi hidup, kemudian responnya sangat ekstrim, bahkan nanti dia akan ke PTSD.
3: Jadi bukan, jangan asal nyebut trauma. Misalnya gini,
1: melebeli.
3: Gue pernah makan di satu restoran seafood.
4: Yang dia sakit perut gitu misalnya.
3: Sakit perut let's say ya. Sakit perut, makan. Waduh.
1: Trauma.
3: Terus besok
4: lu marah
3: makan gitu.
4: Lu marah, lu kesel gitu kan. Udah bayar mahal, sakit perut. Mencret gitu ya. Terus lu bilang trauma, ya enggak juga.
3: Enggak. Jadi enggak bisa
1: ngomong. Enggak segampang itu.
4: Lalu wajar lah lu marah lu keluar duit.
3: Iya benar. Ya lu kesel aja.
4: Terus kemudian ketika lu enggak mau kedatang ke situ lagi, kan itu pembelajaran buat lu.
2: Iya.
3: Bukan trauma itu.
4: Bukan trauma.
3: Kalau sudah menghantui baru kita pakai kata-kata trauma. Filmnya ada terus di otak lu.
4: Iya.
2: Karena mungkin kan kadang-kadang orang udah langsung
4: ngecap dia enggak mau makan seafood lagi, jalan lewat situ jadi takut, terus kebayang soal mencret-mencret dan lain-lainnya gitu ya. Itu bisa aja itu trauma gitu. Tapi kalau dia berlangsung terus-menerus minimum 1 bulan dengan gejala-gejala yang tadi, itu jadi PTSD.
1: Jadi ada gangguan. Sudah ada Indira.
4: Indira.
2: Selamat pagi Indira.
4: Hai In.
2: Pagi
3: Indira.
1: Indira lagi di mana posisinya nih?
5: Lagi di jalan.
1: Aman kalau telepon?
5: Aman, udah lagi mau parkir.
4: Oke. Indira usianya berapa?
5: Sekarang 45.
4: Aktivitas sehari-hari? Bekerja? Atau ibu rumah tangga? Atau entrepreneur?
5: Silakan tempel kata kerja plus ibu rumah tangga.
4: Kerja.
3: Mas udah bisa menyetir Kak? Enggak apa-apa Kak?
5: Enggak apa-apa, udah mau parkir Pak.
3: Oke. Mau parkir dulu enggak Kak?
4: Parkir dulu ya.
5: Aman.
3: Oh, disetirin kayaknya nih Mas.
1: Orang tadi dia yang buka kaca.
2: Iya. Kedengeran tuh.
5: Aman.
4: Apa yang ingin disampaikan? Ngerasa punya PTSD?
5: Enggak sih, cuman mungkin ini lebih ke message ke orang tua ya, untuk lebih aware pada saat kita untuk membiarkan anak kita sendiri tanpa pengawasan kita, lebih ke sana sih. Aku dari kecil tuh enggak terlalu diawasi.

0: banget gitu ya. Mm-hmm. Kan orang tua sibuk, masing-masing sibuk, terus ya mereka terlalu sibuk dengan dunia sendiri lah ya. Mm-hmm. Gitu. Jadi kalau kita dapat lingkungan yang enggak bagus, mm-hmm. ya bisa jadi kalau kita yang apa namanya, kalau kita sendiri enggak berhati-hati gitu ya, dan enggak mau sendiri, wah, di luar itu penjahat mm-hmm. semua.
1: Iya.
0: Yeah. Not only di luar, tapi justru orang-orang terdekat itu bisa jadi yang banget-banget deh.
1: Mm, yes.
0: Jadi yang jadi bisa jadi sumber trauma atau jadi sumber kerusakan anak itu bisa dari situ juga.
2: Oke, setuju.
0: Iya. Karena aku ngalamin dari SD itu aku udah pernah dilecehkan, dan waktu aku kuliah aku pernah dilecehkan dengan orang yang mungkin sama orang tua kita dipercaya gitu. Gitu sih.
1: Okay.
0: Tapi padahal mereka gak sepatutnya untuk dipercaya gitu.
1: Iya. Jadi kalau
0: memanfaatkan kelemahan ya anak kecil, anak remaja yang gak paham,
1: yeah.
0: yang gak paham, dan dilecehkannya tuh gak cuman ini ya, kalau semuanya dibiarkan. Untungnya aku tuh dari kecil emang agak parnoan orangnya. Jadi kalau ada yang deket, ada yang apa gitu, apa sih nih gitu, sesuatu yang bikin aku gak nyaman tuh aku udah protect sendiri gitu ya.
1: Iya. Ada satu cerita kah yang nge-trigger ini ya. Semua yang mau di-share?
2: Iya.
0: Oke.
1: Yang boleh dan mau.
2: Betul.
0: Oke. Jadi dulu itu aku pernah, aku gak boleh nyebut instansi ya, dulu pernah lah ada di satu yang memang dipercayakan oleh orang tua gitu ya, kita sebagai anak untuk dititipkan, terus habis itu diberi pendidikan gitu-gitu ya.
1: Oke.
0: Nah cuman mungkin memang karena lebih ke aku pengen nyetipin anak gue gitu kan, udah tempatnya ini oke, baik dan segala macem, padahal enggak gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah itu nggak boleh nyebutin lembaga kan, tapi ya mungkin itu perlu dijadikan awareness untuk orang tua untuk lebih berhati-hati menitipkan anaknya ke satu instansi gitu ya.
1: Oke, pertanyaan saya adalah ketika orang tua menitipkan, apa yang Anda pikirkan tentang perilaku orang tua? Kok aku dititipin sih gitu?
0: Karena waktu itu aku masih kecil banget. Under 5 years ya.
1: Oke.
0: Tapi itu bukan daycare. Belum ada daycare waktu dulu kan, belum ada daycare ya dengan usia.
3: Ya zaman dulu ya. Namanya yeah. bukan daycare, zaman dulu nitip aja gitu ya.
1: Apakah ada pikiran-pikiran negatif ketika orang
0: ajaran agama gitu-gitu lah.
1: Ya. Oke. Okay. Ketika orang tua menitipkan tadi gitu ya, bukan daycare gitu ya. Apakah ada pikiran-pikiran negatif yang Mbak Indira pikir bahwa ya, aku dititipin nih, berarti aku diabaikan, aku dineglek atau punya pikiran-pikiran lain enggak?
0: Aku anaknya penurut kayaknya dulu tuh.
1: Oh, oke. Okay. Gitu ya.
0: Jadi sempat yang traumanya sih waktu kecil ya, gak mau ketemu orang, terus habis itu jadi lumayan introvert, terus gak berani untuk menyuarakan banyak hal gitu ya.
1: Okay.
0: Nah itu ya aku mempelajari diri aku sendiri sih, karena dulu aku sempat pengen jadi psikolog gitu, cuman gak kejadian, cuman sekarang kerjanya memang bertemu banyak orang gitu ya, jadi mempelajari orang gimana itu.
1: Oke.
0: Nah jadi kalau dulu itu dibilang berani tapi penakut gitu, suka nekat tapi untuk pick up itu nggak berani.
1: Iya. Makanya Mbak Indira tadi bilang ya, ini pembelajaran buat orang tua gitu ya, ketika menitipkan
3: di cross check dulu gitu ya,
1: berhati-hati karena sebenarnya ya? Di luar sana itu semua bisa terjadi karena kita nggak akan tahu di luar sana itu ada orang yang nggak semua orang baik, bahkan orang yang kita kenal juga adalah predator gitu misalnya. Dan itu terjadi ketika Mbak Indira dititipkan atau tadi di luar tadi.
0: Iya, dan itu nggak di luar, di luar aja ya, maksudnya waktu waktu sudah remaja pun kan sempat di tempat tidak tinggal dengan orang tua gitu, tinggal dengan orang tua. Nah, kan berarti di rumah yang harusnya kita ngerasa aman,
1: aman, damai, hangat.
0: Ya, di situ pun terjadi sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang harusnya melindungi kita.
3: Waduh.
1: Jadi ada beberapa itu ya, beberapa
3: kejadian yang membuat
0: apa?
1: Ya, ada beberapa kejadian ya
3: yang ngebuat lo jadi trauma ya.
0: Traumanya sekarang aku lebih protek ke anak-anak sih jadi.
1: Iya. Oke. Okay. Jadi kayak.
3: Jadi gimana tuh Mbak sama anak?
1: Iya, betul.
0: Anak-anakku aku biasain untuk mereka speak up apapun itu ya.
3: Oke, okay, that's nice. That's nice. Benar.
0: Saya coba untuk apapun itu. Untungnya anak-anakku nggak kayak aku waktu kecil. Aku tuh dulu pendiam. Anak-anakku tuh ya mereka selalu ngomong lah apa yang terjadi ya. Mungkin yang ya mungkin ada yang disimpan atau apa gitu. Cuman kita selalu coba apapun yang terjadi anak pulang ke rumah, nggak jarang nginep di saudara apa apa. Yang apa yang terjadi sama aku tuh aku masih ketemu sama orang.
1: Nah pertanyaan saya adalah apa yang terjadi sama dirimu Mbak secara psikologis ketika kamu mendapatkan pengalaman-pengalaman tadi?
0: Marah,
1: kesel,
0: benci banget.
1: Benci.
0: I can't do anything. Karena itu menyangkut orang tua, keluarga, dan belum tentu mereka percaya. Orangnya rajin ibadah gitu-gitu. Istilahnya seperti di dielulukan lah.
3: Aduh, oh my god.
1: Karena sakit itu gini, sakit itu rasanya sangat luas. Semuanya juga sakit ya kalau mendapatkan kekerasan itu semua sakit. Tapi kebayang enggak sih sakitnya tuh luar biasa karena si pelakunya adalah orang yang kita kenal. Iya. Itu sakitnya banget, sangat banget gitu.
0: Dan yang harus aku hormatin itu ya.
1: Iya. Adalah tokoh yang kita hormati.
3: Iya. Dan lu sebel banget ngeliat itu. Karena, hey, dia udah ngeginin gue, tapi ini malah dihormatin. Itu,
1: ya,
3: itu perang batin ya, di dalam tuh.
0: Banget tuh.
1: Banget.
3: Oke.
1: Sempat masuk ke fase-fase yang disebut dengan PTSD kah ketika kejadian-kejadian itu terulang?
0: Sorry, aku nggak dengar dari awal ya.
1: Oke. Ya, tapi marah, flashback lagi, kemudian takut bertemu sama orang, gampang terhypoarousal, gitu, gampang kaget dan lain-lain. Itu pernah merasakan hal tersebut?
0: Kalau gampang kaget, iya, karena mungkin aku moodnya waspada terus ya.
1: Iya, itu betul. Kata kunci dari PTSD adalah moodnya adalah survival dan hidup terus gitu ya, siaga terus. Nah, sampai sedetik ini buat saya menarik ya. Menariknya adalah kenapa Mbak Indira ini jadi punya insight dan ada di pembelajaran buat anak-anakku harus begini. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang Mbak lakukan sampai berada di titik sekarang?
0: Apa ya? Gak ngelakuin apa-apa. Cuman lu coba denial aja.
1: Coba denial.
3: Kuat banget ya.
0: Karena emang gak bisa ngapa-ngapain, mau ngapain.
1: Oke, sudah pernah pergi ke profesional?
3: Nah itu maksudnya.
0: Udah, tapi untuk anakku. Tapi sempat dibilang sama psikolognya bahwa anak itu kan beres kalau orang tua beres dulu.
1: Iya, itu saya setuju. Karena unfinished business pada orang tua itu akan berpengaruh pada cara kita untuk membesarkan anak-anak kita. Makanya finish your unfinished business.
4: Baru anak bisa beres ya. Dari atasnya dulu.
1: Betul. Gimana kamu mau, kalau Sinyo gimana kamu mau menyembuhkan luka orang kalau tangan kamu juga udah luka.
3: Last question, kalau last question dari kita adalah, Mbak, apakah lo akan gini aja ya udah let self heal, atau lo akan mencari professional help gitu, Mbak?
1: Akan dan kapan?
3: Dan harus kayaknya ya. Karena dari suaranya, oh my god.
5: Kayak masih berat.
0: Orang bilang aku orang paling tenang sih. Tapi kadang sometimes pelampiasannya emang bener kan.
1: Bisa ke anak atau ke diri sendiri sih sebenarnya. Nah makanya jangan lupa ya, air yang tenang itu kadang menghanyutkan dan dalamnya kita nggak tahu. Tapi kita nggak bisa ngomong gini, Mal. Kapan mau kesana? Cuman Mbak Indira saja yang tahu, karena badannya punya sinyal, kondisi psikologisnya punya sinyal. I need someone to help me. Dari ketika itu rasanya emang harus segera cari pertolongan sih. Apalagi udah mengganggu relasi sama anak. Kemudian dia juga gampang ke-trigger gitu misalnya. Atau beberapa ciri-ciri tadi itu memang masih jelas nampak di dalam diri kita. Itu sih, Mbak, ya.
3: Mbak Indira, terima kasih udah sharing ke sini. Ini masukannya juga luar biasa. Siapa tahu banyak parents yang lagi dengerin. Really useful. Very very helpful ini. Jadi untuk gua juga sebagai parents jadi lebih kayak aware. Gue bakal bilang ke anak gue juga.
0: Jangan pernah biarin anak kita untuk nginep sembarang.
3: Itu juga. Dan cerita ke gue mau bilang apa yang lu bilang tadi ke anak lu. Itu thank you banget, itu eye opener buat gue. Gue akan bilang itu ke anak-anak gue.
0: Ini aku relate sebagai korban. Aku ngeliat sebagai pilar korban ya. Aku punya orang dekat juga yang aku melihat dia seperti aku melihat aku waktu waktu kecil dan waktu remaja. Pokoknya dia dari kecil dibully. Ya, kenapa dia nggak speak up? Karena dia pernah satu kali speak up ke orang tuanya.
1: Responnya.
0: Di-ignor sama orang tuanya. Tidak direspon dengan baik. Dan itu rupanya melekat terus ke dia. Aku sering ajak dia ngobrol sampai akhirnya dia mulai bicara, mulai ngobrol, akhirnya sampaikan ke kita gitu.
1: Jadi wajar kalau dia nggak mau cerita lagi, karena dia punya pengalaman. Orang yang paling aku percaya dan paling dekat sama aku saja tidak memberi respon dan tidak percaya, maka kepada orang lain yang tidak aku kenal atau tidak terlalu dekat, aku juga nggak mau cerita.
3: Betul. Mbak Indira, terima kasih banyak. Thank you for sharing di sini.
1: Terima kasih Mbak Indira.
3: Thank you.
1: Segera pulih.
3: Amin.
1: Jangan lupa bahagia dan semuanya pasti bisa teratasi.
4: Amin.
3: Thank you, terima kasih.
4: Makasih Kakak Indira.
3: Wow, that's a very very nice input nih. Buat yang baru gabung tadi sayang banget ya, kita di TikTok. Sempat keputus ya.
4: Lagi ada error sedikit ya.
3: Ada error sedikit, sorry banget ya tadi. Dan thank you udah gabung lagi di sini, langsung 700 orang yang lagi nonton. Terima kasih banyak. Tapi tadi ada satu message yang bagus banget dari Mbak Indira yang mungkin 700 orang ini belum tahu, tapi mudah-mudahan bisa menjadi insight yang bagus adalah, satu, jangan biarin anak lo nginep di tempat yang asal-asalan. Itu that's very good. Kedua, yang gue pelajarin dari cerita Mbak Indira ini based on her experience adalah, yang kedua adalah, ini bagus banget ya guys ya. Yaitu kalau misalnya ada apa-apa, kasih tahu anak lo, speak up aja.
1: Betul.
3: That's very good. Very good.
1: Tapi menarik juga kata Mbak Indira ya. Kata Mbak Indira, lo, gue tanya sama Yusril deh. Yusril, menurut lo yang paling bahaya adalah di lembaga pemasyarakatan atau di luar?
5: Di luar. Menurutku di luar. Di luar.
4: Di luar
5: apa? Dari segi ini ya. Dari segi membahayakan ya.
1: Iya.
5: Di luar.
1: Lapas itu isinya memang orang yang berurusan dengan hukum,
5: bermasalah lah dalam
1: tarap. Tapi dalam di luar lapas atau di dunia ini, emang lo tahu dia baik, dia bukan predator, makanya waspada.
4: Bener, kita kan nggak bisa ngelihat cuma dari looknya doang ya kan. Banyak orang-orang yang maksudnya aslinya jahat, mukanya malaikat, ya kan.
1: Betul.
4: kalau buat gue sih sekarang mendingan kayak apa namanya, seuzon aja daripada nanti kita yang kecele gitu loh.
1: Waspada itu perlu.
4: Waspada banget harus benar.
5: Satu poin yang nggak kalah penting dari Mas Untung adalah jangan biarkan dirimu yang unfinished ini terlalu lama untuk dipendam.
4: Yes. Apalagi nyatuin dengan pola pengasuhan ya. Karena di enggak-enggak itu kadang-kadang mungkin kita enggak sadar ya. Betul. Kita masih punya unfinished business, tapi kita ngerawat anak, ngegedein anak. Betul. Itu tuh masih ada tuh. Betul. Dari sisi-sisi unfinished business-nya. Betul. Gitu.
1: Contoh unfinished business yang paling simple adalah misalnya Sinyo dulunya pengen banget jadi penari balet. Tapi gak tercapai. Jadi dia membuat anaknya harus jadi penari balet. Karena sebenarnya yang pengen jadi penari balet itu adalah Sinyo.
5: Iya. Jadi dirinya yang belum selesai. Mimpi atau ambisinya
1: diturunin.
5: Harus.
1: Iya.
5: Dan harus. Itu yang menurutku udah mengganggu.
1: Kalau nurunin warisan kan gak apa-apa ya.
4: Tapi untung aku gak gitu loh. Aku dulu pengen penari balet. Masa anakku laki suruh balet.
1: Ya. Nah, kebayang sih kalau membesarkan anak ketika kita sendiri belum selesai.
5: Iya, ya.
1: Itu sih penting.
5: Dan akhirnya yang terjadi, menurutku ya, akhirnya yang terjadi adalah mewariskan trauma.
1: Betul. Ya, karena tadi ya, PTSD yang kompleks PTSD itu kan banyak ya. Takut kehilangan dan lain-lain gitu ya.
4: Betul.
1: Cemas dan lain-lain. Nah, itu juga akan termanifestasi kepada hubungan dia dengan anak. Gitu ya.
5: Yes, oke. Ini buat sobat Gen yang baru gabung ya. Ini lagi ngomongin apa sih? Ini mungkin baru ada yang baru gabung nih, ngomongin tentang
1: PTSD. Post trauma stress disorder.
5: Benar. Dan karena sekarang banyak orang yang suka bilang trauma. Nah, trauma tuh apa sih? Nah, trauma tuh enggak bukan sebatas kayak lu enggak mau ke restoran itu lagi.
4: Oh, gua trauma gua gitu.
5: Nah,
4: ya. Itu mah mungkin bahasa yang ini aja ya.
5: Bahasa yang
4: kapok harusnya.
5: Gua enggak mau naik airline itu lagi trauma gitu.
1: Tapi istilah dari Pak Untung tadi ada namanya pengalaman gagal dalam hidup. Aku suka banget istilah itu.
4: Pengalaman gagal dalam hidup.
5: Ya kita gagal itu biasa. Betul. Tapi kalau sampai gagal itu dibawa bertahun-tahun, meninggalkan kenangan yang buruk diisi kepala, itu ya namanya sudah menjadi trauma.
4: Ya, trauma. Gitu ya. Aku kan gagal nikah sama Elo, tapi aku nggak pernah bawa itu sampai sekarang gitu ya. Jadi kan maksudnya, ya kan itu pengalaman gagal dalam hidup. Aku masih bisa kerja profesional, sering bareng MC.
1: Itu sih bukan trauma. Apa? Kalau lo masih merasa terangsang ketika melihat teman yang mirip.
5: Bahasa.
4: Lagu dulu.
5: Kita lanjut di TikTok ya guys ya.

0: love kah?
1: Let's Love Enak nemenin kamu 5 menitan lagi.
2: Infogain, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. WHO mengumumkan status darurat global baru terkait wabah Ebola. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Otoritas Malaysia resmi menghentikan operasi pencarian korban kapal tenggelam yang mengangkut puluhan WNI di perairan Pulau Pangkor, Perak. Penghentian operasi dilakukan setelah tim SAR Malaysia tidak menemukan korban tambahan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan laporan dari Detik News, sedikitnya 16 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 23 lainnya berhasil diselamatkan. Kapal yang diduga membawa migran tanpa dokumen itu tenggelam sejak 11 Mei 2026 dan pencarian melibatkan unsur maritim Malaysia, Angkatan Laut, hingga nelayan setempat. Beralih ke berita selanjutnya, Veda Ega Pratama berhasil finish di posisi ke-8 pada seri Moto3 Catalunya 2026 di sirkuit Barcelona Catalunya, Spanyol. Mengutip dari CNN Indonesia, hasil tersebut dinilai menjadi bukti perkembangan performa Veda sebagai rookie Indonesia di ajang Moto3 musim ini. Veda tampil impresif setelah memulai balapan dari posisi ke-20 dan mampu menembus persaingan papan tengah hingga finish di 10 besar. Tambahan poin dari Catalunya membuat Veda terus menjaga peluang bersaing di klasemen Moto3 2026 bersama Honda Tim Asia. Memasuki berita utama, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan global. Dilansir dari CNBC Indonesia, WHO menyebut lonjakan kasus dan tingginya angka kematian menjadi alasan utama penetapan status darurat tersebut. Status darurat global diumumkan guna mempercepat respon internasional, termasuk distribusi bantuan medis dan penguatan pengawasan lintas negara. WHO juga mengimbau seluruh negara meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit menular di tengah mobilitas global yang terus meningkat. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Senang kono rek.
5: Suwun ya Sobat Gen.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.
6: Apa merasakan ketakutan yang berlebih tapi saya nggak tahu apa yang ditakutin gitu. Orang tanya ya saya nggak tahu karena saya tipe orang yang memang saya pendam sendiri semuanya dan saya nggak menceritakan apapun ke orang lain gitu.
7: Iya.
6: Pada saat saya mandi, tiba-tiba saya ngerasa nggak bisa nafas, lemas, tremor, jantungnya berdebar kencang gitu. Saya kayak ngerasanya tuh kayak dimasukin ke lautan yang paling dalam gitu.
7: Dan itu kalau misalnya kejadian kayak nggak ada trigger apa-apa tuh Mbak? Tiba-tiba ya begitu di kamar mandi?
6: Nggak ada. Dan saya takut untuk kalau mandi tuh saya ngguyur dari kepala langsung sampai ke badan itu saya takut.
7: Kenapa Mbak? Ya.
8: Kenapa tuh?
7: Karena ada pengalaman itu ya Mbak. Pengalaman yang waktu di kolam renang ya Mbak.
6: Gitu.
7: Waktu kejadian yang berantai banyak ini, itu yang dirasakan tadi ya selain kayak tremor, takut gitu ya, kemudian menghindari tempat orang itu muncul semua tuh si.
6: Wah nggak bisa tidur.
7: Iya.
6: Kayak GERD dan juga lambungnya udah kronis. Gitu.
7: Ya karena tadi nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur.
6: Betul. Kemudian. Jadi saya tiap hari tuh ngerasain badan saya itu selalu sakit dan nggak enak.
7: Waktu kejadian yang banyak itu sempat juga overthinking dan juga mimpi buruk.
6: Iya.
7: Iya.
6: Overthinking dan mimpi buruk pasti setiap harinya. Saya bahkan selalu di kamar tuh saya ngeliatin lampu sampai berjam-jam gitu.
7: Iya. Jadi kalau karena dalam sebuah penelitian atau secara teori ini ya, Sobat Gen dan juga teman-teman di studio, PTSD itu kalau tidak teratasi dia cenderung akan mengalami gangguan yang lain yang disebut dengan depresi.
0: Oke.
7: Nah, Mbak Ayu ini kan tadi dia bilang, saya sih bilangnya sih kayaknya psikiaternya bilang mungkin MDD kayaknya ya.
5: MDD.
7: MDD. MDD itu major depressive disorder atau gangguan depresi.
0: Oke.
7: Nah, makanya simptomnya adalah perasaan tadi ya. BD gitu ya. Kemudian ngerasa gak berharga dan lain-lain. Memang secara teori dan juga secara research karena udah lama kan sebenarnya kejadian ini.
0: Dari umur 3 tahun.
7: 3 tahun.
0: 3 tahun Pak.
7: Lama PTSD, PTSD, PTSD. Kemudian gak pernah ke profesional, sehingga gangguannya menjadi lebih ke arah yang lain, lebih parah, yaitu yang disebut dengan MDD. Sekarang minum obat ya.
6: Iya, tapi memang akhir-akhir ini merasa kayak capek aja gitu.
0: Iya. Capek apa, Mbak?
6: Minum obat.
0: Oh, iya. Capek minum obat. Karena kayak ketergantungan gitu ya?
6: Iya.
7: Sebenarnya
6: kalau nggak minum itu, semuanya itu balik lagi gitu.
7: Mbak, sebenarnya nggak tergantung. Jadi sobat Gen juga ada persepsi bilang kalau minum obat psikiater tergantung. Sebenarnya enggak. Tahapan dari pengobatan itu adalah ada yang disebut dengan pendekatan obatnya dulu, farmako. Karena psikolog juga gak bisa ngapa-ngapain kalau misalnya kondisinya tidak stabil. Makanya harus ke psikiater dulu, karena yang bisa ngasih obat adalah psikiater. Bukan kecanduan, tapi tubuh itu sedang beradaptasi dengan pengobatan. Jadi makanya efek-efeknya itu jadinya lain gitu, jadi lemes dan lain-lain. Itu namanya adaptasi. Nanti kalau sudah diminum, tubuh menjadi terbiasa. Kemudian minta saja sama psikiaternya untuk turunin dosis gitu ya.
0: Jadi begitu. Pelan-pelan gitu ya.
7: Pelan-pelan. Jangan di-stop. Karena nggak ada psikiater memberikan obat tanpa alasan medis yang jelas. Nah, kalau sudah enakan, bisa datang ke psikolog. Atau ketika sudah mulai stabil, obatnya masih tetap jalan, tapi tetap bisa ke psikolog gitu misalnya. Atau ke psikolog aja, percayakan pada profesional. Karena selama ini kan Mbak gak pernah minum obat, ketika jadi minum obat kan jadinya reaksi pada tubuh kan jadi ngerasa aneh kan Mbak, gitu.
6: Iya, tapi untuk saat ini kalau minum obat memang saya lebih bisa mengontrol semuanya, untuk kecemasannya, pikirannya dan lain-lain. Memang obat itu sangat membantu, walaupun berat badan saya naik 30 kilo.
0: Larinya kemakan ya Mbak ya, untuk stress release-nya?
6: Iya, betul. Jadi saya nggak sadar makan terus, karena kalau 2 jam nggak diisi itu perut rasanya perih banget gitu. Jadi nggak pede gitu dengan badan.
7: Ini udah konsul ke berapa kali sama psikiater?
6: Udah lama ya, saya bingung, udah 2 tahunan.
7: Nggak apa-apa, nanti konsul aja terus ya, konsultasikan semua, ceritakan semua, kemudian tanya tentang obatnya, tanya juga ini obat apa, boleh turun dosis atau enggak gitu ya, boleh nggak barengan sama psikolog gitu ya Mbak. Tapi pengalaman kejadian dari usia 3-4 tahun sampai sekarang, saya patut Mbak Ayu berterima kasih pada diri sendiri masih bisa bertahan sampai sejauh ini. Mbak Ayu gak sendirian, bukan salah Mbak Ayu ya. Tetaplah bertumbuh dan berobat ya. Kita ucapin terima kasih udah cerita seperti ini.
0: Thank you Mbak Ayu.
8: Thank you Mbak Ayu.
5: Makasih Mbak Ayu.
0: Strong ya Mbak Ayu ya.
8: Perlu digarisbawahi juga bahwa untuk menelpon dan bercerita itu adalah hal lain dari sekedar mengobati ya, atau sekedar pengen pulih gitu.
7: Iya, karena ini Mbak Ayu ini terus menerus ya.
0: Iya, iya.
7: Jadi kejadiannya terus menerus.
5: Makanya.
0: Gak gitu. Berhenti.
5: Itu dia. Gue merinding. Biasa kan kalau kita merinding tahayul karena ketakutan. Nah ini merinding kayak ngerasain gimana sakitnya terus menerus kejadian yang dialamin gitu loh. Dan gak gampang kan ngelewatin hal itu.
7: Dan ceritanya Mbak Ayu kan dia baru ke psikiater kan setelah beberapa tahun.
5: Baru 3 tahun yang lalu.
7: Nah, makanya tadi pertanyaannya adalah apakah orang PTSD bisa menjadi depresi? Jawabannya iya, bisa. Contoh salah satunya adalah tadi Mbak Ayu.
0: Tadi sobat gini gak sempat denger ya.
7: Ya itu MDD.
0: Tapi kita gak bisa ngulang lagi ya guys ya ceritanya ya. Tapi bener-bener sedih banget sih ceritanya. Ceritanya parah.
8: Ini aku ada pertanyaan nih Pak. Ini Sebenarnya
5: ke Pak siapa?
8: Pak Auto.
5: Oke, ya sebutin takutnya kali ke Pak siapa? Pak Menteri, Pak DPR, Pak siapa?
8: Pak Zulkifli bukannya? Oke.
5: Silakan.
8: Pak, ini apakah PTSD atau trauma itu kalau dihilangkan itu mungkin berangsur. Tapi ada semacam dalam tanda kutip stigma di masyarakat. Hmm. Kalau trauma atau kalau ini, kalau punya ketakutan, dihadapi aja. Hmm. Itu gimana itu, Pak?
7: Salah satu dihadapin itu salah satu contohnya adalah berobat.
8: Dan tahu diri.
7: Iya. Karena dihadapin itu dihadapin apa? Kejadiannya udah lewat.
8: Misalnya.
7: Tuh.
8: Ya, ya. Kejadiannya udah lewat.
7: Kejadiannya udah lewat. Bukan salah dia.
8: Yes.
7: Gitu ya.
8: Ya.
7: Tapi kan orang ngerasa bahwa dia berada di posisi ini terus. Mm-hmm. Yang namanya dihadapi itu adalah dia berani ya untuk bertumbuh, berobat, mengakui. Uh-huh. Ya tadi tindakannya paling gampang adalah go to professional.
8: Yes, memproses traumanya,
7: ya, nah.
8: Memproses rasa takutnya.
7: Nah,
8: bukan gitu. Bukan ini ya, bukan menghilangkannya,
7: bukan.
8: Tapi memproses.
7: Nah, salah satu ciri orang yang udah bebas dari trauma, salah satunya ya,
8: yeah.
7: Salah satunya dari sekian banyak nih, sobat kan juga mesti tahu. Dia nggak terlalu reaktif ketika mengingat itu kembali.
8: Oke. Okay.
7: Karena pada dasarnya pengalaman traumatik itu nggak akan bisa dilupain.
8: Iya. Yeah, yeah.
7: Pada dasarnya gitu ya.
8: Nggak bisa dilupain.
7: Iya iya.
8: Karena kan itu kan tetap dalam ingatan kita.
7: Ya, ada di file yang terus itu.
8: Iya.
7: Nah tapi biasanya orang yang sudah berdamai dengan sudah lewat proses traumanya udah beres, salah satunya adalah tadi salah satu.
8: Iya.
7: Iya. Nggak terlalu reaktif.
8: Ya, oke. Okay. Tadi beberapa caller itu mungkin punya benang merah yang sama. Triggernya adalah dari KS ya.
7: Iya.
8: Tapi ada juga di kolom komentar trigger dari traumanya ini adalah bencana.
7: Bencana alam.
8: Bencana ya,
7: alam.
8: Ya. Bencana alam. Tadi ada yang trauma gempa 2006.
7: Kecelakaan. Gue bisa cerita. Mm-hmm. Gue punya pengalaman waktu Gunung Merapi.
8: 2010.
7: Okay. Ya, di Jogja.
8: Jogja, ya.
7: Gue berhadapan sama orang yang salah lari. Harusnya lari ke kiri tapi lari ke kanan kena lahar.
8: Lahar.
5: Astagfirullahaladzim.
8: Nah, lu di situ emang?
7: Gue di sana. Gue tugas waktu itu. Nah, waktu gue tugas itu gue dikirim, gue tugas. Kemudian gue harus megang satu klien. Kayaknya itu tersiram lahar dari ujung kaki sampai ujung rambut.
5: Allahu Akbar.
8: Kena cipratan atau tersiram?
7: Kena bersih. Lo tahu cita-citanya menjadi apa?
8: Apa?
7: Pramugari.
8: Ya Allah.
7: Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana adalah gue tiap pagi ngedengerin orang ngejerit karena ngeganti perban.
8: Iya, iya, iya.
7: Tubuh kita itu air ya, banyak air. Kena begitu terus kena perban. Itu kan gini, pada saat mau diganti tiap hari itu nangis kan.
8: Iya, iya.
7: Gue dapet tugas untuk hire satu orang. Nah, hire satu orang, dia freeze. Nggak mau makan dan lain-lain.
8: Karena dengerin itu terus?
7: Karena dia terbayang sama kejadian itu.
8: Oke. Okay.
7: Jadi gue gak mau tuh nanya, ceritain dong gini segala macem.
8: Aduh. Iya.
7: Tapi lo mau tau gak, cerita gue ini menarik karena ternyata gue kerja di radio itu gak sia-sia. Mungkin beliau ini akan ngedenger. Jadi si ketika gue ketemu sama dia, gue cuma tanya.
9: Gen 103,1 FM bisa banget.
10: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
11: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
12: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up. Kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini. Kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
11: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
12: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
11: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
13: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkesempat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak. Bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
11: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
13: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
11: Sementara, dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
14: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau tidak salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, perhitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
11: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
10: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
9: Gen 103,1 FM, bisa banget.
5: Tadi berapa ya? 300, oh kecil banget tuh.
8: 500 watt.
5: Iya enggak 500 watt. Tadi airnya berapa tuh? 300 ml.
8: Yo iya ya. 300 ml.
5: Harganya masih murah meriah.
8: Harganya kalau kamu beli langsung itu 272. Tapi untuk di Gen FM, kamu bisa beli dengan harga 183.000.
5: Yes. Banget 200.000 dapat kembali ya. Betul banget. Masih dapat kembalian 17.000.
8: Ini ya sobat Gen ya. Ini cocok banget buat kamu yang misalnya punya teman bentar lagi nikah, hadiahin ini. Patungan juga gak mahal. Mau beli sendiri juga boleh. Fungsinya sangat fungsional.

0: Ini stainless ya. Di dalamnya ini udah stainless steel. Jadi bisa ngekip panas atau dingin.
1: Yes.
0: Es batu akan awet di sini. Mm-hmm. Dan sebenarnya es batu enggak usah berjam-jam. Emang kamu bakal ngekip kopi sampai 10 jam?
2: Enggak juga, nah, kan.
0: Emang ukuran 500. Loh, tuh.
1: Oh, itu
2: apa, Pak?
0: Tumbler yang tadi.
1: Bed cover. Lah, kan dia ngeliat di sono.
2: Bisa sekecil ini, Pak.
0: Tuh.
1: Aji,
0: segede gini nih.
1: Oh. Warnanya ada macam-macam loh, macem-macem. Tapi
0: berapa harganya ini?
1: 149.000.
0: Ini kalau masuk ke koper cabin bisa naro sekeluarga ini. 1, 2, 3, 4 bisa di cabin.
1: Iya,
0: bisa ya?
1: Betul.
0: Ya kan? Udah lagi tuh lu pergi ke mana? Terbang pesawat yang lama-lama ke UK, ke mana? Ke Eropa, Arab, 7 jam, ya kan?
1: Warna ada abu-abu.
0: Udah keluarin ini, guys.
1: Ada biru, ada pink muda, ada ungu muda. Pinknya yang jadi topik sih.
0: Udah check out katanya, Mals.
1: Udah
0: check out.
1: Yes.
0: Udah ada tiga yang check out Backover. Sekarang kamu bisa check out Coffee Maker ini dengan harga Rp183.000 saja ya.
2: Gokil, ini udah masuk ke tanggal-tanggal tua loh.
0: Iya, masih ada aja yang check out ya.
3: Bisa jadiin guling, coy.
2: Gitu. Lo lagi ngelamun di teras ya, Pak.
0: Iya, guling loh. Ngelamun-ngelamun manja.
1: Iya, manja.
0: Hanya itu, karena kalau misalnya kamu punya bantal yang agak tinggi,
1: ya,
0: ini bisa jadi penyangga leher.
1: Di kereta.
0: Kayak di spa.
1: Kayak
0: di mana?
1: Spa. Oh, kayak gitu kalau spa ya?
0: Ini suka ada
1: Uluwatu.
0: Ya kan? Uluwatu spa.
1: Iya.
0: Lo kan Yusril. Dan kalau misalnya kamera coba ke gua, misalnya lu kayak misalnya lu sama suami ya atau sama istri gitu ya.
2: Berdua.
0: Berdua gitu. Misalnya lu berdua.
1: Enggak boleh, lagi bete.
0: Bukan. Ini piknik.
1: Atau gua aja gitu.
0: Piknik. Ini kan ceritanya ya, ceritanya sama pasangan nih. Udah kamera udah berdua belum?
2: Udah.
0: Oke, terus misalnya berdua sama pasangan.
2: Iya, betul.
0: Terus berantem aja. Bisa aja.
2: Itu cukup keras. Tiba-tiba jadi perang bantal.
1: Jangan perang bantalnya pelan-pelan dong. Mungkin kalau misalnya laki lagi lupa clear chat kan juga bisa. Buat jadi bantalan.
0: Ini ada yang bilang nih di Om Benz, katanya coffee makernya jadi 139.000. Jadi ini juga coffee maker yang nanti misalnya ada klub idolanya enggak ngangkat apa-apa, ngangkat coffee maker aja.
2: Ya. Segabut apa itu pemain bola ngangkat coffee maker.
0: Maka daripada ngangkat apa-apa ya kan.
2: Betul.
0: Kan ada klub-klub yang enggak ngangkat apa-apa musim ini. Ya kan.
2: Jadi buat latihan seremonial ya.
0: Champion.
3: Anak gue menang tuh, Man City. Menang apa itu ya?
0: Man City sama Chelsea.
3: Iya, menang apa itu ya?
0: Final FA Cup.
3: FA Cup. Ya. Oke. Okay.
0: Itu menang juara Man City.
3: Oke, ada yang bilang mau dong langsung check out, guys.
1: Langsung aja.
3: Ini ada yang nanya, ya. Ini tiap hari enggak nih? Soalnya belum gajian. Kita mah tergantung dari informan. Tiap hari barang-barangnya di host sama kita bertiga.
0: Yes.
3: Ya. Kita mah
0: ayo.
2: Mungkin atau kalau mau check out sambil ekspedisi horor.
0: Boleh.
2: Star barangnya kita bawa-bawa.
3: Atau mah kita siaran dari
2: contoh.
3: Dari informa yang paling horor.
0: Dan jangan ini dong kamu. Jangan macam-macam kamu.
3: Ini kalau gue sih ya, buat lo yang sekarang udah merubah gaya hidup lo menjadi ini ya, pengen sehat ya.
1: Iya. Makanya clean eating,
3: less oil atau zero oil. Ini ada wajan.
0: Iya.
3: Dari Informa, ini bisa, ini non-sticking pen kan?
1: Iya.
3: Jadi bisa tanpa minyak bisa dong?
1: Bisa kayaknya deh. Coba dari tulisannya coba.
3: Bisa nggak tanpa minyak? Non-stick pen nggak?
0: Wajah.
2: Ini non-stick pen.
3: Non-stick
1: iya,
3: pen
1: kali.
3: Udah, ya, ini non-stick pen udah. Udah nggak usah pakai minyak cuy.
1: Iya aman ya toh. Kalau misalnya pengen masih ada rasa minyak yang spray aja.
3: Spray. Berapa nih harganya?
1: Harganya?
3: Ini dua berapa nih?
0: Dua.
1: 179.000 jadi.

0: set satu set, set, set itu dapat 2 pieces wajan sama 1 spatula.
1: Wow.
0: 179.000 tuh dan pakai masak-masak. Jangan kebanyakan jajan.
2: Coba kita lihat speknya di belakang itu berapa senti, Pak?
1: Berapa senti?
2: Ya.
3: 18 senti.
2: Tulisannya kecil.
3: Ini yang paling gede itu 22 senti.
0: 22 sama 18 senti.
3: Yang paling kecil itu 18 senti.
1: Hmm. Yang ini untuk telur dadar.
0: Ya.
1: Ini untuk puyung, hai.
0: Bisa. Oke guys, mana lagi yang mau dilihat?
3: Ini buat yang di on air juga boleh ngintip-ngintip ke TikTok kita ya. Aman.
0: Apa sih pada bisik-bisik dulu? Ini lagi ngomongin negara ya.
3: Bukan. Mereka penasaran sama harganya berapa?
0: Harganya
3: cuma 179.000.
1: Itu di aku jadi 143, Kak.
0: Kok bisa sih lu?
3: Kok mikir, Mas?
0: Kok bisa
3: sempet komen, Mas? Beli.
0: Gue enggak dapat dah.
1: Informan terbaik ini. Aku udah check out bed cover, nah.
0: Mantap.
1: Kapan lagi ini contoh ya. Informa lagi naro di kita. Kenapa ya?
3: Tahayul sih. Wah, kita enggak bahas orang loh.
2: Tahayul tiba-tiba.
1: Informa naro di kita yang ngejualin kita yang nonton 1000 orang.
2: Saudara-saudaraku, ternyata ada hal baru dari coffee maker ini.
0: Apa yang aku itu?
2: Coffee maker ini selain bisa bikin kopi, juga bisa menyesuaikan dari level ketinggian gelasnya.
3: Bisa di-adjust gitu?
2: Bisa di-adjust. Jadi misalnya,
3: cetak.
0: Tadi aku pikir pendek gitu dulu.
2: Ini bisa yang lebih pendek. Biar misalnya kan
0: gelasnya yang tinggi gitu, ya.
2: Langsung diginiin.
1: Sebagai
2: unik
1: barista Bintaro.
2: Unik
3: ya, barista Bintaro.
1: Keren juga ya.
2: Udah CO keles. Aduh, masih pakai keles bahasanya.
3: Kelahiran 2000 ya.
1: Keles.
2: Oke. Udah CO keles.
0: Udah CO.
1: Kayak di mobil udah enggak pakai kunci.
0: Kiles.
1: Let's guys. Ini coba kamera fokus di gua.
3: Coba kamera.
1: Kamera fokus di gua. Ini keren banget loh.
0: Kamera kudu difokusin.
1: Ya biar buat produk ini. Ini kan buat informa. Aku mah hidup buat informa aja.
0: Asik. Ya, jadi kan? Lu enggak buat tias, pulang tidur di luar lo.
3: Kamera ke kamu tuh.
1: Lihat nih, ini sebagai barista Bintaro, lihat nih.
0: Ini apa? Apa sih, Mas?
3: Landing.
0: Apa sih, Mas?
1: Bisa naik turun sendiri.
0: Tapi tangan lu kelihatan.
3: Tangannya kelihatan.
0: Terlalu kelihatan kayaknya. Ingin ku berkata kebun binatang pagi ini.
1: ini berarti, tapi ini buat yang baru gabung, ini bubuk ya?
0: Bubuk,
1: kapsul ya?
0: Bubuk, bukan kapsul.
2: Ya, jadi kalau misalnya
1: Udah di grind ya. Dan lu gak usah beli grinder. Lu di toko kopi udah bisa, Mas tolong di grind dong.
0: Iya, jadi gak perlu repot-repot lagi. Harganya 183.000 lu daripada buang-buang jajan kopi ya kan. Mendingan bikin sendiri aja.
1: Ada yang vakum gak? Kayak hubungan gue.
0: Iya.
3: Mas,
0: curhatnya di micin, Mas.
1: Ya,
0: ya kan, Mas?
2: Ada yang lagi vakum enggak? Ada, Ben Naif sebenarnya.
1: Tutor dong, katanya tutor.
0: Tutor apa?
2: Tutor bikin kopi. Nanti dulu, kita belum beli beans.
1: Oke, guys. Vakum cleaner. Enggak ada vakum cleaner. Coba lihat selimutnya. Oke.
0: Selimut buka lagi. Okay. Coba, Dang, lu rebahan dulu. Pengen dicoba berapa muatnya gitu.
3: Bisa ke cover, Mas.
0: Bisa.
1: Ini single bed, kan? Ini ceritanya
0: berapa? Ini single bed. Iya.
3: Single bed. Ini hanya untuk Sobat Gen, kita nutup mixer nih hari ini.
0: Iya.
2: Ini ukuran bed covernya itu 150 dibanding 200.
0: Ya, itu single.
1: By the way, ini ada gini ya?
0: Iya, buat kalau camping, kan? Buat kalau habis diusir bini, nah bisa lu bawa tuh.
3: Ini kedua tuh diusir bini.
0: Kok lu pengen banget begitu sih? Wah, parah banget. Mal, dia minta lu diusir tias katanya, Mal.
1: Jangan dong.
0: Parah banget. Buka dong, Bang. Bang, buka dong, Bang.
1: Buka.
0: Abang, buka.
1: Oke.
0: Abang, jangan itu, Bang.
3: Bukan,
0: selimutnya aja.
3: Masa terlalu intimate
1: itu. Kan bisa, biasanya selimut dulu yang dibuka ya?
2: Iya.
0: Boleh gak katanya bundling selimut sama Om Kemalnya? Mampus.
1: Lu beli dulu, nanti lu buka, lu lihat dalamnya. Ada gua enggak ntar.
2: Oke, kita coba klik dulu ya.
0: Pokoknya nanti yang beli selimut Kemal yang nganterin, guys. Ayo guys, Kemal nganterin atu-atu sampai kamar noh.
3: Oh, ini tuh selimut. Pak.
0: Limut ya toilet. Oh iyalah.
1: Limut Informa the best.
3: Kirain bantal beneran.
0: Makanya nyari selimut, mending nyari selimut Informa daripada selimut tetangga, dosa guys. Dosa
1: Informa.
0: Guys.
1: Informa ini apa?
0: Indonesia.
1: Innovation. Lihat.
0: Sabar, sabar, sabar. Barbar, bapak-bapak ini ya.
2: Wow, gede banget.
3: Sabar. Tuh, nggak kelihatan kan sobat Gen? Kita lagi camping ini.
0: Bisa di dalam pertigaan nih guys. Iya. Pertigaan bisa di dalam ya, coba kali ya.
3: Di atas lagi ada Aladin kali ya.
0: Bertiga dah, kali-kali belum pernah. Enggak, maksudnya sama anak gua gitu.
3: Iya. Masa iya sih enggak beli, harganya cuma 140.
0: Ya Allah.
3: Sabar. Tuh.
1: Berapa harganya?
3: Ini
0: 149.000.
1: Guys, jadi semua produk dari Informa hari ini tuh cocok banget. Kenapa? Lu bangun ya. Lu bangun set, selimutnya dilepas. Bikin kopi.
0: Iya, pakai mug cantik.
1: Kopinya beli.
0: Tuh.
1: Langsung check out. Mugnya pakai ini.
0: Ya. Aduk. Ya kan. Aduh. Terbaik tuh Informa. Yes. Ini abis for itu? Masyarakat Indonesia.
1: Habis itu apa?
0: Apa?
1: Breakfast dong.
0: Breakfast bikin sunny side up.
1: Sunny side.
0: Ya kan. Ada pakai ini juga apa namanya? Roti yang panjang itu baget.
3: Baget.
0: Sordo. Kasih tuh apa namanya? Daging?
1: Beef bacon.
0: Kasih avocado. Kasih atas tuh dipelukin dikit tuh.
2: Apalagi yang bikin adalah istri tetangga biasanya.
3: Enggak. Ngapain dia
0: masih cita-cita ini?
1: Kok istri tetangga tiba-tiba?
2: Multi job desk. Kemarin aku habis nonton film judulnya Musuh Dalam Selimut.
1: Oh, gue lihat tuh.
2: Ada ya, siapa yang main? Kan? Iya.
0: Siapa yang main?
2: Si ini siapa namanya?
1: Si itu.
2: Megan Domani.
0: Megan.
2: Sama si siapa namanya?
0: Megan Tropus.
2: Yang cewek Yasmin apa?
0: Oh, Yasmin apa?
2: Sama Arbania sih.
0: Oh.
1: Scene awalnya?
2: Hah?
1: Suami berangkat,
2: ya.
1: Kucing datang.
2: Udah niat trailernya ya.
0: Kalau trailer gitu cepet dia.
2: Langsung.
0: Musuh dalam selimut. Ya udah, kita harus cari musuh dalam selimut. Kalau selimutnya udah ada nih berarti.
2: Perselingkuhannya dimulai dari bikin sarapan dari istri tetangga.
0: Aduh,
2: iya.
1: Karena istri ke istri ya?
2: Iya, istri ke istri. Masa si istrinya bilang gini, ini kayak jadi suami jamaah ya?
0: Iya.
2: Iya.
3: Aku baru baca fun fact. Apa ternyata itu? Alexa itu pernah bikin lagu dari alat rumah tangga loh.
2: Apa itu?
3: Ini namanya Wajanmu Mengalihkan Duniaku.
2: Wajanmu mengalihkan duniaku.
3: Kalau lu beli wajannya dari Informa.
0: Dengar.
3: Apa Pak?
1: Susi Susanti.
3: Susi ya. Susanti.
1: Pernah di endorse sama Informa.
2: Kok bisa loh?
0: Raket badminton.
2: Wah, bener. Ini yang enggak kalian tahu ya.
0: Apa tuh?
2: Businyo. Tahu banget singkatan atau kepanjangan dari botol itu apa?
3: Bocah apa, Bu? Ayo, Bu.
0: Bocah yang suka minta tolong.
2: Nah, bocah minta tolong.
3: Itu aman.
2: Bocah minta tolong, guys.
0: Iya. Untung aja refleks saya bagus.
2: Iya, bagus.
3: Mas, ujung-ujungnya jangan riskan, Mas.
2: Cari ini. Botol ini botol.
3: Bocah minta tolong. Iya, udah satu aja ya. Satu aja singkatannya.
0: Ada wajan nih.
3: Ada wajan. Ada aja pasti.
0: Ini ada wajan.
2: Iya.
0: Wanita suka jajan.
2: Cewek-cewek sebelah.
3: Karuhun.
0: Ya kan, Mak Ici.
2: Betul.
1: Ih, dasar lu wanita suka jajan.
0: Iya, emang gua tuh.
2: Iya.
0: Risol.
2: Iya,
1: bawa teh.
0: Bakwan. Iya. Bentuknya bagus nih botolnya.
2: Bentuknya bagus.
0: Bagus banget.
3: 3 juta.
2: Ini kita bisa ngetes milenial ya.
3: Ini masih.
2: Bando.
0: Ya ampun.
1: Seberapa kan?
3: Enggak ada, Mas. Lu jangan ngeluarin barang-barang yang enggak ada di etalase, Mas.
0: Anak MKM, Anda menjual, kami membeli. Ayo bagi ini botolnya cakep banget
1: ini. Ini kalau misalnya tadi kita enggak keputus udah 13 juta ini.
2: Udah 13 juta.
0: Tadi keputus soalnya.
3: Betul.
2: Kita lupa untuk ini juga dijual ya, guys ya. Ini juga dijual. dijual.
1: Ini lucu banget ya guys.
2: Ini lucu banget. Perpaduan tuh warnanya lucu.
1: Yes, ya kan? Fungsi.
2: Fungsinya ini untuk ya. Ini kalau misalnya kamu malas ngaduk, tapi pengennya di atas doa, tapi pengen ngaduk tapi tetap ada tutupnya.
3: Betul.
2: Bisa dari sini.
3: Oh gitu.
0: Ya dikasih gerakan dikit aja. Gerakan-gerakan mager lah.
3: Sambil ngelamun.
1: Ini keren banget loh.
3: Kenapa pak?
1: Lu lagi, lihat saya. Lu lagi gini kan.
3: Tebak nih,
1: nggak ketebak.
3: Set.
1: Aduh, handphone gue ini hilang nih.
3: Apa sih?
1: Apa?
3: Oh, case-nya.
1: Bukan yang ada pulpen itu.
3: Oh, gini.
1: Pulpennya. Yang ini.
3: Sim ejector.
0: Terlalu tumpul mas.
3: Oh, stylus pen.
0: Enggak, kurang mancung mas.
1: Gini lah.
0: Mas kurang mancung mas.
1: Ya kan? Set gambar, editor.
3: Kayaknya Samsung ini, tahu dia.
2: Dan bahkan ini keajaiban dari Informa ya. Barang-barang ini kan enggak mungkin enggak fungsional.
1: Apalagi?
2: Capek kepala.
0: Bisa.
3: Oh iya.
2: Bener.
0: Stres, punya temen, suka cringe, basok aja mas. Rudah
2: mas. Bisa capek juga.
1: Tapi ini bagus
2: ini. Juga ini.
3: Sehat.
2: Gak mungkin cuma bikin produk yang gak fungsional.
0: Bener. Mau pijit-pijit gak jelas, mending pakai ini aja. Alat seadanya.
1: Serius ya. Ini bisa buat naro. Ini bisa buat minum nih. Ini ada kayak sendok nih.
0: Iya, itu emang buat.
1: Betul. Jadi misalnya gulanya berapa? Nih, tuh.
0: Sendok.
1: Gulanya berapa kuncup? Ini kan kuncup bunga.
0: Oh, berapa kuncup?
2: Ini berarti
0: itu
2: ukurannya satu sendok teh lah ya?
1: Iya. Iya,
0: satu. Enggak, gede banget ini satu sendok makan kali.
2: Sendok makan ini segini.
1: Oh, iya kan?
2: Iya benar. Benar banget ini sobatkin udah. Sobatkin kreatif banget.
1: Apa katanya? Apa?
2: Buat misalnya Bu Sinyo kadang-kadang
3: masuk angin
2: di belakang gitu. Garukin dong Sril.
3: Habis itu ngaduk teh kan?
2: Iya. Habis buat garuk, buat ngaduk.
0: Dagingnya tuh.
1: Ada ide.
2: Apa?
1: Habis masak.
2: Masak.
1: Pake wajahnya Informa.
2: Iya.
1: Orang-orang gingsul kayak gue nyangkut di gigi.
3: Buat kegedean kayaknya pak.
1: Kegedean.
0: Ini lebih enak lagi. Nih ya.
2: Dimana?
0: Ini raknya serbaguna.
2: Ini buat apa Bu?
0: Buat lempar temen lo. Ini rak serbaguna.
3: Terlalu niat itu untuk lempar orang Bu.
2: Masa mau karena kesel? Aku kesel, aku pengen check out Informa dulu deh.
1: Aduh. Udah check out-nya
3: udah ya? Udah. Makasih lo yang udah check out.
1: Thank you
0: guys. Thank you.
3: Kita harus check out lagi deh.
2: Iya.
1: Besok. Produknya beda.
3: Informa banyak ngirimnya ke sini.
2: Ayo dong. Indonesia negaraku, Informa.
0: Pilihanku.
2: Okay.
0: Hey guys, katanya dia mau check out tuh. Tadi botol, lu joget dulu dikit katanya. Ayo.
2: Kita joget dulu, tapi kita mulai dengan bandel.
0: Ya ampun. Check out.
2: Dan ini ada iPhone 17 dengan harga 1.300.000.
1: Sini baru ganti handphone.
0: Makanya enaknya jadi enak.
1: Pantesan kemarin dia ke Milan gue foto sendiri.
0: Iyalah.
1: Sama siapa?
0: Taruh tempat sampah dong.
2: Oh, iPhone-nya
0: begitu.
1: Masa jalan-jalan ke Eropa foto sendiri.
2: Sobatkin lagi-lagi apa? Bisa dikasih umpan.
0: Apa?
2: Berani enggak kalau check out sekarang besok tahayul?
0: Astagfirullahalazim. Lu tuh ya, ini ngeribut sama gua di mari.
1: Ceng, baru berapa juta check out-nya?
3: Udah berapa, Mas? Update, Mas.
0: 3,8 800 ribu.
1: Kalau sampai 7 juta sih bisa. Kalau sampai 7 juta nih pembelian.
0: Hah? Gimana?
1: 7 juta nih pembelian Informa nih. Besok lah ayo.
0: Lu budek kali mah. Nih bisa buat nyongkel kuping nih. Nih kok kayak emang budek kali nih. Kupingnya nih dikasih tahu nih. Nih
2: Oh bisa buat berlindung maksudnya.
0: Oh bisa.
3: Mas Yusril bukan berlindung, kamuflase.
2: Bahkan kalau misalnya nih, coba ditutup Pak. Coba.
3: Hah? Oh, Kemal mana ya?
2: Kemal mana? Aduh. Wow, sangat dewasa.
4: Aku ngeluarinnya aja malu.
0: Aku baca enggak? Wah, nantang dia tuh. Ya, lu.
1: Tebak, di selimut ini aku lagi ngapain? Pak, lihat nih, aku di selimut.
3: Pak, yang aman. Ayo,
4: jangan yang aman, yang aman.
0: Shaking, shaking.
4: Ini. Oh, lagi berdoa. Lagi baca doa.
0: Oh, ya benar dong, berdoa.
4: Oke. Coba tebak aku lagi ngapain ya?
3: Jangan. Jawaban kamu cuma satu. Jangan, kamu juga jangan.
4: Aku lagi doa. Hey, apa lagi doa? Aku.
0: Yang aman-aman aja kata Dada. Astagfirullahaladzim.
4: Lagi doa. Oke.
3: Capek ya jualan ya.
4: Capek. Capek.
1: Oke. Alemong kalau Yusril mah katanya.
3: Iya. Jawabannya itu pasti.
0: Emang. Udah tahu okay. Dia.
4: Oke, okay, cabut ya guys. Coba ini jariku ngeluarin apa, guys? Eh,
3: enggak ada selimut pakai baju. Aduh. Pengen banget dikeluarin. Coba. Jangan, coba, Mas. Apa? Coba ya.
4: Coba ya. Coba ya. Lah.
0: Kacau emang.
3: Ada aneh.
0: Tahu ada produk. Hey. Udah, ini pokoknya ngingetin buat Sobat Gen ya. Jangan lupa untuk daftar dan ikutan waktunya Informa Battle in Radio Season 2. Jadi nanti bakal banyak keseruan dan hadiah total jutaan rupiah. Buruan daftar, info lanjutnya follow dan cek IG-nya @gen987fm, KIS951FM dan juga JAK101FM. Oke. Bawahnya baca masih dilihat mulu.
4: Mana sih?
0: Bawahnya.
4: Oh,
0: Allahu Akbar.
4: Waktunya. Waktunya Informa. Makanya dia baca gimana sih? Baca, makanya
0: yang
4: baca
0: bawah. Mana? Kan udah yang dua, yang pertama
4: bawah.
0: Udah.
4: Yang bawah kan udah lu baca.
0: Yang mana?
4: Yang atas tadi.
0: Belum, yang atas. Tuh ngaco kan bolak-balik dia.
4: Oke, sekarang waktunya Informa Battle in Radio Season 2. Ikutan banyak keseruannya dan dapetin berbagai hadiahnya Kamis 11 Juni 2026 di Informa Living World Alam Sutra.
1: Tonton keseruannya di TikTok ya guys ya. TikToknya Gen FM, TikToknya KIS95.1. Info lengkapnya, follow Instagramnya Gen FM dan juga KIS FM. Waktunya Indonesia Battle in Radio Season 2. Belanja makin seru.
0: Yeay. Terima kasih.
4: Thank you Sobat Gen.
0: Furnishing with style. Besok mungkin kita ada check out lagi barang belanjaannya ya. Yes. Pokoknya sekali lagi terima kasih buat Sobat Gen yang udah nonton radio. Terima kasih yang udah belanja. Terima kasih yang udah kasih gift. Terima kasih yang udah setia sama kita.
4: 4 juta. Hey,
0: hey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

0: NFM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal along the long weekend ya guys ya.
1: Yes,
0: banyak banget berita kejadian.
2: Betul.
1: Udah jadwal kemarin dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Bisa ngomongin ini yang bisa kita bahas ya, dolar.
2: Bola ya, dolar ya.
0: Lari di Bandung,
1: Lari di Bandung lagi-lagi.
0: Rame
1: itu
0: lagi.
1: Tahun ke tahun itu.
2: Iya. Pemilahan sampah juga rame tuh.
0: Yang mana tuh?
2: Kan pemilahan sampah sebenarnya kan per 10 kemarin ya, harusnya di rumah tangga tuh udah bisa milah-milih.
0: Yeah.
2: Cuman konsernya semua warga, apakah nanti ketika sama tukang sampah diambil, itu enggak dicampur lagi gitu.
0: Masih dicampur.
2: Tuh, masih rame tuh.
1: Ya, kita lihat kalau misalnya kita kan lihat paling apa ya, paling kelihatan dari kita ya pas di mall.
2: Iya.
1: Kan dipilah-pilah sama.
2: Iya, iya.
1: Begitu udah diangkut, disamain satu plastik.
0: Betul.
1: Lalu buat apa, Pak?
2: Ya, betul.
0: Jadi hilirisasinya nih gimana?
2: Iya.
1: Nah, terus apa lagi?
0: Oke, yang ramai juga masalah itu cuy. Restoran Padang.
2: Bagsor.
0: Paksor.
2: Ah, ini tak nak makan lagi lah.
1: Nah, Paksor kenapa rame?
0: Jadi Paksor. gini, ini correct me if I'm wrong ya. Mungkin kalau Sinyo atau ada sobat yang baca beritanya.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi Paksor itu kan bisa dibilang menjadi tourist destination.
2: Betul. Yeah. Apalagi orang KL pasti tuh cari banget tuh.
0: Yeah. Orang Malaysia tuh doyan banget ke Paksor.
2: Mm-mm.
0: Sebelum ada Paksor doyan banget ke Bandung.
2: Iya. Yeah.
0: Ya. Yeah. Dan ke rumah mode.
2: Mm-mm.
0: Doyan
2: itu
0: banget.
2: Destinasinya
1: sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang ya.
2: Iya sih.
1: Sekarang kan ada temanku yang buka distro di Bandung. Itu most ininya customernya kalau weekend
0: Malaysia.
1: Iya.
0: Dan dulu ada Air Asia direct Bandung Kuala Lumpur loh.
2: Sekarang udah nggak ada ya. Kemarin semenjak COVID kayaknya udah nggak ada deh.
0: Sebelum pandemi tuh rame dan mereka doyan nginep di Grand Serela. Gue ingat banget. Sering banget gue ketemu.
2: Ya kan Murce enak dekat Epo karena itu kan dekat Serela tuh daerahnya Epo semua.
0: Iya. Nah ini yang kejadian mereka makan.
2: Di salah satu cabang ya.
0: Di salah satu cabang. Nah begitu mereka udah makan pulang mereka mau ke Bandung.
1: Ya,
0: itu turis destinasinya Bandung.
1: Ya.
0: Berangkatlah mereka ke Bandung.
1: Mm-hmm.
0: Nah, 3 hari kemudian si tour guide-nya nih, travel-nya ini dapat info bahwa mereka katanya belum bayar.
2: Wah. Terus juga udah diposting tuh.
0: Dan sudah diposting sama pihak
1: asalnya
2: resto. Katanya belum bayar kurang lebih 200 ringgit Malaysia.
0: Rame lah itu. Gua aduh baca komen-komennya. Ya Allah, komen-komen kayak sampai bilang gini, nih ada banyak yang gini bunyi ini. Makan di Paksor bersembilan cuman habis segitu. Irit sih lo. Pelit sih. Yo, coy.
2: Padahal lagi di highlight ya.
0: Gini gua kasih tau ya. Orang kalau lagi jalan-jalan,
1: enggak
0: semua orang mau makan barbar.
2: Betul.
0: Kenapa? Karena dia banyak destination makanan yang lain, Bos.
2: Iya.
1: Betul.
0: Tapi lu yang ngomong kayak begitu, janganlah cuy.
1: Yang
2: lagi di highlight kan ini soalnya masalah.
0: Kondisi orang makan tuh berbeda-beda loh.
2: Iya.
0: Uang orang berbeda-beda loh.
1: Iya.
0: Enggak semua orang harus makan barbar kayak lo. Karena lu tinggal mungkin di Indonesia.
2: Heeh.
0: Enggak, ya udah bisa gua enggak makan apa. Dia kan habis itu pengen makan mungkin.
2: Iya, yang lain-lain. Iya.
0: Pengen makan burger apa?
2: Betul.
0: Ya,
2: tapi kan sebenarnya yang lagi di highlight adalah kondisinya si resto ini yang langsung memviralkan kayak gitu. Padahal kan untungnya si warga Malaysianya ini punya struknya, punya notanya. Kalau kayak gua, kayak mama kan bagusnya kayak begitu sebenarnya. Ketika habis makan itu kan satu buat bukti, ya kan. Yang kedua juga buat ngecek daripada nanti kalau ada kesalahan input nominal kita bisa klaim juga. Gitu.
1: Tapi dari pihak restonya clarify sama si customernya ini enggak yang orang Malaysia. Maksudnya kita harus lihat dari dua sisi.
2: Dia bikin video. Dia bikin video permohonan maaf, tapi gua enggak tahu ya.
1: Orang Malaysianya apa?
2: Bukan,
1: restonya.
2: Itunya restonya. Nah. Kok kayak security bajunya satu.
0: Udah duluan
2: naikin.
0: Gitu.
2: Dan udah bayar. Terus maksudnya kayak permintaan maafnya cuman kayak gitu aja. Kok bisa sih lu miss orang udah bayar tapi dia bilang belum, terus main naikin aja gitu.
0: Dan udah keburu kegulung. Di
2: sosmednya
0: Malaysia.
2: Jadi boykot lah tuh
0: gitu.
2: Rame.
1: Iya. Ya kalau gitu sih yang dirugikan customer ya.
2: Ya pasti.
0: Yang dirugikan ya sih. Ya dirugikan customer udah pasti.
1: Iya pasti.
0: Nah kan, sekarang yang kasihan siapa? Pemilik restonya juga kasihan.
2: Betul. Padahal cuma satu cabang kan.
0: Udah gitu kan kita tahu ya, Paksor itu hospitality-nya baik.
2: Bagus banget.
0: Bagus loh hospitality.
2: Makanya ini kok bisa miss banget nih yang ini. Gue juga sampai kaget loh.
0: Paksor tuh menurut gue dari zaman Cipete. Bahkan dari zaman Rawamangun. Gue gak tau Rawamangun dulu apa Cipete dulu tuh ya.
2: Kayaknya Cipete dulu ya.
0: Ya. Cipete, Rawamangun sebelum sebagus sekarang. Itu mereka tuh selalu komunikatif cuy.
1: Menurut
0: gue ya. Kayak zamannya gue masih mesen rendang berkilo-kilo kalau misalnya mau lebaran, Idul Adha, komunikatif mereka gitu. Dan ini tidak melambangkan seluruh pagi sore sih menurut
2: enggak, ya cuman kan kalau kegulung kayak gini sama masyarakat negara tetangga kita kayak juga ya males banget sih, yang satu jelek ya kena celaknya semua deh.
1: 900 ringgit itu berapa rupiah?
2: Kurang lebih 900 ribu. Sekian lah, hampir sejuta. Iya.
0: Oh. 900 ribu dia makan bersembilan.
1: Iya.
0: Terus lu lihat, wah lu harus baca komen-komennya.
1: Aku gak lihat sih komennya, tapi kan kita bisa memahami kenapa kalau misalnya kita tuh selalu barber makanya. Karena kan kalau misalnya di restoran-restoran seperti itu biasanya kita seremonial aja. Maksudnya pasti karena syukuran, selamatan, buka bareng, rangkit gitu.
2: Makan biasa juga saya 5 lauk biasa.
0: Waduh. Ini bukan di pasar doang.
1: Iya.
0: Gimana?

0: Yang anak kuliahan, mari merapat. Let's take a break. Cari coki bareng kopi ABC Ice Clubphone. Cara ikutannya gampang banget. Wajib follow Instagram kita. @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu itu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Clubphone. Kampus yang beruntung bakalan diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi kopi ABC Ice Clubphone, trivia games, dan masih banyak keseruan lainnya. More info, jangan lupa follow Instagram kita ya, @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmsby.
3: Gas lagi yuk.

0: Dengerin aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Layanan SIM keliling Surabaya kembali hadir pada 18 hingga 23 Mei 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Johan Zarco dipastikan selamat dari cedera serius setelah mengalami kecelakaan hebat pada MotoGP Catalunya 2026. Mengutip dari Radar Surabaya, insiden terjadi saat restart balapan ketika motor Zarco bertabrakan dengan Ducati milik Francesco Bagnaia di tikungan pertama. Dalam tayangan ulang, kaki Zarco sempat terlihat terjepit di roda belakang milik Bagnaia sebelum kedua pembalap terlempar ke gravel trap. Tim LCR Honda menyebut Zarco tidak mengalami patah tulang besar dan masih menjalani pemeriksaan lanjutan di pusat medis. Berita selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menetapkan denda hingga 20 ribu rial atau sekitar 93 juta bagi siapapun yang melaksanakan atau mencoba berhaji tanpa izin resmi. Dilansir dari Antara News, pelanggar juga akan dideportasi ke negara asal dan dilarang masuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun. Aturan tersebut berlaku selama musim haji mulai 19 April hingga 1 Juni 2026. Pemerintah Arab Saudi mengimbau seluruh calon jemaah mematuhi aturan demi menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Memasuki berita utama, layanan SIM keliling Surabaya tersedia di dua lokasi, yakni Terminal Bratang dan ITC Mall selama 18 hingga 23 Mei 2026. Melansir dari CPNN Jatim, layanan tersebut hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Jam operasional SIM keliling dimulai pukul 7 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Warga diminta membawa KTP, SIM lama, serta dokumen pendukung lain saat melakukan perpanjangan SIM. Demikian berita kali ini. Dengan saya Caca, nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal di jam 10 hari ini seru banget ya guys ya.
1: Yes.
0: Lengkap, ada tamu, ada caller yang cerita. Udah gitu terima kasih informan.
1: Thank you.
0: Thank you juga yang udah beli.
1: Makasih banyak.
0: Terima kasih. Ini the new radio guys.
1: Yes.
0: Tamu ada, caller ada, instant comment, engage, orang bisa langsung beli barang.
1: Mantap.
2: Betul.
1: Bonus turun cepat. Amin. Apa?
0: Outing Bangkok 2023.
1: Amin.
0: Mana? London.
1: Halo. Hey, puncak aja dulu nih. Kita mau berangkat puncak di depan mata nih.
0: Bisa. Ya kita doang tapi. Mau diamuk loh sama Antep 7.
1: Aduh.
2: Kebersamaan
1: dongnya kok pakai melet sih, Bang.
0: Kayak gitu. Gua sabar. Lagi puasa.
1: Masya Allah. Padahal puasa tuh kan sembunyikan aja ibadahnya. Iya. Gak perlu di mention. Jadi puasa gua... sama dong buat juga. Langgung lah gua riak sekalian.
0: Canda ya guys ya. Oke, kita ketemu lagi besok guys.
1: Dah.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo pagi.
3: Iya, dengan
2: Mbak Diana ya?
3: Iya.
2: Maaf, ini Caca Mbak. Kemarin 3 hari yang lalu nih Mbak, saya check in di sana. Ada barang yang ketinggalan Mbak di kamar Mbak.
3: Barang apa ya?
2: Handphone Mbak.
3: Handphone?
2: Iya. Saya itu masuk tuh hari Jumat Mbak.
3: Jumat? Jumat hari apa ya? Jumat hari apa? Tanggal berapa?
2: 17. Aduh, saya bingung banget nih Mbak, ini kan maksudnya udah 3 hari. Kalau misalnya itu handphone ditemuin sama orang yang bukan pemiliknya, nanti bisa ngancem nyawa saya Mbak. Ini ya, handphone punya pasangan saya.
3: Iya, itu
2: yang khusus di rumah Mbak. Yang khusus di rumah, ditanyain sama istrinya. Nah, pasangan saya bilang handphonenya hilang. Kalau misalnya sampai kedetek itu Find My iPhone ada di tempat Mbak, nanti Mbak juga yang bakalan kena tanya gitu loh Mbak. Saya bayar berapapun juga, 5 juta, 10 juta, you name it ya Mbak.
3: Iya, nanti soalnya katanya nggak ada namanya sih.
2: Kebetulan pasangan saya agak teledor gitu loh. Kenapa sampai bisa ketinggalan sih? Saya udah nggak bisa tidur Mbak, saya nggak bisa makan. Saya punya asam lambung naik nih.
3: Iya, nanti saya tanya ya Pak.
2: Kayak gitu ya Mbak. Soalnya isi handphonenya itu segala macam, nanti kalau udah ketemu Mbak bahaya Mbak. Terus juga di handphone itu kemarin baru abis saya airdrop Mbak, ada video-video kita Mbak. Tolongin saya Mbak.
3: Wah, ketinggalan pas di resto atau kemana?
2: Enggak Mbak, bener saya inget di situ Mbak. Bukannya apa-apa. Terus juga lagi gak dikunci lagi, takutnya nanti kan keburu kesebar videonya Mbak. Aduh, saya tambah stres Mbak. Kalau saya yang di penjara gimana?
3: Yaudah,
2: itu ya, ada video Mbak. Udah sekarang Mbak mau berapa deh? 20 juta saya bayar deh Mbak.
3: Iya, nanti saya
2: cek. Ayo dong Mbak, please. Kan kita kan juga gimana pun juga tamu ini Mbak. Tolong dibantu dong, tolong dibantu prok Mbak.
4: Iya, kenapa? Bu, bisa dibantu?
2: Iya, tadi Ibu Diana mana? Saya ngobrol sama Ibu Diana aja deh Pak. Saya udah enggak bisa dengar suara laki-laki, Pak. Pak.
4: Ya, ini di sini tanggung jawab juga nih. Saya sebagai supervisornya sini.
2: Iya, enggak apa-apa. Iya, saya tahu, Pak. Tapi saya juga ini kan saya udah bilang, saya bisa aja telepon Pak Paulus, Ibu Lia, karena saya pengen biar sama Ibu Diana dulu dibantu gitu loh Pak. Bentar aja Pak, saya udah gak kuat dengerin suara laki-laki Pak.
3: Iya loh. Ya nanti saya bantu cek ya Pak.
2: Benerin ya Mbak.
3: Soalnya kita juga harus cek nih yang tanggal sekian itu siapa aja, terus yang jaga siapa aja.
2: Iya mbak, bener, bantuin ya mbak, please bantuin. Kalau misalnya mbak nggak bantuin, nanti saya lapor Pak Paulus sama Ibu Lia loh mbak, main handphone mulu. Saya lihat kok pas lagi ini
3: main handphone siapa
2: ya nggak, udah pokoknya gitu aja deh. Saya mohon banget nih bantu sama perempuan nih mbak ya, meskipun jangan dicontoh deh perbuatan saya kayak gimana, jangan dicontoh. Saya tahu semua orang pasti pernah jadi pendosa gitu mbak. Saya udah percaya ini sama Mbak Diana Rosiana ya mbak.
3: Enggak, bukan, namanya bukan Diana Rosdiana.
2: Mbak, ini fashion yang ada di Jalan Gunung Sindur kan?
3: Gunung Sahari.
2: Bukan di Gunung Sindur?
3: Bukan.
2: Ya, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mbak Diana masuk salah sambung di Geneva.
3: Ya Allah, ya Allah.
2: Di kerjaan siapa? Mbak yang ngerjain yang sebelahnya, Mbak.
3: Dia pantesan ngomong gak ada namanya yang ngecek. Sama sih ya kagak ada.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL Foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Gen FM.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.

0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pasangan Leo Daniel berhasil menjadi juara Thailand Open 2026 di sektor ganda putra. Leo dan Daniel memperoleh hadiah sebesar $39,500 atau sekitar 675 juta rupiah usai menjuarai turnamen level BWF Super 500 tersebut. Mengutip dari Kompas.com, gelar juara tersebut diraih setelah Leo dan Daniel mengalahkan pasangan India di partai final. Berita selanjutnya, rupiah berada di level 17.630 per dolar AS pada Senin 18 Mei 2026 pagi, melemah sekitar 33 poin atau 0,19% dibanding perdagangan sebelumnya. Pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan anjloknya sejumlah mata uang Asia lain di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan tensi geopolitik internasional. Kondisi tersebut dipengaruhi penguatan dolar AS di pasar global serta kekhawatiran investor terhadap konflik geopolitik yang terus memanas. Beralih ke berita utama, sebanyak 1.061 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih mulai beroperasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Koperasi tersebut akan menjadi penampung atau off-taker berbagai produk masyarakat desa, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga kuliner. Pemerintah berharap keberadaan Kopdes Merah Putih dapat memperluas akses pasar dan memperkuat ekonomi masyarakat desa. Mengutip dari Antara News, secara nasional, pembangunan Kopdes Merah Putih disebut telah mencapai hampir 9.200 unit dan akan dioperasikan bertahap di berbagai daerah Indonesia. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

103,1 FM bisa banget.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Dari mana, Pak?
2: Saya Pak Susanto, guru matematikanya Bella, Bu.
1: Iya, kenapa ya, Pak?
2: Bella ini saya hukum karena nggak mengerjakan tugas.
1: Loh, kemarin tak tanya katanya nggak ada PR, Pak. Yang kapan hari dikerjakan, Pak?
2: Loh, kalau misalnya Bella ngerjain tugas, itu Ibu selalu bantu.
1: Iya, betul, Pak.
2: Ini tugas yang saya sampaikan ke Bella. Ini kok salah ya, Bu, jawabannya, Bu, ya? Yang bola-bola itu loh, Bu.
1: Oh. Tahu, Pak, ya saya kalau yang itu.
2: Loh, ini ada bola berdiameter 15 cm.
1: Oh, itu enggak tahu saya.
2: Nah, ini saya coba tanya sama Ibu, berapa jari-jarinya?
1: Jari-jarinya bagi dua, Pak.
2: Pinten.
1: Oke, berarti jari-jarinya 7,5.
2: Duh, ya ini.
1: Betul.
2: Ya salah, Bu, jawabannya. Di catatannya, kalau yang harus dihitung adalah jari-jari si pemilik bola ini, ya 10.
1: Oh, saya enggak tahu, Pak, ini, Pak.
2: Nah,
1: oh,
2: ya ini salah genje, Bu. Kalau kayak gini mau gak mau. Ngapunten lho, Bu. Ibu yang saya hukum akhirnya.
1: Aduh.
2: Ibu bisa pilih. Ibu jadi petugas upacara setiap hari Senin. Atau Ibu ngitungi wijen di onde-onde. Ibu mau pilih yang mana?
1: Yang onde-onde tadi gimana ya, Pak? Ya saya gak muteng, Pak.
2: Gini aja, Ibu ke sekolah saja.
1: Kebetulan saya kan kerja di Gresik, Pak.
2: Betul, apa-apa kan deket.
1: Oh, kayaknya bapaknya ini salah sambung deh, Pak.
2: Loh, ini kan Bella Bonita putrinya Ibu.
1: Salah, Pak.
3: Loh, maaf ya, Bu. Berarti Bu masuk salah sambung ya, FM.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
5: Gen FM.
6: Semua nih, ya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya, cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manis gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon yang rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi untuk lanjut lagi catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Maji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
3: Halo, selamat pagi.
4: Pagi.
3: Dengan Pak Musli.
4: Iya.
3: Saya ini adalah Anissa, stafnya Ibu Ditya.
4: Iya.
3: Ya, waktu itu sudah kasih berkas ya ke Ibu?
4: Iya, udah.
3: Udah langsung dipastikan kasih ke Ibu Ditya?
4: Belum, maksudnya itu siapa gitu penerimanya gitu.
3: Iya, tapi siapa yang Bapak kasih itu siapa namanya? Kan Bapak harus tahu dulu gitu, Pak. Karena kan yang Bapak kasih ini dokumen penting gitu, Pak.
4: Iya, udah, nanti saya tanya ke Pak Jepri dulu deh.
3: Tapi kemarin Pak Woruntu cerita sama saya, katanya belum nyampe.
4: Maksudnya saya mau nanya Pak Jepri, itu namanya siapa gitu loh.
3: Nah, Bapak tanya Pak Jepri lagi, saya aja udah telepon, Pak Jepri udah telepon sama Pak Woruntu atasan saya, lembar penerimanya itu udah gak ada.
4: Masa lembar penerimanya gak ada sih?
3: Loh iya, emang gak ada, makanya saya telepon. Ini berkas penting, Pak. Nilainya miliaran, Pak. Berkas penting, Pak.
4: Iya, Bu.
3: Jadi Bapak kerja tuh jangan asal, Pak.
4: Enggak, maksudnya saya mau nanya ke Pak Jepri dulu, Bu.
3: Udah saya tanya, Pak.
4: Iya, Bu.
3: Banyakan main handphone kali nih. Pengen buru-buru aja. Buat Bu Ditya ya, udah sekalian sama saya. Coba, kalau itu jatuh ke tangan orang yang tidak tepat, bagaimana nasib perusahaan? Itu isinya kontrak loh. Bapak tahu nggak? 45 triliun, Pak. Ini semuanya digadaikan nih sama berkas ini, Pak. Gara-gara kejadian berkas ini, kalau saya nggak jadi nikah gimana, Pak? Saya udah booking hotel, Pak. Bapak mau cariin saya pinjol 500 juta buat bayarin DP nikahan saya?
4: Begini, Bu. Ya, Bu. Saya kan sekarang lagi di luar dulu, Bu, nih.
3: Tuh, Bapak aja di luar.
4: Iya, maksudnya saya lagi beli makanan buat karyawan, Bu. Maksudnya nanti saya cariin apa tuh tanda terimanya, saya pastiin.
3: Iya, pastiin ke siapa, Pak? Suratnya nggak ada, Pak. Itu berkas aja dibikinnya 40 hari, Pak. Iya. Udah kayak nipas, Pak. Kalau misalnya nanti udah nggak ada itu berkas, Pak, Bapak mau ulang nggak bikin, Pak? Saya tiap hari, Pak, meeting di Senopati, Pak.
4: Iya, Bu.
3: Pergi pagi pulang party, Pak. Saya sampai live music kan, Pak, semuanya segala macam DJ, Pak. Buat healing, Pak. Pusing mikirin kontrak begitu, Pak. Bapak punya anak perempuan?
4: Iya, Kak. Tapi saya nggak punya anak perempuan. Tapi saya...
3: Tapi iya, tapi nggak gimana sih? Punya apa? Adik perempuan?
4: Adik perempuan, Bu.
3: Gimana kalau Bapak punya adik perempuan? Udah mau nikah?
4: Bu, iya.
3: Semuanya segala macam digade gara-gara ada sesuatu hal kayak yang kecil doang. Masalahnya sepele sih. Bapak salah ngasih berkas doang ke orang, Pak. Saya dipecat, nggak dapat pesangon. Nikah saya kagak jadi.
4: Tolong, Ibu. Mohon tenang dulu ya, Bu, ya.
3: Saya sedih, Pak.
4: Iya, Bu. Tenang dulu ya, Bu.
3: Saya aja harus cari DP buat bayar DJ, Pak.
4: Iya, Bu. Saya mau bertanya dulu dan saya...
3: Bapak bertanya sama siapa? Pada bapaknya.
4: Saya mau nanya itu kertas itu, dokumennya siapa yang nerima? Pasti ada namanya di situ, Bu.
3: Pak, kertasnya udah hilang. Saya capek, Pak. Udah gini aja deh, Pak. Kita ketemu aja di kantor Bapak, gimana, Pak?
4: Ya, saya bicara dulu, Bu, sama Pak Jepri, gitu, ya.
3: Udah, Pak. Saya ke kantor Bapak aja deh. Gimana-gimananya nanti apa misalnya kita bayar denda bareng-bareng buat Ibu Ditya, gimana ya, Pak? Bapak di SLP Surya Mercon kan, Pak?
4: Surya Tikon.
3: Surya Mercon.
4: Surya Tikon Internusa, Bu.
3: Ini Pak Musli Sukaisi, kan?
4: Bukan, saya Muhammad Musli, Bu.
3: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Pak Musli masuk salah sambung di...
5: Genefe! Musli dikerjain di Gen FM, dikerjain sama Ibu Marisha.
4: Astagfirullah.

0: Sobat Kin?
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng temen. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Gen FM.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo, dengan ya. Pak Dandi.
1: Betul.
2: Iya, Pak Dandi. Saya ini Cokro, Pak. Ya. Yang tetangga ini rumahnya daerah Jalan Jawa, Pak.
1: Oh iya, Pak. Ya, gimana Pak?
2: Iya. Pak, saya ini saya sampai bingung sama istri saya.
1: Kenapa,
2: mau
1: Pak?
2: Komplain di mana gitu kan? Kok enggak ada konfirmasi, enggak ada yang namanya timbal balik. Saya sampai bingung.
1: Kenapa?
2: Ini.
1: Aduh, saya minta maaf nih, Pak.
2: Kita kan memang belum lebaran, jangan minta maaf dulu. Saya enggak butuh minta maaf, Pak. Tapi saya tuh kepengen penjelasan. Saluran pencucian tuh loh, Pak. Apa namanya, selokan itu loh.
1: Oh, ada kendala apa, Pak, ke bapaknya, Pak? Nah, biar kita langsung...
2: Pembuangan air dari ini loh, kora-kora. Ya, itu gimana? Masih cuci piring tuh loh, Pak. Itu dibuangnya kemana tuh, Pak?
1: Bawah.
2: Apa, Pak?
1: Grass trap ya.
2: Grass trap?
1: Grass trap, Pak. Ada, kalau di kitchen tuh, kalau misalnya di tempat cucinya, di swashernya ada grass trap, Pak, buat nyaring si sampahnya, Pak. Udah, Pak. Biasanya terus udah disaring, jadi air biasa, Pak, ke got itu biasanya.
2: Ke got, langsung?
1: Gitu.
2: Loh, Bapak udah ngeliat ke selokannya, masuk ke selokan, gitu?
1: Oh, belum, Pak.
2: Nah, masalahnya gini loh, Pak, ya. Ini, salurannya Bapak, itu masuk ke air saya. Nah,
1: Bapak rumahnya yang mana, Pak, ya?
2: Nah, ya, sebelah sampingnya Bapak gimana toh usahanya? Saya saya tel nomor 35, Pak.
1: Soalnya kan ini yang di Surabaya itu cabang mitra, Pak. Saya kan pusat.
2: Tuh. Pembantu saya lagi nyuci, kan keluar air. Ya, baju saya tuh bau rendang gitu loh.
1: Pak, untuk ngubungin manajer sana dan diperbaiki langsung, Pak, ya?
2: Masalahnya, ya sudahlah. Ya namanya orang usaha, ya kan? Saya enggak apa namanya menghalangi, dikira saya menyumbat rezekinya orang, kan enggak enak gitu loh. Lah ini loh, Pak. Saya lagi meeting, Pak. Ya, ke meja saya itu bau rendang. Saya sampai isin loh, Pak, saya ini, Pak. Saya malu. Saya ini kok waktu meeting sama klien saya itu, loh, Bapak ini habis makan rendang tadi itu. Parfum saya sampai kalah sama bau rendangnya itu loh, Pak. Ya nopo niki, Pak.
1: Sudah kita cek apa nanti, Pak? Sudah, Pak, ya.
2: Sebelumnya, Pak, ya. Ya enggak apa-apa. Kalau Pak Dandi dikira saya ini
1: takut. Jadi biar enggak, maksudnya biar kita perbaiki gitu, Pak.
2: Nah, ya gini, Pak Dandi mungkin datang ke tempat saya, airnya keluar gitu. Kan pasti kan Bapak nanti bisa cium gitu loh, Pak. Sampai air yang keluar itu bau rendang lah, makanya. Ini selokannya ini pinggir mana atau rendangnya tuh sampai ke rumah saya gimana, okay, Pak?
1: Iya, nanti mungkin Pak Raya yang di sana nanti namanya Pak Raya izin buat Tuhan Bapak nanti biar kita perbaikin sebuah Raya. Soalnya ini juga kejadian pertama kali sih kita kayak gini, biasanya terus ada kejadian yang kayak gini gitu. Takutnya emang ada saluran yang bocor atau apa, nanti sama kita dicek juga, kita perbaiki, Pak. Soalnya sebelumnya sih kita harusnya kita udah proper ya dalam semuanya, ya. Maksudnya kita nggak tahu nih karena di sana kena tikus kan atau apa, kita nggak tahu ya, Pak, ya.
2: Nah, ya makanya itu, Pak.
1: Harus kita cek dulu.
2: Saluran ini sampai bau rendang atau ya kan malu, Pak. Keluarga saya semua bau rendang. Ini sudah dikonsultasikan atau gimana sih, Pak, sebenarnya?
1: Harusnya sudah dikonsultasikan sih, Pak.
2: Gini lah, Pak. Kalau misalnya kayak begini nggak ada jalan tengahnya, ya kita kumpul aja, ya, Pak. Nanti ke ini camat Balas Klumprik gitu ya, Pak. Daerah rumah saya.
1: Balas Klumprik.
2: Iya.
1: Klumprik mana, Pak, ya?
2: Loh, Ngagel, Pak. Ini Pak Nganjuk.
1: Oh, salah, Pak. Kita jalan Jawanya di Surabaya, Pak.
2: Loh, ini bukan nasi Padang yang Nganjuk ini, ta, Pak.
1: Nganjuk mana, Pak?
2: Loh, salah, ta, Pak.
1: Salah, Pak.
2: Loh, alah, maaf, Pak Dandi. Tapi Pak Dandi ini sekarang masuk di Salah Sambung Gen FM.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya, cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manis gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon yang rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Gen FM.
3: Follow dan cek cuitan Gen FM di X at gen1031fm.se.
0: Semua dia mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Tirto Aji, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id, isi link di bio Instagram, dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan, daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
4: Halo, selamat pagi.
5: Iya.
4: Mbak Bunga.
5: Saya sendiri.
4: Dengan Pak Rudi nih yang kemarin beli kue lebaran.
5: Oh iya, kenapa Pak?
4: Mbak Bunga, maaf nih, saya mau nanya. Untuk putri salju yang kemarin, Mbak Bunga kan udah saya kasih tahu, saya pesennya nggak pakai kacang. Anak saya alergi, Mbak.
5: Kemarin pesen saya udah ngasih tahu ke tim saya ya, buat nggak pakai kacang.
4: Tapi Mbak cross check lagi nggak?
5: Ya karena
4: saya kan udah bilang Mbak, anak saya alergi. Mbak, kita langganan udah lama loh Mbak.
5: Iya, saya kan
4: berapa maaf, coba? Setiap tahun berapa parcel saya beli dari Mbak? Banyak kan Mbak?
5: Iya.
4: Dan berapa orang yang jadi beli sama Mbak Bunga gara-gara saya?
5: Iya, saya minta maaf ya Pak sebelumnya. Tapi kan sebenarnya saya udah ngasih tahu sama tim saya, dan saya juga kan nggak kerja sendirian gitu ya, sama tim saya juga ngurus yang lain gitu.
4: Loh, itu bukan urusan saya Mbak. Ini mamanya sampai nangis-nangis loh, anak kita.
5: Iya, mohon maaf Mas, mungkin ini salah apa dari tim.
4: Ya udah pasti salah lah. Anak saya masuk rumah sakit. Kan saya udah pernah, saya bilang sama Bunga, ini krusial Mbak, saya note ya Mbak, saya note sekali lagi, jangan pakai kacang. Karena anak saya kalau udah kena kacang gak bisa napas.
5: Sampai segitunya kok Pak?
4: Nah kan saya udah bilang sama Mbak Bunga, mamanya sampai nangis-nangis sampai sekarang.
5: Minta maaf banget.
4: Nih, minta maaf sama istri saya juga.
2: Siapa Pak?
4: Ini sih Mbak Bunga.
2: Mbak gimana sih Mbak? Saya sebagai orang tua yang ngelahirin anak saya, saya jaga, saya rawat, saya sayangin sepenuh hati saya.
5: Ibu, saya mohon maaf banget sebelumnya Ibu. Ini kesalahan dari saya dan tim saya juga. Saya mohon maaf banget. Itu benar-benar enggak sengaja sih Mbak, kayak gitu.
2: Kan harusnya sebagai bos bisa quality control-nya dong diperbaikin. Kita kan bukan sekali dua kali order di sana. Gimana dong Mbak?
5: Mungkin pure ya. Tolong Pak, aduh jangan nangis dulu, saya jadi sedih. Mohon maaf ya Mbak ya.
2: Ya terus solusinya seperti apa? Kasih solusi dong.
5: Ya saya karena ini kesalahan dari tim kita juga, dan ya saya tanggung karena ini kesalahan kita mungkin ya.
2: Oke. 25 juta.
5: Ini 25 juta.
2: Pak, kalau nggak ketawa apa?
5: Minum. Saya alergi kan, gak sampai 25 juta deh Mbak.
2: Saya ke rumah sakit.
6: Mau minum.
4: Nih Mbak Bunga, halo Mbak Bunga. Sini Mas ya, aku ambil teleponnya. Mbak Bunga, dengar anak saya. Anak saya sampai sekarang sesak napas.
5: Gimana Pak?
6: Minum.
4: Tuh.
2: Bentar deh.
6: Minum.
4: Tuh.
5: Iya. Mohon maaf banget ya, Dek.
6: Kenapa pakai kacang sih?
4: Kalau udah kena kacang, Mbak, alerginya keluar, nafas sesek, pupil keluar-keluar, kuping jadi kuning. Ini saya tuntut ya.
5: Mungkin kita bisa
4: anggrek cookies nih.
5: Maaf, kita bukan dari anggrek. Kita bukan anggrek.
4: Mbak Bunga kan? Anggrek loka cookies kan?
5: Iya, tapi saya bukan anggrek, saya melati cookies.
2: Yang di bin...
4: Yang di Bintaro bukan?
5: Bukan di Bintaro.
4: Aduh, salah orang. Salah sambung, dan Bunga masuk salah sambung di
2: Gen FM.
4: Udah
2: kayak pampir.
4: Enak banget tadi kok.
3: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: Ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
0: Yuk, dilanjutin. Manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, malam, dengan Firda.
3: Halo, apa ya?
2: Iya, Firda, ini saya Pak Bagio dari Surabaya.
3: Oh iya, Pak.
2: Iya, panggil Bapak sayang, saya bukan kakak kamu.
3: Iya, gimana, Pak?
2: Firda, saya mau tanya soal beasiswa. Kamu ini sudah jalan berapa lama ya dapat beasiswanya ya, Firda?
3: Dari semester 1 sampai semester 5.
2: 5 semester ya dapat ya?
3: Iya.
2: Happy dapat beasiswanya?
3: Iya.
2: Iya, tapi kita nggak happy ya. Karena kita ada laporan untuk rekening kamu kok cenderung kuning kemerah-merahan ini ya.
3: Ini yang apa ya, Pak?
2: Iya,
3: kemarin memang sempat hilang, Pak.
2: Apa yang hilang?
3: ATM saya, lalu sudah saya urus.
2: Kok bisa?
3: Karena kemarin itu saya memang pakai dompet. Itu dompetnya udah dari SMP, Pak. Saya nggak ngeh kalau dompetnya itu jebol. Jadi semua kartu ATM saya jatuh, hilang.
2: Dompetnya jatuh, jebol. Itu sampai rekeningnya juga jebol, ambrol gitu ya. Kok iso, Firda?
3: Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya gimana ya?
2: Lah, ini dia. Kamu selama ini saya mau tanya. Jawab jujur aja, deh. Nggak apa-apa. Dapat beasiswa digunakan buat apa?
3: Kalau beasiswa lebih ke ini, Pak, kuota online, karena dari sosiologi sendiri itu kebanyakan online.
2: Online, main apa? Main aplikasi atau apa kamu?
3: Zoom, Pak, Zoom meeting, dan itu harus on cam, jadi nyerap kuotanya lebih banyak.
2: Saya suka kalau memang anggaran beasiswa ini untuk para mahasiswa, kalau betul-betul dipakai untuk belajar, saya suka. Tapi kamu gak bisa berbohong sama Bapak. Kamu bisa bohong dengan aplikasi itu. Tapi ini jebol loh ya. Jebol rekeningnya. Ini sebenarnya kamu buat apa? Buat aplikasi cari jodoh? Atau buat jajan? Atau apa, Firda? Tolong jujur sama Bapak. Gak apa-apa. Saya suka dengan mahasiswa jujur.
3: Oke, saya sebelumnya gak paham, Pak. Karena saya gak pernah bermain aplikasi seperti itu.
2: Yakin kamu?
3: Oke. Yang 500 ribu itu memang dibuat untuk bensin.
2: Bensin 500 ribu buat apa? Buat mandi? Atau buat minum? Atau apa? Cireng ini. Apa ini? Cireng. Beli cireng. Maksudnya apa ini? Tiap hari kamu makan cimol sama cireng. Lah yuk, gak pinter-pinter kuliahnya. Melari utuh ini apa? Terus ini jajan.
3: Mohon maaf sebelumnya gitu.
2: Gak usah mohon maaf. Ini bukan belum lebaran. Lah terus ini kok ada mutasi beli skincare. Beli apa ini?
3: Saya juga gak tahu, Pak, itu
2: pondasi. Ini beli lip balsam. Terus abis itu beli apa ya? Foundation. Terus beli apa nih? Cushion. Apa ini? Apa ini? Indo. Saya gak suka kalau mahasiswa bohong. Kayak gini tuh gak
3: beneran,
2: suka.
3: Pak. Saya demi Allah.
2: Firda, gini aja. Kamu masih mau tidak untuk dapat beasiswa untuk bulan depan? Kalau gak gitu kita stop. Just kayak gini. Saya minta kamu pergi ke Pantai Jumpu, Pantai Werda yang ada di sini. Tolong pijeti mbahnya.
3: Oke, Pak.
2: Ambek kroan iki. Terus belanjaan skincaremu. Tolong dikasih. Ceketo nom, mbah ya.
4: Oh my God.
2: Paham? Apa aja yang perlu dioleskan?
3: Balsam, Pak. Foundation, lip balm, sama sunblock.
2: Ya, wes, pinter. Kalau nggak gitu, report ke rektor ITS loh kamu ini.
3: Mohon maaf, Pak. Saya bukan mahasiswa ITS. Ya, makanya saya bingung, Pak.
2: Tapi Firda ini nggak salah. Tapi kamu masuk di salah sambung Gen FM.
3: Ya Allah, mampus.
5: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031FMSBY.
6: Gen FM.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Infogain, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogain persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Rupiah dikabarkan nyaris tembus angka Rp17.700 pada siang ini. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Satu kapal keamanan Cina di Selat Hormuz disita oleh Iran saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing. Penyitaan kapal ini merupakan bentuk ketegasan Iran dalam menunjukkan bahwa mereka tidak berkenan mengizinkan perlindungan bersenjata di Selat Hormuz. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, diketahui kapal berlabuh tepat di luar Selat Hormuz, sekitar 38 mil laut di timur Laut Fujairah Uni Emirat Arab. Berita selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah jet tempur dan misil kepada TNI. Dilansir dari Kompas.com, senjata baru tersebut adalah 6 pesawat tempur, 4 pesawat angkut, 1 pesawat Airbus, radar GJI, Smart Weapon Hammer, dan rudal Meteor. Presiden Prabowo menegaskan, penyerahan alat utama sistem persenjataan atau alutsista ini merupakan bentuk upaya memperkuat pertahanan negara mengingat situasi geopolitik yang bergejolak akhir-akhir ini. Memasuki berita utama, nilai tukar rupiah pada perdagangan Senin 18 Mei siang ini tercatat sebagai yang terlemah sepanjang sejarah dengan nilai per dolar AS nyaris menembus angka Rp17.700. Mengutip dari CNN Indonesia, rupiah berada di level Rp17.676 per dolar AS pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat siang ini. Posisi tersebut melemah 80 poin dibandingkan penutupan sebelumnya dan melampaui rekor perlemahan rupiah saat krisis moneter tahun 1998 lalu yang sempat menyentuh kisaran Rp16.800 per dolar AS. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogain persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogain. Infogain. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Lah, senang kono, rek.
5: Suwun ya, Sobat Gen.
4: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: Langsung dari Gedung Grab Panel 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, ya Allah, apa kabar? Lama betul lo gak ketemu lo. Ya Allah, akhirnya ketemu lagi lo. Bareng sama Coki lo. Udah nongol lagi sampai nanti jam 7 malam ya. Pastinya udah tahu kan nama acaraku apa? Nyore, nyerocos sore-sore.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: percaya. Aku sih percaya banget sama Sobat Gen, pasti auranya dan juga moodnya, energinya bener-bener 100% banget. Apalagi kalau ketemu sama Surabaya ya sekarang lagi gloomy banget. Kemarin long weekend bener-bener kayak berasa long weekend banget. Syarat buat kamu yang kemarin lagi ini terima tamu ya, banyak banget. Banyak banget yang terima tamu, banyak keluarga, banyak teman-teman datang ke Surabaya. Surabaya kemarin rame but karena lagi rangkaian acara ulang tahun gitu kan ya. Ketemu sama teman-teman, ketemu sama keluarga, ketemu sama geng-geng lama. Akhirnya kayak apa ya, kayak sapa-sapa rindu gitu ya. Aku juga kangen loh Sobat Gen sama kamu. Gak peres aku tuh kangen sama kamu Sobat Gen. Kayak, ih Sobat Gen ngapain ya, kayak gitu. Kemarin waktu aku kelar beberapa ngelarin urusan gitu ya, ketemu sama, mau syarat buat adik-adik anak-anak Spensa, hai SMP 1 yang kemarin ketemu sama aku gak sengaja ngantri di booster gitu. Dipanggil sama mbaknya, pesanan atas nama Kak Coki gitu. Dirasa nih, iki Kak Coki Gen FM gitu. Iya deh, itu aku gitu. Kak, ya ampun. Akhirnya kita selfie-selfie bareng. Ah, gemes banget, sumpah. Sumpah banget. Ya. Foto-foto ala-ala Gen Alpa gitu. Semakin merapat, semakin hure ya gitu. Kalau ke foto-foto sama geng-geng milenial tuh kan kayak harus wide, 0,5. Sekali kudu jenjang ya. Kudu mana diedit gawe remini. Ngunduh Sobat Gen, powo TKB. Lembek Gen Alpa itu fotonya itu semakin lama itu semakin merapat gitu ya. Di layar handphone, selfie-an gitu. Ruapet gitu. Sampai ketok ruwaye tok full gitu. Gemes banget. Selamat sore buat kamu yang baru pulang sekolah. Mau lanjut kemana nih? Langsung pulang atau mau lanjut les gitu kan ya. Good luck for today. Atau langsung pulang ke rumah aja. Boleh dikabarin gimana kondisi perjalanan kamu sore ini di 0811-352-1031. Ada si ini. Hai, selamat sore Naura anak 16. Kak Coki rindu aku enggak? Kamu yang ada rindu aku kan? Kamu masih kangen kan dengerin aku siaran kan? Selamat sore, iki saking kangennya sampai voice note do wowo iki. Halo, selamat sore Mas Ahmad. Hai.
1: Selamat sore Kak Coki.
0: Sore.
1: Minggu kemarin itu loh aku punya pengalaman tidak menyenangkan Kak Coki.
0: Kenapa, Rek?
1: Jadi aku itu kan habis sholat maghrib ya. Setelah itu aku itu sebat di sebelah mobilku padahal. Memang sih sebelah mobil itu ada mobil parkir juga. Kebetulan tempat parkir mobil di masjidnya itu memang gelap Kak Coki. Nah enak-enak sebat Kak Coki. Didatengin orang bapak-bapak.
0: Terus?
1: Pakai motor. Nah terus bapaknya mohon maaf ya, matanya ini agak bermasalah di salah satu matanya lah.
0: Oke.
1: Baratnya gitu.

0: Dateng Kak Coki, terus ngawasi aku. Tak takoni iku meneng ae Kak Coki. Apa wong iki gitu kan?
1: Iya.
0: Mari ngono aku ngomong. Ono apa, Pak? Iki lho mobilku. Tak buka sampean apa? Pintu mobilku Kak Coki mari tak tutup mana. Mari ngono Kak Coki, dhek gak nyales puro gak apa, moro-moro ludus ngono ae Kak Coki. Ya Allah, aku sampe batin ngene. Walang ini tak rasane dipandang sebelah mata karo wong
1: iki. Iya, sampean
0: ya wis tadi aku requestnya Jesse ya. Nunana ya.
1: Iya.
0: Atau zoom in zoom out Kak Joki.
1: Iya.
0: Terima kasih Kak Joki.
1: Siap. Iya, ancan enggak enak dipandang sebelah mata gitu kan ya. Apa mana enggak dipandang sama sekali ya, itu enggak enak. By the way kan lagi iki ta Mas, voice note iki nang dukure tiang bendera ta. Kok tadi masuk angin tuh. Daddy, sore Kak Coki, sore juga Dad. Mendung nih di berbagai tempat, ih beneran. Sebentar terang gitu, iya. Hujan, mendung tempat hujan. Ini gimana sih, Surabaya mendung di berbagai tempat hujan. Oh ada beberapa tempat itu hujan ya. Tapi jujur aku tadi gak ketemu hujan sama sekali sih, cuman gerimis doang. Di satelit dan juga sekitar terutama. Macetnya sih, iya masih, iya. Hati-hati ya Dad. Hati-hati, banyak jalanan licin. Itu dia, banyak jalanan licin Sobat Gen. Jadi hati-hati, hati-hati aja. Kalau bawa mobil, ojo terlalu ngebut-kebutan. Terus misalnya ada genangan gitu Sobat Gen ya. Kok kamu ngejencret yang orang lain? Ah kotor jadinya, kasihan. Uncle Pai, mori kesagunya Arsi Widianto yang padamu dong. Padamu luka, terima kasih banyak. Sabar ya nanti ya. Satu persatu bakal aku puterin Sobat Gen. Kalau kamu kepengen update juga boleh banget. Langsung aja di 0811 352 1031.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya, cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi. Untuk lanjut catch up with trend and the world, kopi ABC Ice Klepon rasanya seenak itu.
2: Waalaikumsalam. Ini mau tanya yang event kemarin yang di Jember, Mas.
3: Oh, event yang di Jember? Ya.
2: Ini kok banyak komplain, Mas, kita terima, Mas, dari Jember, Mas.
3: Komplain gimana?
2: Ini loh, Mas, penjual sempol, cimol, pentole kabeki, sak parkirane kok belum dibayar.
3: Oh, somblakran ngono. Bayarnya gimana, Gris, Mas?
2: Ya, Masnya harus bayar ke petugas di sana.
3: Di Jember.
2: Iya.
3: Ngono
2: ah. Loh, setan lah.
3: Sampean ngomong sama manajerku sih ae. Halo, dengan siapa ini?
2: Rizky, Rizky.
3: Iya, kenapa? Ada urusan apa?
2: Sapuli dine iki nang Jember iku. Iku diteke pinggir ndi?
3: Maksudnya sapuli dine apa itu ya?
2: Sen digawe pawang hujan kemarin ki lho, Mas.
3: Oh, gak pernah nekakno pawang hujan. Aku nekakno Gusti Allah nang ngono.
2: Tolong golekno nang mobile, Mas. Sopo ngerti kegowo ngono lho, Mas.
3: Digolekno nang pasar lah ya akeh wong sapuli dine akeh.
2: Ya beda, Mas.
3: Dari awal ngomongnya sampean sudah coret-coret. Sudah bahas Mas salah pentol, cimol, dan lain-lain. Sekarang sapuli di pawang hujan, habis ini apa lagi?
2: Iki coba bayang no, sampai dari sapuli di lewean gak enak kan?
3: Ya kalau enak konco hujan
2: le makane iku balik no, Mas, konco ini kegawa ambil sampean ngono lo.
3: Apa karek gak sapuli di? Ya rare gak wane duit, gak wane elektronik, gak wane iku kegawa kupon. Apa gak sapuli di ya rare?
2: Ancen sama ini gak ada perasaan ambil sapuli di, Mas.
3: Sapuli di gak ada nyawane apa gak perasaan.
2: Le ya Allah, ya sakno, Mas, bayang no le sapuli di dewean ku ya apa? Sampai dewean ya apa coba?
3: Enggak, aku membayang-bayang masih ngono-ngono iku.
2: Bersatu kita apa?
3: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Nah, ya makane iku, Mas. Podo, sapuli di kok ngono perasaane, Mas. Tamandek noe, Mas. Iyo matahari iki, Mas.
3: Duduk.
2: Loh, iki mau ambek Mas Andri Wicaksono kan?
3: Duduk, aku solekan.
2: Loh, berarti Mas solekan masuk.
0: Salah sambung gak dapat.
3: Oh, ala ya Allah. Bener, bener ini Gen FM, bener dah.
2: Iya.
3: Masuk radio.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Gerapana Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, sore hari ini mungkin buat kamu yang baru saja nongol, dengerin aku siaran kembali lagi. Terima kasih banyak yang udah update kondisi traffic sore hari ini. Halo, ini yang udah ikutan request juga sabar. Mau syarat nih buat Cita, kamu masih sekolah di Sanmar ya? Katanya update nih, Dera Darmo sampai Ahmad Yani padet banget. Buat Sobat Gen yang lagi di jalan, hati-hati, jalan pada licin karena hujan deras banget. Iya ya, jujur aku tadi kok malah gak kelihatan hujan ya. Aku lewat sebelah mana coba, kok tiba-tiba nyampe aja di studio. Sumpah Sobat Gen, tadi kayak cuman kayak gerimis-gerimis doang, terus hujan sebelah mana ya? Kayaknya Surabaya lagi pada hujan banget nih. Mas Azri, tadi kamu sempat kehujanan gak dari kantor kamu itu mas?
1: Tadi jalan ke sini sih sempat hujan mas.
0: Sempat hujan, deras banget?
1: Enggak juga sih, tapi tau hujan.
0: Tahu dari mana?
1: Enggak tahu mas, dari mana ya, si orang sini.
0: Asal driver aja ya, asal
1: iya,
0: nyampe aja.
1: Betul.
0: Ya. Jadi sore ini Sobat Gen aku siaran gak sendirian dong. Ada Mas Azri, itu ya. Dia. Thank you for coming Mas Azri ya. Mas Azri ini dari Japfa Sobat Gen. As a Social Investment Assistant Manager Japfa.
1: Iya, betul.
0: Sehat mas?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Long weekend kemarin di Surabaya doang berarti?
1: Di Jakarta.
0: Jakarta.
1: Betul,
0: berarti,
1: iya.
0: Berarti baru aja landing atau hari ini?
1: Betul, betul. Hari betul. Ini baru landing di Surabaya.
0: Oke. Okay. Sobat Gen, kalau ngomongin masalah Japfa, pasti langsung kepikiran yang rumahnya arek-arek Darjo, itu dia Sidoarjo.
1: Sidoarjo.
0: Area kalau kita ngomongnya di acara aku tuh Banana District, Mas. Kayak Gedangan. Okay. Jadi daerah Gedangan, Buduran pasti kalau udah lihat di sisi sebelah kiri dari Surabaya pabriknya Japfa. Masih di situ enggak sih atau gimana?
1: Iya, masih. Kita masih ada unit di sana, Mas.
0: Masih ada di situ.
1: Iya, betul.
0: Japfa pasti orang taunya kan cuman pakan-pakan ternak kayak gitu. Iya enggak sih atau kayak gimana ya?
1: Betul.
0: Dulu iya enggak sih?
1: Betul, betul, Mas. Tapi kalau kita ini perusahaan agribisnis, Mas.
0: Agribisnis.
1: Iya, betul. Penyedia protein hewani.
0: Penyedia itu. Protein hewani. Berarti kayak dada ayam.
1: Ada, ayam. Telur omega.
0: Telur omega.
1: Sapi, daging sapi.
0: Daging sapi, ikan.
1: Ada. Mas, iya, kami penyedia seperti itu ya.
0: Itu sejak kapan mas switch itu atau yang pakannya masih ada atau kayak gimana?
1: Memang pakannya masih ada dari hulu ke hilir kita mas. Seperti itu.
0: Oh iya. Mas Japfa itu berapa tahun sih mas?
1: Setahun ini kita sudah 55 tahun mas.
0: Wow, 55 tahun. Mas Adri kerja di situ berapa tahun?
1: Saya dari 2013 mas.
0: Ya Allah, berapa tahun berarti?
1: 13 tahun.
0: 13 tahun, luar biasa lu ya.
1: Gak kerasa mas.
0: Gak kerasa ya, karena happy.
1: Betul.
0: Itu dia.
1: Betul.
0: Ngomongin soal Japfa Sobat Gen, ini lagi banyak banget. Jujur ya mas ya, aku mau ngomong sama kamu, ini aku baru tahu. Kalau mas Adri gak kesini, aku gak ngerti nih. Karena Japfa ini Sobat Gen, sudah berjalan 18 tahun program kegiatan sosial, namanya itu adalah Japfa for Kids.
1: Betul, nah, betul.
0: 18 mas. Tahun.
1: 18 tahun.
0: Nang dia ya aku 18 tahun yang lalu Sobat Gen. Kok baru tahu ini? Kalau Mas Adrin gak datang ke sini, aku gak ngerti ini programnya Japfa for Kids ini seperti apa. Pasti Sobat Gen juga mungkin ada yang pernah denger. Terus malah ada yang kayak aku nih baru pertama kali tahu nih ngomong soal Japfa for Kids. Maksudnya seperti apa? Adik-adik ini nanti diajakin untuk kenal-kenal tentang produk-produknya agribisnisnya Japfa or kayak gimana?
1: Oke, Japfa for Kids sendiri merupakan kegiatan sosialnya PT Japfa Confit Indonesia ya. Kita fokusnya tuh ada dua mas. Yang pertama itu kita pengenalan menurunkan angka malnutrisi.
0: Oke.
1: Yang kedua itu adalah pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini tujuannya untuk siswa sekolah dasar. Seperti itu.
0: Jadi fokusnya ke adik-adik SD?
1: Anak-anak SD, betul, adik-adik SD.
0: Oke. Kenapa fokusnya cuma adik-adik SD? Kenapa nggak langsung kayak teman-teman SMP juga? Atau mungkin adik-adik yang kayak playgroup atau yang masih kecil gitu? Siap. Kenapa harus fokusnya ke teman-teman yang SD?
1: Jadi kita fokus di SD karena SD merupakan usia pintu masuk pembiasaannya seperti apa. Jadi kebiasaan baik, pola makan itu kan dibentuknya mulai dari sekolah dasar ya. Jadi memang kita fokusnya di siswa sekolah dasar.
0: Oke. Mas Adri, kenapa sih kok bikin Japfa for Kids ini? Backgroundnya kenapa? Okay. Coba akhirnya kok kepikiran? Oke deh, kita yuk bikin CSR lah soal Japfa for Kids gini.
1: Siap. Jadi Indonesia itu kita mengalami triple burden of malnutrition namanya. Jadi ada tiga masalah malnutrisi di Indonesia itu. Yang pertama kekurangan gizi, yang kedua itu kelebihan gizi dan kekurangan mikronutrien. Nah, Java Fortkin sendiri akan menjawab salah satu dari tiga masalah tersebut, yaitu kekurangan gizi, seperti itu. Jadi fokusnya adalah siswa, kita screening awal dulu nih, semua siswa itu kita screening pemeriksaan status gizi namanya, Mas. Okay. Status gizi itu ada 5.
0: Itu diperiksa senasional atau awalnya cuma beberapa kota-kota tertentu doang?
1: Jadi setiap tahun itu kita ada sekitar mungkin dari 7 sampai 9 lokasi, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Setiap tahun itu kita berpindah-pindah lokasi.
0: Muter ya?
1: Iya, betul. Okay. Dan setiap tahun itu 7 lokasi itu kita periksa seluruh siswanya. Siswa yang terjaring gizi buruk dan gizi kurang itu kita kasih intervensi spesifik, Mas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Intervensinya adalah pemberian telur setiap hari selama 6 bulan.
0: Oh my god, itu sarapanku tiap hari tau, Mas.
1: Oh
0: iya. Iya, heeh. Aku kalau bangun tidur pasti langsung makan 4 telur.
1: Ah, 4 telur.
0: Iya, 4 telur itu. Dan itu kenyang.
1: Iya.
0: Kenyang banget itu dia. Itu yang selalu dilakukan.
1: Itu yang dilakukan
0: Mas,
1: oleh kami.
0: Mas, ngomongin soal tadi, ini aku langsung kepikiran malnutrisi. Come on, 2026 ini masih ada kah? Malnutrisi yang terjadi yang ada di Indonesia ini.
1: Sayangnya masih ada. Sayangnya.
0: Di desa-desa kah?
1: Di Surabaya, di kota-kota besar juga masih ada.
0: Serius, Mas? Serius, kota gede? Serius.
1: Iya, benar.
0: Kok bisa?
1: Jadi banyak ya, Mas ya. Mungkin dari latar belakang kenapa anak-anak malnutrisi ini banyak ya. Mungkin dari memang dari faktor ekonomi atau dari pola asuh seperti itu. Itu juga bisa. Jadi latar belakang anak-anak ini bisa kekurangan gizi itu banyak lah, Mas. Tadi dua hal yang saya sebutkan ya.
0: Okay.
1: Faktor ekonomi mungkin salah satunya lagi adalah pola asuhnya.
0: Oke. Okay. Pola asuh berarti kalau misalnya let's say yang lagi trending sekarang itu yang banyak ibu-ibu yang anak-anaknya kebanyakan GTM ya.
1: Betul.
0: Itu. Terus itu. Kayak picky eater.
1: Picky eater, makan makanan yang nggak bergizi, nah, seperti itu.
0: Dede kurang-kurangin makan seblak.
2: Nah, ya kan?
1: Kurang, boleh ya, kurangin tapi.
0: Kurang-kurangin.
1: Ya,
0: betul. Nah, itu dia.
1: Iya.
0: Kurang-kurangin makan cimol tuh. Leker enak loh.
1: Enak.
0: Jadi SD kan enak-enak ya. SD kan makanannya kan macam-macam ya, Mas.
1: Betul.
0: Iya, Mas.
1: Betul.
0: Waktu kamu SD makan apa coba, Mas? Jujur.
1: Sama kan? Makannya, tapi
0: anak
1: tolong
0: mas,
1: dibatasi.
0: Gitu ya. Iya, batagor.
1: Wah, enak banget itu.
0: Enak banget, sumpah-sumpah enak banget. Nah, akhirnya 18 tahun ini fokus ke situ ngomongin, jadi ngasih awareness dong ke adik-adik ini.
1: Betul. Satu, awareness perubahan perilaku, yang kedua intervensi langsung, kita kasih turun langsung.
0: Oke.
1: Okay. Jadi selama 6 bulan seperti itu.
0: Nah, total udah berapa banyak, Mas, teman-teman yang sekarang udah di hold gitu, yang dikasih gambaran tentang, berarti ini adalah kayak gini, switch pola hidup gitu kah, Mas?
1: Betul.
0: Atau gambarnya seperti apa? Karena kan kalau di SD-SD itu kan ya semua orang kan pada makan ya adik-adik ini ya. Gitu. Apa gambaran yang dikasih di sekolah sama adik-adiknya langsung?
1: Iya. Jadi sebenarnya kita tuh walaupun tujuan utamanya adalah siswa sekolah dasar, tapi kita pengen nyentuh juga orang tuanya.
0: Oke. Okay.
1: Kita juga rangkul orang tua dan gurunya, menginformasikan bahwa anak ini tuh perlu pendampingan khusus loh, perlu nutrisi tambahan loh, makanya telur itu kita sebagai stimulus saja, Mas, telur itu kita kasih ke siswa, harapannya telur itu bisa diolah oleh orang tuanya di rumah dan dibawa lagi ke sekolah menjadi bekal.
0: Oke.
1: Jadi kita cek nih juga orang tuanya, kita kan hanya memberikan protein hewaninya, Mas, lalu nanti orang tua itu melengkapi karbohidratnya, nasinya, sayurnya, buahnya, air mineralnya, itu dibawa ke sekolah dan dicek oleh guru di sekolah. Lalu kalau misalkan siswanya nggak bawa bekal 3 kali berturut-turut, telurnya kita stop biar nggak, telurnya nggak kemana-mana nih, seperti itu.
0: Oh, jadi,
1: ada monitoringnya.
0: Teman-teman Java ini kayak mensortir gitu, teman-teman adik-adik mana yang malnutrisi.
1: Betul.
0: Terus habis itu dikasih gambaran kayak gitu, asupannya seperti apa.
1: Ya.
0: Apakah cuma dikasih telur doang, Mas?
1: Kalau dari Javanya iya, Mas.
0: Oh, telur aja.
1: Telur aja, betul.
0: Kita kebetulan aku ya juga selain telur omega dan juga dada ayam ya, Mas ya. Kalau bisa request yang filet ya, Mas. Karena aku juga kepengen sehat. Oh berarti ketika dari ini malnutrisi ini akhirnya teman-teman dari Java ini kasih asupan yaitu tadi telur itu
1: telur
0: ke teman-teman yang mohon maaf yang malnutrisi.
1: Iya, perlu peningkatan gizi Mas, kita sebut.
0: Penuh peningkatan gizi.
1: Iya.
0: Selama berapa lama Mas?
1: Selama 6 bulan Mas.
0: 6 bulan.
1: 6 bulan. Di setiap hari. Stoknya kita seminggu sekali lah Mas.
0: Seminggu sekali. Enak ya, lumayan ya gitu ya. Itu. Terus total ada berapa banyak adik-adik yang di support ini Mas?
1: Dari 2008 ya Mas, karena kan sudah 18 tahun kita tuh sudah mencapai sekitar 200 ribu siswa Mas.
0: 200 ribu. Wow.
1: Di 105 kabupaten dan kota.
0: Seluruh Indonesia?
1: Seluruh Indonesia ya.
0: Yang paling jauh?
1: Paling jauh ini tahun ini kebetulan ada yang paling jauh itu kita di Sovivi.
0: Wah, ternak. Mas, aku anak sains lagi. Sovivi itu sebelah mana? temennya Sofia kali ya. Siapa itu? Itu daerah mana itu?
1: Itu di daerah Maluku, Mas.
0: Daerah Maluku.
1: Maluku ya.
0: Pasti kamu juga baru tahu kan, Mas? Ada daerah itu.
1: Pernah dengar sih, karena ada gubernurnya perempuan itu menarik. Jadi saya tahu, Mas.
0: Wah, keren sekali. Sungguh sangat informatif. Itu daerah paling jauh.
1: Iya, tahun ini paling jauh Sovivi.
0: Itu terbang ke sana tim dari Java ini.
1: Iya, betul, terbang ke sana.
0: Sobat Gen, siapa tahu nih, siapa tahu kamu punya saudara atau mungkin punya tetangga ya. Kalau misalnya atau mungkin sekolah

0: atau mungkin apa yang apakah ini harus disurvey sih Mas dari Java for Kids ini untuk sekolah-sekolah itu enggak sembarangan atau random aja atau kayak gimana?
1: Betul.
0: Tahan dulu sebentar. Yeah. Nanti kita bakal balik lagi Sobat Gen, jangan kemana-mana. Masih ada Mas Azri, betul ya?
1: Betul.
0: Dari Java pastinya di nyore-nyoroce sore-sore.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.
3: Lights, camera, action.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Gen 103.1 FM, bisa banget.

0: masih dari Gedung Grand Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget barusan kamu dengerin Hindia dengan evaluasi. Tolong dievaluasi 2026 zaman sekarang itu yang dilihat adalah kesehatan ya. Rezeki itu kalau keluarga sehat. Yes, itu.
1: Betul.
0: Ya memang bukan cuma masalah duit ya. Tapi kalau keluarga sehat terus gizinya diperhatiin, itu rezeki sobat Gen. Gak ada namanya kekurangan gizi, itu dia. Itu harus diperhatiin. Nah, kalau misalnya ngomongin soal Java for Kids, ini memang kalau barusan kamu dengerin sobat Gen ya, sudah 18 tahun ini agenda CSR dari Java Group.
1: Yeah.
0: Concern banget buat istilahnya ngasih pendampingan ke teman-teman adik-adik sekolah dasar seluruh Indonesia yang mohon maaf malnutrisi ya mas ya.
1: Yeah.
0: 18 tahun ini keliling kemana-mana.
1: Betul.
0: Keliling kemana-mana. Let's say kalau program yang tahun ini Surabaya, yang daerah Surabaya mana yang paling deket mas?
1: Paling deket itu kita ada di Lamongan mas.
0: Di Lamongan?
1: Iya. Di Lamongan kita ada 8 sekolah di Lamongan tersebut.
0: SD ya?
1: Sekolah dasar, betul. Lalu nih di tanggal besok nih di 2021 kita ada pelatihan untuk gurunya mas.
0: Oh, betul. I see. Mas tapi kalau misalnya mohon maaf ya, selama running itu gak ada yang kayak istilahnya kan kayak mohon maaf ya, adik ini teridentifikasi malnutrisi gitu. Penyampainya gimana dong mas? Kan kasihan ya anak-anak kalau dikasih ya, kamu kurang gizi lo.
1: Sakit hati mas.
0: Iya
1: lah.
0: Iya kan gitu. Kayak enggak kok om aku masih sehat loh om gitu. Aku loh masih jajan-jajan banyak gitu. Nah itu gimana dong mas pendekatannya tuh?
1: Iya betul. Jadi memang itu pendekatannya juga harus treatment khusus ya. Karena pasti semua orang tua kalau misalnya anaknya dikasih tahu anaknya kurang gizi sakit hati mas.
0: Iyalah.
1: Betul ya. Jadi makanya kita sebutnya dari tadi kita nyebutnya perlu peningkatan gizi. Okay. Anaknya perlu peningkatan gizi. Atau misalkan anaknya terpilih mendapat bantuan dari kami. Jadi kalimat-kalimat positif lah ya mas yang dipakai mas. Seperti itu. Dan memang pasti ada aja di setiap lokasi itu yang gak mau mengikuti program kita karena ngerasa dia mungkin sudah maksimal.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi ya tetap kita melakukan pendekatan seperti itu agar mau ikut program kita, harapannya bisa status anaknya bisa meningkat seperti itu.
0: Oke. Okay. Gak mungkin dong selama running 18 tahun ini semua itu lancar.
1: Iya.
0: Pasti betul. Ada aja gitu. Ada aja setiap program kalau ada perjalanan gitu kan pasti kan ada aja. Apa mas kesusahannya mas?
1: Tantangannya itu ya mungkin dari penerima manfaat orang tua, penerima manfaatnya sendiri atau misalkan perizinannya seperti itu. Tapi ya balik lagi kalau dari kami kan kegiatan CSR ini niatnya untuk berbagi ya mas ya. Ya pokoknya kita niatkan berbagi, harapannya bisa diterima dengan baik di lokasi seperti itu.
0: Oke.
1: Usaha maksimal mas.
0: Usaha maksimal ya. Nah setelah kegiatannya tuh kayak gini, kasih gambaran dong mas. Okay. Gitu. Survei dulu.
1: Betul.
0: Ke sekolah-sekolah, and then?
1: Kita survei, kita sosialisasi, kita informasikan ke seluruh sekolah di satu kecamatan. Lalu kita kasih nih opsi, mau ikut boleh, enggak pun enggak apa-apa mas. Karena kenapa? Program ini lama mas. Programnya lama, perlu komitmen yang jangka panjang dari guru, dari kepala sekolah, seperti itu. Jadi kita kasih opsi lah seperti itu. Sekolah yang bersedia, kita adakan pelatihan seperti yang di Lamongan ini yang di
0: Sebelum pelatihan itu mas, how to detect adik ini, siswa ini kekurangan gizi?
1: Setelah pelatihan justru itu mas.
0: Oh.
1: Pelatihan dulu guru-gurunya. Di bulan Juli karena tahun ajaran baru, itu kita minta bantuan puskesmas untuk melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan untuk seluruh siswa. Itu cara mendeteknya mas.
0: Oh gitu.
1: Jadi yang berat badan dan tinggi badannya di bawah standar umurnya, itu kita menghitungnya itu dari BMI mas, indeks massa tubuh.
0: Ya.
1: Indeks massa tubuh nilainya itu di bawah nilai rata-rata itu gizi buruk dan gizi kurang. Itu dari cara kita menilainya seperti apa.
0: Oke. Setelah itu?
1: Setelah itu kita kumpulkan orang tuanya. Kita informasikan bahwa tadi anaknya itu perlu peningkatan gizi. Anaknya itu dapat bantuan dari Java. Setelah itu kalau misalnya orang tuanya bersedia, telurnya kita kasih selama 6 bulan. Tadi ya sudah di mention bahwa telurnya kita kasih mentah. Lalu orang tua itu wajib menyiapkan bekal ke sekolah.
0: Okay.
1: Dan bekalnya itu dicek oleh guru.
0: Oh.
1: Memastikan telurnya itu dikonsumsi oleh siswanya seperti itu.
0: Oh baik. Mm-hmm. Jadi istilahnya ada report lah ya.
1: Betul.
0: Selama 6 bulan itu.
1: Iya betul. Oh. Jangan sampai telurnya itu disalahgunakan.
0: Tapi ada nggak sih kayak gitu?
1: Pernah ada, Mas.
0: Pernah.
1: Terus, tapi ya kita undang lagi orang tuanya ke sekolah, memastikan lagi masih mau ikut program kita atau enggak. Kalau misalnya ikut ya kita lanjutkan lagi telurnya, kalau enggak ya kita stop.
0: Oke.
1: Okay. Nah, satu lagi, Mas, yang itu kan untuk yang siswa gizi buruk, gizi kurang. Kita juga ada pembiasaan 4 pilar gizi seimbang namanya, itu kita minta satu sekolah itu untuk melakukan senam, terus bawa bekal bersama. Ini untuk seluruh siswa ya, Mas.
0: Okay, okay.
1: Untuk bawa bekal bersama. Mm-hmm. Kenapa bawa bekal? Kan berarti kan yang di satu sekolah itu yang kita intervensi tadi yang gizi buruk, gizi kurang aja. Nah, ini untuk sisanya nih. Mm-hmm. Harapannya gizinya tetap masih dijaga, okay, gizi baik, seperti itu. Dan kalau misalkan ada yang obesitas dan gizi lebih itu, kalau misalkan ada olahraga kan harapannya bisa berkurang. Nah, itu kita kita biasakan, kita minta bantuannya sekolah untuk melakukan senam, bawa bekal, terus ada cuci tangan, ya pembiasan-pembiasan itu kita lakukan setiap minggu. Harapannya ada pembiasan yang terjadi, perubahan perilaku yang terjadi untuk siswa sekolah dasar.
0: Iya sih, kalau misalnya udah kebiasaan dari kecil ya.
1: Iya,
0: ya, itu kan? Dia. Harus dibiasain. Betul. Gitu. Nah, kalau sudah ada kayak takaran, wah daerah sini nih gizinya kurang bagus gitu. Mm-hmm. Gimana caranya untuk ngedetek, oh ini program ini udah jalan nih, udah running, udah bagus nih gitu. Okay. Wah ternyata tingkat untuk malnutrisi daerah ini yang selama ini yang udah tinggi, terus akhirnya turun, how to deteknya, Mas? Okay.
1: Di awal kita minta bantuannya Puskesmas, Mas, ya, di bulan Juli. Nah, di akhir program itu bulan Desember atau Januari tahun berikutnya, itu kita minta bantuan Puskesmasnya lagi untuk mengukur.
0: Oh,
1: jadi ada baseline.
0: Lagi ya.
1: Betul, kita ada baseline, ada endline.
0: Oh.
1: Ada program kita pengaruh enggak sih sama status gizi anak-anak di sana seperti itu.
0: Nah, selama 18 tahun ini seperti apa, Mas, akhirnya?
1: Di tahun 2025 kemarin itu kita ada 1030 dari 15.000 siswa ya, Mas.
0: 15.000 siswa,
1: ada 1034 siswa yang bergizi buruk, bergizi kurang atau sekitar 6,6%. Dari 1034 siswa tersebut di akhir program itu ada 646 yang bergizi baik, Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Sekitar 62,5%, Mas.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Seneng ya. Kalau udah running well kayak begini ya.
1: Alhamdulillah seneng.
0: Hopefully bukan cuma berjalan 6 bulan doang ya.
1: Harapannya seperti itu.
0: Continue. Itu dia.
1: Betul.
0: Harus continue. Nah, kalau yakin deh ini Sobat Gen yang lagi dengerin kita siaran gitu. Gimana sih, Mas, caranya kalau misalnya kita itu, apalagi yang dengerin aku itu kan pasti banyak nih bapak-bapak muda, ibu-ibu muda, untuk meningkatkan yang namanya gizi gitu ya. Cara yang paling mudah, yang gampang dan murah. Nah, indeks ekonomi lah, Mas. Kalau POV dari Java sendiri idealnya untuk ningkatin gizi dengan cara yang mudah itu seperti apa sih, Mas?
1: Kalau dari saya pribadi ya, Mas ya. Intinya orang tua itu harus turun tangan langsung, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Turun tangan langsung, jangan menyerahkan gizi anak itu ke pihak ketiga, Mas.
0: Jadi misalkan
1: pihak ketiga.
0: Banyak loh, Mas, pihak ketiga. Tukang jajan, tukang jualan itu termasuk pihak ketiga, Mas.
1: Oh iya.
0: Ya kan?
1: Jangan serahkan gizi anak itu ke pihak ketiga gitu. Yeah, jadi kita harus turun tangan langsung. Kita bikin meal plan misalkan seminggu kita mau makan apa, Senin, Selasa, Rabu, seperti itu. Jadi kita bikin meal plan. Harapannya kalau misalnya orang tuanya turun langsung, hands-on, harapannya gizi anaknya baik.
0: Sesimpel itu ternyata, Mas.
1: Sesimpel itu.
0: Betul. Kita sih kalau bapak-bapak mah yang cowok-cowok mah tinggal makan ya, sesimpel itu ya. Coba kita tanya sama ibu-ibu, mikir besok masak apa aja juga pasti puyeng banget. Iya. Kalau udah mikir makanan terus ini, terus makannya gak dimakan lagi. Ya Allah, itu dia. Jadi memang harus meal prep ya, Mas ya?
1: Iya, betul.
0: Itu yang harus diperhatiin. Zaman sekarang itu wajib. Daripada jajan, Sobat Gen, jajan gak masalah. Iya gak sih?
1: Betul, sekali-sekali ya kan?
0: Sekali-sekali, itu dia. Nah, ngomongin soal Java for Kids ini sendiri, denger-denger juga ada kayak kompetisinya atau kayak gimana?
1: Betul, Mas. Nah. Betul. Kita itu punya kompetisi, namanya apresiasi jurnalis. Apresiasi karya jurnalis Java itu kita lakukan 2 tahun sekali.
0: Betul. Jadi perjalanan selama 18 tahun ini
1: Nah, tahun ini si AKJJ ini tuh mengangkat temanya Java for Kids. Makanya kita ada di sini nih, Mas.
0: Oh, tiap tahun beda-beda.
1: Tiap dua tahun sekali itu berbeda-beda. Walaupun kita fokusnya tetap di protein hewani. Itu.
0: Kalau misalnya sobat kan kepengen tahu nih seperti apa, jangan kemana-mana, tetap dengerin Nyore, Nyeraca Sore-Sore, masih bareng sama Mas Azri dari Java.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grand Final Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, masih ada Mas Asri dari Java. Kita dari tadi ngomongin soal Java for Kids, Sobat Gen. Nah, ngomongin soal program yang lagi running sampai detik ini 18 tahun gak main-main loh, yeah. Java for Kids ini bener-bener istilahnya ngebantu ya untuk adik-adik yang sekolah dasar, ngasih pemahaman biar makanannya itu, nutrisinya itu bagus.
1: Betul.
0: Anyway Mas, harapannya lah selama 18 tahun ini, gak kepengen cuma berhenti di tahun ke-18 aja, yeah, dong. Kepengen kan pasti kan lanjut ya. Apa nih Mas?
1: Harapannya untuk Java for Kids sebenarnya dampak sih Mas.
0: Iya, iya.
1: Dampak, impact, harapannya semakin bertambahnya usia, Java for Kids ini semakin berdampak,
0: ya,
1: khususnya untuk siswa sekolah dasar di Indonesia. Betul, itu sih.
0: Nah, dengar-dengar tadi soal lomba atau
1: apresiasi
0: karya jurnalistik
1: Java.
0: Java.
1: Betul.
0: Ini tahun setiap annual event ya, tapi 2 tahunan ya?
1: 2 tahun sekali, yang ke-3, seperti itu.
0: 2 tahun sekali, dan ini udah tahun ketiga?
1: Yang ketiga kalinya yang kita ketiga melaksanakan AKJJ ini, betul.
0: Siap, dan tahun ini temanya adalah?
1: Java for Kids.

0: masnya atau teman-teman jurnalis bisa cek Instagramnya Java, java.id seperti itu.
1: Java.id.
0: Betul.
1: Siapa atau, tahu ada beberapa teman-teman jurnalistik yang lagi denger ya.
0: Betul. Atau ke websitenya mas, seperti itu.
1: Ya. Di mana?
0: Di java.id betulnya.
1: Oke. Ini www.javaconfit.co.id.
0: Iya, betul.
1: FYI sobat gen, hadiahnya. Oh, oke. Total ini ratusan juta.
0: Iya, Mas, betul, Mas. Ratusan juta ya, Mas.
1: Tiga kategori, cetak, online dan foto.
0: Betul.
1: Nah, itu dia. Silakan nih, temanya adalah Java for Kids. Kalau misalnya kepengen tahu lebih detail lagi, coba buka dan juga follow Instagramnya @java.id. Nah, silakan sobat gen. Last but not least nih mas, kenapa dari tadi kita ngebahas soal tentang Java for Kids ini sendiri?
0: Iya, kalau misalkan Java for Kids fokusnya karena kita pengen anak-anak nutrisinya bagus, harapannya di Indonesia Emas 2030 dan seterusnya itu kita bisa mencapai bonus demografi yang diharapkan. Seperti okay. Itu mas.
1: Siap, apalagi 18 tahun ini Java for Kids ya kolaborasi untuk generasi penerus bangsa nih sobat gen. Ya. Karena kalau kita dari tadi ngomongin soal data, fakta, sampai cerita-cerita selama running 18 tahun ini di lapangan gitu kan ya. Banyak beberapa daerah-daerah yang tahun 2026 ini masih banyak adik-adik yang kekurangan gizi.
0: Ya.
1: So that's why hadirlah Java for Kids ini bisa ngebantu at least switching lah gaya lifestyle-nya. Yang kemarin-kemarin makannya kurang terarah, terus habis itu gizinya kurang, jadi lebih sehat gitu.
0: Betul.
1: Ya. Siap. Mas Azri ada lagi yang mau disampaikan buat Sobat Gen?
0: Cukup dari saya, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak, salam ya buat teman-teman dari Java. Sukses, itu dia, salam buat adik-adik juga yang besok mau ke Lamongan juga lagi.
0: Iya, betul.
1: Setelah Lamongan mungkin dari Jawa Timur mana lagi nih untuk next-nya?
0: Tahun ini Lamongan dulu mas.
1: Lamongan ya, dulu, ya. Oke. Kalau misalnya kepengen update lagi soal Java for Kids juga bisa reach out di Instagram tadi ya?
0: Betul, bisa.
1: Siap, Sobat Gen jangan kemana-mana, tetap dengerin Nyore, Coki masih ada. Lanjut lagi sama nanti jam 7 malam. Thank you banget Mas Azri.
0: Terima kasih juga mas.
2: Gen 103,1 FM di Sawangan.

0: berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Info Gen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Arus balik kendaraan Surabaya membeludak setelah libur panjang. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping menyepakati penghapusan penggunaan senjata nuklir oleh Korea Utara. Selain denuklirisasi Korut, lembar fakta yang dirilis oleh Gedung Putih pada hari Minggu 17 Mei lalu juga menentang penerapan tarif tol di Selat Hormuz. Mengutip dari Antara News, kedua presiden tersebut sebelumnya telah menyepakati gencatan perang dagang selama satu tahun. Kesepakatan tersebut juga mencakup penundaan ekspor baru China terhadap mineral langka dan komitmen Beijing untuk membeli sedikitnya 25 juta ton kedelai AS pada tahun 2026, 2027, dan 2028. Selanjutnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkap bahwa hingga kini terdapat 3 kasus positif hantavirus di Jakarta dan 6 orang dengan status suspek masih dipantau secara intensif. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah langkah menyusul surat edaran Kementerian Kesehatan RI tentang peningkatan kewaspadaan hantavirus. Dilansir dari Detik Health, beberapa rumah sakit umum daerah di Jakarta telah ditetapkan sebagai rumah sakit sentinel sebagai upaya memperketat pemantauan dan deteksi dini di masyarakat. Masyarakat diminta untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, nyeri otot, sakit kepala, atau gangguan pernafasan setelah terpapar lingkungan tercemar tikus. Beralih ke berita utama, tercatat terdapat lonjakan volume kendaraan pada sejumlah gerbang tol di Jawa Timur seusai libur panjang memperingati kenaikan Yesus Kristus tahun 2026. Mengutip dari Detik Jatim, Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol mengungkapkan bahwa terdapat peningkatan sekitar 3,43% atau sebanyak 28.204 kendaraan menuju Surabaya. Pengguna jalan tol dihimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan berkendara dan mematuhi rambu lalu lintas. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat. Daur hidup akan selalu berputar.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Masih dari gedung Grapena lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih dengerin Coki siaran di Nyore, nyerocos sore-sore, sampai nanti jam 7 malam. Mau ngucapin aja, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Jangan lupa ya, sholat dulu abis dilanjut. Mau ngucapin nih, selamat berbuka puasa ya. Siapa tahu ada Sobat Gen yang lagi puasa nih hari Senin ini. Selamat berbuka puasa. Gimana perjalanan kamu sore hari ini? Di petang ini Sobat Gen, masihkah pada macet untuk jalanan kota Surabaya? Boleh dikabarin ya di 0811 352 1031. Mau sekedar say hello ataupun kepengen ikutan request juga monggo, silakan, gak pakai lama. 0811 352 1031. Masih Coki temenin di Nyore, nyeraca sore-sore.

0: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget hari ngabarin nih Ahmad Yani arah Sidoarjo kecepatannya 10-20 km/jam. Mau macet. Hati-hati bro. Riko sagunya elemen Nirvana dong. Nirvana. Oh, Nirvana tuh Nirvana, Nirvana kali ya. Terima kasih banyak. Sambil siaran sambil ngeliatin SITS nih sobat guys, CCTV SITS daerah Mer, dari Mer ya. Mer arah Kedung Baruk, ya Allah mau macet. Iki pewadet ya Allah, Mer iki. Tadi aku lihat juga di daerah Tol Gunung Sari juga, keluaran Tol Gunung Sari itu sobat gen, arah mau ke Wiyung juga padet, padet banget. Hati-hati ya, hati-hati di jalan. Salsa, Salsa dirimu sudah sampai mana nih Salsa? Hai.
1: Halo, sore Kak Coki.
0: Halo.
1: Kak Coki, aku udah nyampe arah exit tol Sidoarjo, jadi satelit.
0: Gimana?
1: Sih, lumayan nggak?
0: Alhamdulillah kalau lancar.
1: Boleh lah ya, masih bisa diatasi. Kak Coki.
0: Yes.
1: Aku mau request dong Kak Coki.
0: Apa tuh?
1: Aku mau request lagunya Malu-Malu itu loh Kak Coki.
0: Oh Malu-Malu, siap.
1: Diputerin ya.
0: Siap.
1: Semangat siarannya.
0: Terima kasih banyak, lemes banget Bu. Ya, jangan ngantuk, itu dia. Yang lain Coki tungguin sobat gen di 0811-352-1031. Tapi ketemu dulu sama yang satu ini.
2: Yes, 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Es Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Es Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Hari ini kau berdamai dengan

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BanPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
4: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pelayanan jantung RSUD Dr. Sutomo Surabaya kembali dibuka. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami tekanan pada perdagangan pagi ini dengan pelemahan lebih dari 4%. Menurut pengamat pasar modal, faktor yang menjadi alasan merosotnya IHSG adalah mulai dari aksi lepas saham oleh investor internasional hingga fluktuasi nilai tukar. Berdasarkan laporan dari Kompas.com, IHSG menutup sesi pertama di level 6.470 atau melemah 3,76% yang setara dengan 252 poin. Dibandingkan pembukaannya. Kemudian, pada pukul 11:30 siang waktu Indonesia bagian Barat, indeks anjlok 292 poin atau 4,35% ke level 6.430. Selanjutnya, tim pengawas Haji DPR RI mendorong pemerintah menyelesaikan pembahasan dan pengesahan Perpres tentang tata kelola keimigrasian. Dilansir dari CNN Indonesia, regulasi tersebut dinilai penting guna memperkuat sistem pengawasan warga negara Indonesia yang bepergian ke luar negeri termasuk haji ilegal, terlebih dengan adanya potensi tindak pidana perdagangan orang. Tim pengawas Haji DPR berharap dengan adanya regulasi tersebut, pelaksanaan haji dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia maupun Arab Saudi. Memasuki berita utama, setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Jumat 15 Mei 2026 lalu, sejumlah layanan di Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya kembali dibuka. Mengutip dari Kompas.com, sejumlah layanan tersebut antara lain pelayanan rawat jalan atau poliklinik khusus untuk layanan lantai dasar hingga lantai 3, pelayanan laboratorium kateterisasi, dan chest pain unit atau gawat darurat jantung yang dipusatkan di IGD RSUD Dr. Sutomo. Dikabarkan sebelumnya, terdapat total 37 pasien dievakuasi dalam insiden kebakaran yang terjadi di ruangan farmasi gedung PPJT di lantai 5 dan api tidak menjalar ke ruangan lainnya. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
4: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
6: dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
7: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di GEN. GEN. 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari gedung Grapena Lantai 7, GEN 103,1 FM, bisa banget. Coki masih nemenin kamu Sobat GEN di Nyore, Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Nemenin perjalanan kamu di petang ini. Anyway, ini aku baca ya, ada survei Sobat GEN. Bukan aku yang ngadain survei. Dari Health Collaborative Center, nemuin 6 dari 10 adik-adik Gen Z ya, urban ini pilih self diagnosis pakai chat GPT waktu sakit. Kayaknya gak cuman Gen Z deh, semua gen nih zaman sekarang ya, thanks to chat GPT titik-titik browsing lagi kayak enak iki. Kapan hari itu aku pakai chat GPT itu buat cari, karena kan di telapak tanganku yang sebelah kiri, kenapa nyeri? Kenapa ada nyeri di jempol kiri gitu? Nyerinya sampai menjalar ke lengan bagian kiri sampai hampir ke siku. Kenapa ya? Aku search kayak gitu, keluar jawabannya sobat. Tapi nggak boleh ya, self diagnosis ya. Tenggorokan lagi panas gitu, nafas panas, kenapa ya gitu. Semua itu dari ChatGPT itu bisa ini nih. Terus kemarin ya ngomongin soal ChatGPT Sobat GEN ya, aku lagi take away kopi. Ada ya teman-teman yang lagi kerja gitu, dia lagi bikin, kalau gak salah bikin proposal gitu, ChatGPT. Kalau gak salah kalimat pembukaan gitu dalam rumusan titik-titik-titik-titik yang bagus. Thanks to ChatGPT. Jawab jujur. Dari ChatGPT, terakhir kali kamu lagi cari apa sih? Kamu pakai ChatGPT, ya, terakhir kali nyari apa coba? Di ChatGPT, bukan Google ya. Google mah orangnya ya udahlah gitu. Dari ChatGPT, ya, atau pakai Gemini ya, itu. Pakai Gemini atau ChatGPT, terserah Sobat GEN. 0811-352-1031. Di ChatGPT, terakhir kamu cari apa coba? Coki tunggu. GEN.

0: persiapan alat itu juga 103,1 FM bisa banget. Siapa tahu sambil dengerin aku siaran sambil otak-atik ChatGPT Sobat Gen, karena masih ada beberapa kerjaan dan juga ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab gitu kan ya. Ada loh orang itu curhat sama ChatGPT, ada. Ono, saking dia iku trust issue ya, sama namanya pertemanan juga perkeluargaan. Kok sedih, kasihan. Terakhir kali pakai ChatGPT buat apa Sobat Gen, kamu cari apa coba? Ini ada si Yongki, gak pakai koma ladi. Kak Coki, tolong ucapin dong semangat dong buat istriku Mbak Sirli Salsabila. Katanya lagi perjalanan dari Surabaya ke Gresik. Hati-hati di jalan ya Kak Sirli ya. Safe drive nih, lagi disemangatin tuh sama suaminya tuh, cie. Kenapa sih kok gak langsung gitu ya? Kenapa harus aku, harus ada perantara orang ketiga gitu? Tapi thank you loh. Thank you banget loh, appreciate. Mungkin sambil dengerin, lagi nyetir, terus dengerin aku siaran. Hati-hati di jalan. Ada siapa lagi nih yang udah masuk? 0811-352-1031. Terakhir kali kamu pakai ChatGPT buat cari apa coba? Halo.
1: Kak Coki, hai. Selamat sore.
0: Hai.
1: Macet banget Kak Coki di mana-mana ya Allah.
0: Iya, macet ya Cit ya.
1: Jam segini aku dari Rungkut baru nyampe dari Ponegoro.
0: Iya Allah, macet bener.
1: Kak Coki mau request lagu dong Kak Coki. Apa sama? Ya yang pokoknya bikin joget-joget di mobil biar aku tidak bete sampai rumah. Siap. Semoga Kak Coki sehat selalu.
0: Terima selamat kasih. Siaran.
1: Terima kasih untuk menemani kami.
0: Sama-sama loh.
1: Ini. Thank you. Hati-hati juga buat Sobat Gen yang lagi di jalan.
0: Terima kasih banyak Ocit. Iya, terima kasih juga loh. Hati-hati di jalan. Dari Meita. Meita, terakhir kali aku ChatGPT itu pakai buat minta dibuatin gambar foto diriku bersama jodohku di masa depan dalam bentuk kartun. Udah, ketemu. Apa coba? Gitu. Ini dari siapa ini? Sobat Gen, kasih nama dong, please. Oh, Fendi. Terakhir kali pakai ChatGPT, ya, cari referensi desain interior kamar bernuansa Jepang. Wow, menarik. Mona, terakhir kali pakai ChatGPT buat ngecek garis tangan loh, dan wow banget jawabannya. Ih, sumpah, oh bisa ya? Eh, serius, gimana pakai foto gitu? Oh, di foto gitu garis tangannya. Wah, menarik Mona, abis ini tak pakai. Sobat Gen, ya, kamu terakhir kali pakai ChatGPT buat apa? Buat cari apa coba? 0811-352-1031.
2: Gen, 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM. Bisa banget.
1: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng temen. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng temen kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Halo.
3: Halo Dennis.
2: Halo.
3: Kalau Bapak telepon ini loh diangkat, heran Bapak ini.
2: Iya Pak, ya.
3: Wes Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
2: Loh, kata dia KPK dikabari. Temen saya juga gak ada yang ditelepon, Pak. Cuma di WA loh, Pak.
3: Oh, ya Allah. Untuk mahasiswa angkatan 20 ini, Dennis, jaya saya mau, ya, itu ada beberapa karakter-karakter kartun gitu. Kita sesuaikan, karena memang kita gak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena kayak anak FISIP, itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum, dari Pak Rektor, minta yang kartun-kartun gitu loh, Dennis. Yang kamu tahu kartun apa, wes?
2: Ini aja deh, Pak. Bojo Satoru.
3: Apa? Bojo Satu? Bojo ini siapa itu Bojo Satoru itu?
2: Bojo Satoru itu kan anime, Pak.
3: Namanya Bojo Satoru?
2: Iya, Pak.
3: Itu anime apa kalau boleh tahu?
2: Jujutsu Kaisen, loh.
3: Apa Sukaisi? Penyanyi dangdut?
2: Jujutsu Kaisen.
3: Jujutsu Kaisen. Nah, nanti ya itu ada kayak slogannya. Saya bilang gitu. Bojo Satoru, ayo mase. Gitu kali ya.
2: Gimana, Pak?
3: Ayo mase. Gitu ya.
2: Mase-mase.
3: Coba aku panggil ya. Bojo Satoru.
2: Ayo mase.
3: Kulit kau yang nyeluk konco ya.
2: Suaranya lagi gak enak.
3: Iya, pelan-pelan naik, pelan-pelan naik.
2: Ayo masih.
3: Ya wes, kayak gitu ya.
2: Iya Pak.
3: Ya wes, kalau kayak gitu nanti kamu kapan datang ke persewaan di Ciledug situ?
2: Ciledug? Ciledug buat ngapain ya Pak?
3: Loh ya apa sih, kampus kita kan di Ciledug.
2: Bukannya Jakarta Pak.
3: Loh ya iya, kemana aja kamu itu?
2: Saya kan Jawa Timur.
3: Loh saya telah, iki Dennis Putra bukan?
2: Bukan Pak.
3: Ini siapa iki?
2: Demi Jeremia.
3: Masa? Aku kit mau ready pas briefingnya niki. Lu salah Dennis, tapi Dennis iki masuk salah satu Gen FM.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapana Mata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki. Siaran di Nyore Nyeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Terakhir kali pakai chat GPT buat cari apa coba? Aku bacain dulu yang udah masuk di 0811 352 1031. Erisa, aku terakhir pakai chat GPT itu buat baca life path kak, Shio, Matrix Destiny. Soalnya waktu itu aku bingung mau kerja di bidang apa. Eh, ternyata cocok loh. Sumpah, gara-gara Mona tadi aku langsung foto garis tangan aku yang sebelah kiri ya di ChatGPT. Alhamdulillah, daripada bayar mahal-mahal kan. Iya. Mau request lagunya titik-titik doa dong gitu. Eh, udah aku puterin tadi ya kalau gak salah ya. Iya, udah aku puterin, telat tuh. Terima kasih banyak ya, Adi. Terakhir pakai chat GPT itu buat garap tugas kuliah istri. Itu gak masalah. Gak masalah. Dodi, ikutan ya boleh. Terakhir kali pakai chat GPT, aku minta bantuan buat ngerjain tesis. Meski ngawur-ngawuran sih referensinya, diomelin baru bisa bener akhirnya. Ojo-ojo. Tugas tesismu podo ambe iki bojone Adi. Mas Ahmad, terakhir kali pakai ChatGPT buat apa nih?
1: Aku terakhir nyari di ChatGPT ku adalah pasangan ideal untuk Pisces Kak Coki.
0: Lho ya wes, bukan
1: itu. Ternyata kan bertolak belakang ya. Ambe bojoku dong, bintangi bojoku. Wah, mari ngono. Tak share nang bojoku Kak Coki.
0: Terus.
1: Wih, mulai-mulai aku dijambak Kak Coki. Berakhir dijambak Kak Coki. Ya Allah, mangane rambutku sing ngarep saiki rada buta saiki Kak Coki.
0: Ya wis.
1: Akhirnya aku trauma saiki Kak Coki.
0: Tulenan ChatGPT.
1: Ya wis, terima kasih Kak Coki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen. Musik terus.

0: Dance 103.1 FM bisa banget.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat sore menjelang malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Dikabarkan ada 320.000 lowongan kerja luar negeri untuk warga Indonesia. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bahwa Indonesia akan mengimpor tabung CNG ukuran 3 kg sebagai salah satu langkah pemerintah dalam menghadirkan alternatif LPG 3 kg. Dilansir dari Antara News, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laude Sulaiman menyampaikan bahwa sejauh ini Indonesia cenderung mengimpor dari China. Disampaikan pula bahwa pengimporan tersebut rencananya hanya akan dilakukan pada tahap awal penerapan CNG untuk rumah tangga dan kemudian akan diproduksi di dalam negeri apabila skala penggunaan sudah masif. Berita selanjutnya, kasus hukum mantan Mendikbud Nadiem Makarim disinggung oleh pakar hukum dari Universitas Pajajaran dalam rapat membahas UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Mengutip dari CNN Indonesia, kasus Nadiem hingga Tom Lembong disebut bukan hanya masalah hukum namun juga kegagalan sistem birokrasi. Oleh karena itu, pakar hukum mendesak agar UU Tipikor kembali direvisi dan mengusulkan agar DPR serta pemerintah segera merampungkan RUU perampasan aset. Beralih ke berita utama, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengungkapkan saat ini terdapat cukup banyak lowongan kerja yang tersedia di luar negeri dan dapat dimanfaatkan oleh calon pekerja migran Indonesia. Berdasarkan laporan dari CNBC Indonesia, lowongan tersebut mencapai sekitar 320.000 lowongan di sektor manufaktur, jasa, perhotelan, hospitality di kapal pesiar, industri penerbangan, kesehatan, dan lain-lain. Ia menegaskan bahwa lowongan pekerja migran di luar negeri kini hampir semuanya merupakan lowongan di sektor formal hingga profesional. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Gen 103.1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Gerai Panolate 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyoreng, Raca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Coba dengerin dulu nih, mungkin ada yang lagi browsing-browsing atau tanya-tanya sesuatu sama ChatGPT. Hai Saipul, selamat malam.
1: Selamat malam Coki.
2: Oh. Ini perjalanan dari Ngagelrejo lewat rel Jagir itu agak macet Coki. Ini iya, sampai mesti. Di flyover Manggarai juga masih macet.
0: Macet ya, ya
2: salah lewat ini jalan Coki.
0: Sabar bro.
2: Barusan kemarin
0: apa?
2: Pakai ChatGPT Coki.
0: Tak apa.
2: Terus tak tanya kan di Chat situ apa benar orang desa nggak pakai dolar? Terus jawabannya ya. Enggak pakai dolar emang Joki.
0: Ya memang.
2: Pakai sistem barter.
0: Oh.
2: Jadi ya habis panen jagung, terus dijual pakai rupiah. Mana mungkin tengkulak pakai dolar.
0: Langge. Ya. Gak usah tanya ChatGPT Sobat Gen soal what's happening in Surabaya. Kalau kemarin weekend kemarin Surabaya Vaganza ya. Ruame banget, ruame pol di sekitaran dari Tugu Pahlawan sampai ke Bambu Runcing Sobat Gen. Karena memang pas momen long weekend ya, tapi banyak banget orang datang ke Surabaya. Prawit, bukan cuma itu, mark your calendar please, tanggal 20 sampai 24 Mei bakal ada Maritim Fest ini di Kenjeran Park, seru. 23 Mei Ruatan. Nah, syukuran iki nang Tugu Pahlawan. Nah, iku 23 Mei ojo lali ono pertandingan Surabaya Persebaya versus Persik. 24 Mei ada Medic Air Run. Terus habis itu ada festival tepi pantai 28 sampai 31 Mei dan 31 Mei itu dia hari jadi Kota Surabaya ke-733 bakal ada acara resepsi nang Balai Kota Surabaya. Wis talah, bulan Mei iki ancen selain bulane Coki ulang tahun, Surabaya ya ulang tahun, ya kan? Wis beta-betano tinggal nang Surabaya, akeh hiburan gratis. Lek gratis kan enak, ramah di kantong.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, terima kasih banyak sudah nemenin Coki siaran edisi hari ini. Untuk edisi tanggal 18 Mei 2026, itu dia. Thank you banget yang udah dengerin aku dari jam 4 sampai jam 7 malam ini. Thank you yang udah ikutan update kondisi traffic, yang udah ikutan ngobrol, yang udah ikutan request, yang udah nongol di live TikToknya @gen1031fmsby. Abis ini jangan kemana mana lagu-lagu enak di Gen FM bakal tetap dilanjut nemenin kamu. Yang jelas kita tuh selalu nemenin kamu 1 kali 24 jam. Insya Allah ketemu lagi besok ya, jam 4 sore sampai jam 7 malam. Tapi sekarang waktunya Coki pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending,
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo malam.
2: Halo.
1: Halo, dengan Dimas?
2: Ya.
1: Iya, Dimas, ini saya Reza dari KPU Prof Jatim.
2: Okay.
1: Iya, saya mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi saya mau verifikasi data perihal anggota KPPS terbaru untuk tahun ini. Dimas sudah termasuk ini kan yang kemarin ditunjuk ya, betul ya?
3: Betul.
2: Iya, betul.
1: Kemarin sudah tahu untuk apa saja yang sudah diserahkan dan apa saja tugas-tugasnya sebagai KPPS?
2: Pemungutan suara, perhitungan suara.
1: Mm-hmm.
2: Verifikasi.
1: Oke, okay, saya mau tanya, aktivitasnya Dimas sekarang apa saja?
2: Mahasiswa. Bentar kok, sampean tahu nama saya Dimas dari mana?
1: Ini dari data yang kita ambil, Dimas Indira Karisma, betul?
2: Iya, betul.
1: Iya, betul kan?
2: Namanya Indira Karisma Putra.
1: Betul.
2: Dipanggil Indira biasanya. Dimas itu bukan buat orang rumah aja, bukan buat nama kayak KPU.
1: Oh. Gini, saya lebih enaknya memanggil siapa? Dimas atau Indira?
2: Indira aja.
1: Saya mau tanya, kalau misalnya disuruh untuk bikin tiap, karena kan tahun ini kita kepinginnya agak sedikit berbeda ya, untuk pemilihan kali ini, tolong bisa bikin yel-yel itu untuk setiap KPPS memang harus disiapkan untuk bikin yel-yel.
2: Oke, siap ya.
1: Iya, boleh, silakan. Siap, saya kami. Kasih waktu untuk berpikir untuk bikin yel-yel, boleh.
2: 1, 2, 3. Hei, ayo coblos ke TPU tanggal 27. Hei, ayo coblos ke TPU, jangan golput.
1: Ya, bagus. Saya suka. Boleh diulang ketika nanti datang waktu pagi-pagi, nanti tim dari Indira langsung disambut dengan yel-yelnya tadi. Indira, ini kan saya butuh verifikasi dan juga saya butuh ini, apakah anggota KPPS ini benar-benar layak atau tidak? Indira, kita ada pertanyaan. Setiap pertanyaan ini tolong dijawab dengan cepat ya.
2: Oke.
1: Pertanyaan pertama tolong dijawab. Tanggal berapa pilkada berlangsung?
2: Tanggal 27 November.
1: Oke, pertanyaan selanjutnya. Tolong Indira jawab cepat. Di antara ketiga calon, Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa di antara ketiga calon ini yang suka makan pecel?
2: Bu Risma mungkin.
1: Oke, pertanyaan selanjutnya. Di antara Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa yang mempunyai kodam belut listrik?
2: Kodam belut listrik?
1: What? Iya, betul.
2: Bu Risma.
1: Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dari kotak suara dan kotak infak?
2: Kotak suara dan kotak infak beda lah, Pak. Kotak suara itu apa? Buat semua suara, jangan kotak infak itu buat apa? Buat masjid.
1: Oke, siap, Pak. Oke.
2: Listrik apa hubungannya, Pak? Kok?
4: Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
2: Listrik aneh tadi pertanyaannya.
1: Iya, itu memang bagian dari pertanyaan kita, karena kan kita untuk tahun ini banyak para Gen Z ya. Indira, terima kasih waktunya, tapi cuma mau konfirmasi saja. Indira yang di rumahnya Ruko Penanggal yang TPU Ruko Penanggal?
2: Salah, bukan.
1: Oh, salah ya Indira ya. Tapi Indira ini betul masuk salah sambung Gen FM.
0: Semua nih ya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Dengan Mas Abdian dari coffee shop Protok ya, betul kan ya, di Bintaro.
3: Iya.
2: Oke, Mas, saya dapat nomor telepon dari anak buah Anda nih. Karena saya dan keluarga weekend kemarin ke tempat Anda tidak mendapatkan pelayanan yang harusnya saya sebagai customer mendapatkan ya, Mas Abdian ya.
4: Huh?
2: Anda ini apa sih di sana jabatannya?
3: Supervisor.
2: Supervisor. Wah, supervisor tapi anak buahnya nggak ada yang becus.
3: Oh maaf Pak, tapi sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa?
2: Saya Pak Rudi.
3: Oh iya, gimana Pak Rudi, coba bisa dijelaskan ceritanya gimana Pak?
2: Oke, jadi saya kesana. Saya pesan kopi susu gula aren 4. Simpel kok, simpel. Minuman gak ada masalah Mas. Yang ada masalah mah attitude. Ketika kita minta meja, anak buah Anda nunjuknya pakai dagu. Duduk di mana? Tuh, tapi pakai dagu, bukan pakai tangan. Hey, kita ini customer loh. Anda sebagai supervisor paham kan apa itu attitude?
3: Iya, attitude Pak. Ya sebelumnya kami minta maaf atas pelayanan
2: Kedua, cara berbicaranya Mas.
3: Kenapa berbicaranya?
2: Cara berbicara barista Anda ya. Saya kan dari milk minta oat milk kan. Saya bilangnya gini, Mas boleh pakai oat milk gak?
3: Iya.
2: Anda tahu gak barista Anda bilang apa? Mengejek-ngejek saya bilang gini, oh maksud Bapak oat milk. Gila. Ini Tangsel Mas,
3: Pak?
2: Ini Tangsel Mas, bukan New York. Nggak usah ngomongnya old milk. Jangan belaga ada di Jaksel, di Tangsel. Paham nggak tuh?
3: Ya maaf.
2: Saya cuma minta itu aja sih Mas. Betul. Saya cuma pengen sebagai customer hanya mengkritik loh Mas. Bagus saya nggak viralin loh Mas.
3: Ya, maaf.
2: Saya gini-gini influencer Tangsel loh Mas. Lumayan follower saya tuh kurang lebih ada berapa ya? 1K apa nggak salah?
3: Banyak ya Pak ya.
2: Alhamdulillah. Mas gini satu lagi ya, saya pengen mengajarkan Anda. Saya ingin mengajarkan Anda. Saya ini pakar komunikasi Mas. Dan saya juga sebagai communication advisor untuk beberapa bacalek-bacalek di Indonesia Mas.
3: Wow, luar biasa ya Pak ya.
2: Terima kasih. Ini saya ajarkan, satu tips buat Anda ya. Ajarkan agar berbicara dengan baik, ada yang namanya line face Mas.
3: Oke.
2: Ya, ini ajarkan kepada anak Anda, jadi kalau ngomong tuh jelas. Nggak pakai dagu kalau nunjuk. Ini tekniknya kayak gini ya, Anda lakukan ini sebelum tim Anda ini jualan, buka toko, biar mulutnya kebuka kalau ngomong, line face tuh kayak gini Mas. Coba deh Mas. Nah, ajarkan itu kepada staff-staff Anda, biar ngomongnya artikulasinya jelas. Oke Mas, gitu aja Mas.
3: Oke.
2: Ya, gitu aja ya, Klotok Coffee ya.
3: Sorry Pak.
2: Klotok Kopi kan, Jurang Mangu, Bintaro.
3: Kopi Klotok Pak.
2: Bukan Kopi Klotok, jagonya Kopi Luwes.
3: Bukan.
2: Wah saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mas Abdi masuk salah sambung di GMM.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo, malam Pak Cipto.
1: Iya, malam.
2: Iya. Mohon maaf mengganggu Pak Cipto. Pak Cipto, ini saya dari ini dari George, Pak, untuk panitia Omsen besok. Saya cuma ada koordinasi tambahan, Pak Cipto, soal lomba besok, begitu. Besok Michael diantar sama orang tua ya, Pak?
1: Iya.
2: Betul, Pak Cipto juga hadir?
1: Hadir.
2: Hadir, siap, siap. Pak Cipto begini, karena kan memang ada sedikit dadakan tambahan untuk penambahan nilai dari para peserta. Hadir. Tapi diharapkan kerjasama begitu, Pak, dari orang tuanya. Mohon berkenan ya Pak ya?
1: Iya, tidak apa-apa.
2: Ini kan ada nanti ada segmen Proud to be my dad. Kita akan mengundang orang tua laki-laki tepatnya, untuk bisa bergabung dengan peserta lomba, begitu Pak.
1: Oke,
2: ya. Terus? Nah ini di sini, si Michael ini menuliskan kalau Pak Cipto mohon maaf ada usaha ini, pakan ternak ya Pak ya?
1: Hah? Ya perusahaan mie Pak.
2: Perusahaan mie? Mie ternak mungkin atau bagaimana?
3: Salah!
1: Tidak, mie kering Pak.
2: Oh, mie kering.
1: Mie kering sama mie instan, iya.
2: Oh, oke. Okay. Nanti Bapak saya minta, Bapak sama Michael, untuk memasak mie. Paling suka Bapak masak mie apa ya, Pak?
1: Kayak mie goreng gitu.
2: Oh. Mie goreng. Siap. Boleh dikreasikan, Pak, mie gorengnya nanti dimasak dengan apa, Pak?
1: Kalau biasanya dimasak sama telur ya, terus diganti sayur.
4: Aku mah masih pemula. Ajarin dong, Bu, sepuh.
2: Oh boleh, Papa berarti ini ya sebagai koki bersama Michael untuk masak mie, begitu ya?
1: Iya.
2: Pak mungkin boleh dibawakan untuk tali rafia ya Pak. Tali rafia ini dibentuk mie untuk dipakai terserah Bapak. Mau dipakai di kepala atau mungkin dipakai kayak hula hoop.
5: Ini parah nih.
2: Begitu, itu juga monggo boleh. Untuk biar menunjukkan begitu kalau ini adalah kreasi mie begitu.
1: Jadi saya bawa tali rafia gitu.
2: Betul, betul.
1: Tapi saya nggak siap bahannya.
2: Nggak apa-apa. Kan masih ada waktu ya Pak untuk dipersiapkan begitu.
1: Iya nih.
2: Kalau
1: kan besok lombanya ya.
2: Betul, betul. Besok pagi Pak.
1: Boleh ya, ada waktunya kapan?
2: Mungkin boleh dicarikan Pak. Mohon maaf. Pak Cipto ini kalau boleh tahu suka lagu apa ya Pak? Untuk besok ketika
1: untuk
2: kalau misalnya kita undang Pak Cipto bersama Michael nanti akan ada backsound lagunya begitu yang viral-viral gitu.
1: Apa tuh?
2: Oh apa tuh?
1: Yo.
2: Oh siap Bapak. Lagu apa tuh nih Pak?
1: Yo.
2: Sudah dicatatkan Pak untuk persiapannya apa saja Pak?
1: Anu toh. Kalau bisa pakai rambut.
2: Mm-hmm. Okay. Sama Bapak jangan lupa untuk besok kita siapkan untuk memasak mie ya Pak.
1: Iya.
6: Berhasil.
2: Siapa Cipto? Ini saya mau konfirmasi untuk anaknya namanya Michael Pranatama nggih Pak ya, betul?
1: Michael Surumi Wang.
2: Oh, maaf Pak, ini saya mau telepon Michael Pratama. Ini berarti ini saya salah, Pak. Tapi Pak Cipto ini masuk di salah sambung Gen FM.
1: Ya ampun. Astaga ya Tuhan.
7: Lah, senang kono rek.
8: Suwun sobat Gen.
7: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, selamat pagi dengan Mas Oki.
3: Iya, Pak.
2: Mas Oki, perkenalkan dari si...
3: Oh iya, Pak.
2: Kita kenal dulu saya dengan Pak Indra, panggil aja saya Pak Indra, nggak apa-apa.
3: Iya, Pak Indra.
2: Owner kami akan membuat yang namanya seperti biasa buku tahunan, ya, annual report. Nah, annual report kami itu akan foto di site di Kalimantan. Mungkin Mas Oki tahu ya, dari si... sendiri ownernya sekarang sudah muda-muda gitu ya, Mas. Nah, untuk photoshoot, request dari owner adalah pengen foto di depan traktor. Owner kami itu pengen traktornya diganti. Kalau ibaratnya mobil, dimodif. Nah, itu bahasanya.
3: Modif?
2: Dimodifikasi bahasanya.
3: Dimodif?
2: Saya juga bingung. Gimana, Mas Oki?
3: Dimodif itu maksudnya dalam artian apa sih, Pak?
2: Mas Oki, punya pelek nggak?
3: Oh, nggak ada, Pak.
2: Aduh. Mas Oki tahu ya, kalau udah ketemu sama anaknya owner, kalau udah minta ya minta. Paham ya, Mas Oki ya?
3: Iya.
2: Bisa nggak nih? Bisa nggak? Ini kita nggak usah ngomongin angka ya, Mas. Kalau owner udah bilang A ya A, Mas Oki bisa nggak traktornya diceperin?
3: Diceperin?
2: Iya.
3: Nggak bisa, Pak.
2: Aduh.
3: Standar tuh, Pak. Ceperin.
2: Iya, iya, paham, paham, paham, paham. Bodinya, PPF glossy metallic abu-abu bisa nggak?
3: PPF?
2: Iya. Bodinya kasih PPF, metallic grey silver, sesuai dengan corporate kami dan misi kami di tahun 2025 nanti, bisa gak, Mas?
3: Coba kita ngobrol bareng aja kali.
2: Nah,
3: saya kali, Pak, ya.
2: Oke, sebentar, Mas. Oke, satu lagi. Lampunya ganti LED dan tambah strobo. Karena si anaknya owner suka sekali teto-teto.
3: Harus koordinasi dulu, Pak. Tanya-tanya dulu, Pak.
2: Iya. Tapi ada yang pernah minta kayak gini gak?
3: Enggak ada, Pak.
2: Ya, Anda tahulah, owner kami itu kan orang kesekian terkaya di Indonesia ya.
3: Iya, Pak, paham, Pak.
2: Nah, mudah-mudahan Mas Oki bisa mengakomodir ini ya. Karena kita kan sudah berapa lama ya, Mas Oki ya?
3: Cukup lama, Pak.
2: Cukup lama sekali. Semoga kerjasama kami bisa lanjut kalau misalnya Mas Oki bisa mengakomodir semua permintaan dan request kami. Paham ya? Maksud saya, paham. Gitu, Mas Oki. Jadi, tolong Mas Oki discuss dengan tim. Yang pertama, diceperin. Yang kedua, traktornya ganti velg ring 28.
3: Iya, terus, Pak.
2: Yang ketiga, body PPF coating silver chrome, lampu LED, dan strobo depan belakang. Karena owner kami juga nanti pas annual report pengen fotonya bareng sama patwal depan belakang. Satu lagi, Mas, ini kan di sini kan produknya, Mas, ini kan pakai stir kan ya?
3: Pakai, Pak, ya, Pak.
2: Itu mau diganti pakai momo.
3: Waduh, Pak, banyak sekali, Pak.
2: Nggak, Mas, ini dengan Mas Oki Rengga kan?
3: Bukan, Pak.
2: Aduh, saya salah orang. Ini bukan traktor New Holland Bakery.
3: Bukan, Pak.
2: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Mas Oki masuk salah sambung di Gen FM.
3: Lemes saya.
2: Traktor ceper, bro.
3: Ada. Aduh, ampun.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill.

0: Jason, bukan hati.
1: Eits, Sobat Gen, bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Halo malam, dengan Kak Nadia.
2: Iya, dengan siapa?
3: Kak, saya Richard, Kak, dari Mer.
2: Oh, iya.
3: Kak, mohon maaf, itu kemarin yang kunci lokernya mungkin kelupaan ke bawah kali ya, Kak Nadia ya?
2: Oh, enggak kok, udah saya kembalikan kok.
3: Kok kita belum terima ya Kak ya untuk kuncinya gitu. Apakah Nadia memang menganggap kunci locker itu sebagai souvenir atau bagaimana? Kok tidak dikembalikan ke kita?
2: Sudah kok, soalnya di tas juga gak ada ya.
4: Boong, yang benar.
3: Masa Kak, soalnya kita belum terima Kak untuk kunci lockernya itu.
2: Sorry sebentar, aku cek dulu ya.
3: Iya boleh-boleh, saya tunggu ya Kak ya.
5: A few moments later.
2: Sudah kok, nggak ada di tas ini.
3: Kok tidak ada ya Kak ya? Warna
2: iya.
3: Warna hitam
2: ingat,
3: Kak.
2: Kemarin sudah kembalikan, saya kembalikan.
4: Boong, yang benar.
3: Begini Kak, karena untuk locker yang kakak pakai, itu kuncinya yang ada pengaitnya itu berkarat Kak.
6: Karat Kak.
3: Nah itu dia, saya mau tanya, kakak untuk penggunaan locker kita itu seperti apa ya Kak ya? Kok bisa locker kita tuh berkarat ya Kak?
2: Hah, enggak kok.
3: Waktu kakak pakai enggak berkarat kan?
2: Kurang ingat kebetulan.
4: Oh.
3: Loh, iya, waktu kakak pakai itu tidak berkarat. Tapi setelah kakak pulang, locker kita tuh berkarat. Neyeng gak?
6: Neyeng gak?
2: Saya gak ingat kondisinya, tapi seingat saya, itu gak neyeng, gak apa.
3: Nah, apakah kakak itu memakai cairan-cairan tertentu, Kak, untuk locker kita biar tidak bisa dibuka sama customer kita yang lain?
2: Enggak loh, maaf loh, gak ada yang gimana-gimana loh.
4: Iya.
3: Atau mungkin kena, mohon maaf, air liur hidungnya kakak, atau kena ababnya kakak,
2: enggak,
3: atau gimana?
2: Enggak kok. Kali enggak.
3: Okay. Mungkin kakak pakai ababnya kakak, maksudnya bau mulutnya kakak atau kayak gimana?
2: Enggak dong kak, sorry ya, tapi saya enggak ada yang kayak gitu, enggak ada maksud jahat atau kayak gimana.
3: Iya.
2: Atau untuk buka locker sampai seperti itu.
3: Lubang yang untuk pengaitnya itu loh kak, itu kak yang nih yang berkarat itu pengaitnya itu kak, sampai mau tidak mau kita terpaksa harus menjebol kak. Nah, ternyata dari data kita, belum kakak kembalikan.
2: Gak ada, mas terakhir saya pakai tas ini ya untuk ke VinHub itu dan ini saya udah geledah, gak ada kuncinya.
3: Iya kak, karena kita kan sudah ada tim untuk pengaudit untuk locker ya kak ya. Nah, menurut...
2: Saya sudah kembalikan beneran.
3: Iya, boleh kak kalau kakak...
2: Walaupun ada di celana saya kuncinya.
3: Mungkin boleh coba kakak cek. Di celananya kakak, coba kakak cek dulu untuk di celananya kakak. Apakah ada tersangkut gitu atau bagaimana?
2: Gak ada.
3: Gak ada.
2: Gak ada.
3: Gini aja kak, kalau begitu saya minta kesediaan kakak untuk membantu kita untuk membuka locker, berkenan kak?
2: Kok sampai gak ada kunci lockernya itu gimana?
4: Lah, ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya.
3: Lah, kalau kakak tanya ke kita kan kita juga tanya ke siapa kak?
2: Oke. Bentar ya.
3: Ya.
2: Oke.
3: Kakak kalau boleh tahu ngecek di mana ya kak Yeni?
6: Kamu nanya.
2: Yang ngecek di celana.
6: Ah, capek ah.
2: Gak iya. Ada loh, beneran. Saya tuh sudah ingat, sudah membalikan loh.
3: Ya oke, baik-baik kak. Gini aja kak, biar jalan tengahnya. Karena dia tolong besok bawa ini kak, tali pancing.
2: Huh? Tali pancing?
3: Iya, betul. Sama ini kak, cairan anti rayap ya kak, untuk membuka locker kita.
2: Iya.
7: Yang semangat dong.
3: Ini saya mau konfirmasi dulu untuk yang penggunaan untuk locker yang kemarin untuk F23 ini atas nama Kak Nadia Saputri bukan?
8: Betampul.
2: Nadia Aulia ini salah.
3: Ini bukan Kak Nadia Saputri.
2: Kan.
3: Oh, bukan. Oh ya Tuhan, maaf Kak Nadia, saya salah. Tapi Kak Nadia ini masuk di Salah Sambung Gen FM.
9: Kerja bagus.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Astagfirullahaladzim, kayak ketemu setan.

Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo malam, dengan Dek Jelita, betul?
2: Iya, kenapa?
1: Ini saya Pak Basuki, saya dari Puskesmas Gubeng. Saya sekedar mau tanya saja, apakah Dek Jelita ini pernah digigit sama nyamuk cikungunya itu?
2: Kalau digigit nyamuk, pernah Pak. Tapi
1: yang kemarin yang sempat ada yang demam gitu, betul kan?
2: Demam? Kemarin sempat meriang sih Pak.
1: Nah, itu gara-gara nyamuk cikungunya itu, Dek. Kapan-kapan demamnya?
2: Baru-baru ini.
1: Berapa lama demam? Adik.
2: Berapa ya Pak? Ya saya juga kurang spesifik menghitung hari.
1: Oh iya, itu menghitung hari kayak Krisdayanti sampean.
2: Paling 3-4 hari.
1: Nah itu Dek salah satunya. Memang cikungunya ini ya demam, ruam-ruam. Sampai-sampai Dek mohon maaf kalau salah penanganannya nanti bisa kok. Itu loh Dek ini Dek. Sudah tahu bagaimana tindakan antisipasinya.
2: Kemarin itu saya beli madu. Jadi ya saya belinya madu.
1: Oh ngawur.
2: Sama beli.
1: Ngawur itu tuh ngawur. Gini Dek, kalau cuma minum madu saja itu kurang Dek.
3: Iya.
2: Selain madu saya juga minum paracetamol juga sih.
1: Loh,
2: minum panadol. Kemarin itu sempat gak manjur. Saya minum apa grip kalau gak
1: tuh salah. Kan ya kebanyakan obat sampean gak manjur tuh akhirnya kan. Ginjal sampean lama-lama bisa ambrol. Tuh gini loh Dek, orang saya yang ikutan konsultasi nih sama ahlinya. Jadi saya ini cuma menyampaikan ke adik biar ginjalnya adik itu gak ginjal-ginjal.
3: Boong, yang bener.
1: Jadi gini, namanya kan cikungunya, jadi memang kita tuh harus melawan dengan mengunyah.
4: Okay.
1: Adik tahu lengkuas?
2: Iya Pak, kenapa?
1: Dikunyah setiap jam 6:15. Catet Dek. Terus Dek, jam 12:15 harus nyemil kluwek Dek. Tuh.
2: Oke. Okay.
1: Terus Dek, jam 15:00 Dek Jelita ini harus lari di tempat.
2: Cuman, oh iya Pak.
1: Nggih, cuman 10 menit aja Dek. Nanti insya Allah kalau ketika adik digigit lagi sama cikungunya udah gak ada efeknya.
4: Oke. Okay.
1: Tolong diulang lagi biar informasinya tersampaikan.
2: Tadi ada lengkuas, kemudian peluang ya Pak.
1: Nggih, terus?
2: Yang terakhir jam 15 itu apa Pak?
1: Loh, kok malah tanya lagi, gak didengerin. Lari di
2: tempat. Saya kelupaan yang nyatet yang jam 15 itu Pak.
1: Nggih, yeah. Lari di tempat.
2: Oh iya.
1: Yeah. Ya sudah, kalau gitu matur nuwun. Ini saya mau tanya, ini benar Dek Jelita yang kuliahnya di ITS?
2: Nggih Pak.
1: ITS jurusan apa Dek?
2: Saya teknik lingkungan Pak.
1: Oh. Loh, salah saya data ini Dek. Orang saya ini Jelita yang data saya ini teknik industri. Salah, mohon maaf.
2: Begitu.
1: Mohon maaf, Dek Jelita. Tapi Dek Jelita ini masuk di salah sambung Gen FM.
2: Oh, begitu.
0: Suwon ya, setia nang Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, selamat malam dengan Ibu Kristanti.
3: Iya, iya benar.
2: Iya, Bu Kristanti, saya Gilbert, Bu, dari Traveloka, mohon maaf mengganggu.
3: Iya.
2: Iya, Bu Kristanti sudah dapat ini refund dari Traveloka?
3: Belum.
2: Saya mau cross check terlebih dahulu, ini untuk pembelian 3 orang nama ya, Bu, ya betul ya?
3: Iya, benar.
2: Betul, boleh disebutkan Ibu atas nama Bapak siapa saja?
3: Yang pertama Pak San Pranoto, Anita Hasan, sama Antonius Suwantono.
2: Iya, jadi begini Ibu, karena sudah masuk ke tahun 2025, kami mau menyampaikan mohon maaf tidak bisa memberikan untuk refund hampir 100% ini, Ibu.
3: Kok gitu kak, artinya kan dapatnya 100% tuh.
2: Iya, ini karena memang kan melampaui batas tahun ya Ibu ya.
3: Tapi ini kan kelalaian dari pihak maskapainya ya kak.
2: Iya, ini memang kelalaian dari pihak maskapai. Tapi dari pihak maskapai ada beberapa opsi yang bisa Ibu pilih untuk refund kali ini.
3: Opsi apa lagi tuh kak?
2: Nah, ini kita berikan untuk opsi yang satunya. Jadi nanti akan diberikan ditambahkan dengan koin, Ibu. Ibu tahu koin jagat?
3: Koin jagat apa tuh?
2: Ibu belum pernah tahu koin jagat?
3: Belum.

0: Jadi nanti Ibu mungkin boleh dicek nanti untuk penerimaan koin jagat itu sendiri ada di tepatnya di daerah Surabaya. Ini Ibu di Surabaya ya?
1: Iya.
0: Betul. Nah, di Surabaya itu ada daerah namanya Longsol, Ibu, betul ya?
2: Waduh.
1: Longsol?
0: Iya, sebentar saya buka di Google Maps. Oh, daerah Panjang Jiwa, Ibu.
1: Itu ke kantor Traveloka atau gimana ya, Kak?
0: Oh, bukan. Itu tepatnya di paving, Ibu. Di trotoar di Panjang Jiwa.
1: Tapi ini mempersulit ya untuk Rifanya.
0: Oh, bukan mempersulit Ibu, ini justru memudahkan, makanya saya akan memberikan clue-nya saja. Tinggal gampang kok Ibu, Ibu ke Panjang Jiwo bersama tiga bapak ini untuk mencongkel trotoar itu saja, mengupload koin jagatnya, setelah itu memakai baju skena, foto duduk Vincent, dan memberikan kalimat kata-kata hari ini. Sudah, begitu saja Ibu. Saya rasa tidak terlalu menyulitkan Ibu.
1: Sejak kapan ada pengembalian refund dengan syarat-syarat seperti ini?
0: Iya Ibu, karena kan memang kan aplikasi kami banyak sekali para Gen Z Ibu. Kami memang mengimplementasikan seperti itu. Begitu. Halo?
1: Ya.
0: Iya. Sudah paham Ibu apa ada yang perlu ditanyakan?
1: Iya, tapi nggak pernah ada untuk refund dari Traveloka seperti ini ya Kak. Sorry, ini emang dari Traveloka atau gimana sih?
0: Iya Ibu, betul. Memang kita dari Traveloka. Kalau Ibu tidak percaya, coba saya cek terlebih dahulu ya Ibu ya. Ini untuk tiket pembelian untuk tanggal 26 November Surabaya Sorong, betul?
1: Bukan Surabaya Sorong, Jakarta Surabaya.
0: Loh, bukan Jakarta Surabaya Sorong Ibu?
1: Bukan.
0: Sebentar. Ini untuk aplikasi Traveloka dengan Ibu Kristanti Apriliani?
1: Dengan Ibu Kristanti aja.
0: Oh, bukan Ibu Kristanti Apriliani ya?
1: Bukan.
0: Oh, maaf salah Ibu. Mohon maaf Ibu. Tapi Ibu Kristanti ini masuk salah sambung Gen FM.
3: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.
4: It's about to be so damn

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Selamat halo. Malam. Ya, halo. Dengan Ibu Ariska, betul?
2: Betul ya, dari apa ya?
1: Iya, saya Rudi, Bu. Dari...
2: Oh ya.
1: Ibu, saya mau tanya. Untuk sofanya sendiri, Ibu sesuai dengan pesanannya Ibu?
2: Sudah sesuai, tapi sedikit agak kotor aja sih.
1: Waduh. Mohon maaf, kotornya sebelah mana ya Ibu?
2: Yang diangkat itu, nah itu atasnya itu agak gelap sedikit gitu.
1: Jadi begini Ibu, iya. Kemarin masih ingat tidak untuk kasir yang melayani Ibu dengan siapa ya?
2: Kan saya lupa lagi namanya.
1: Soalnya itu harganya berbeda.
3: Waduh.
1: Sofa yang Ibu pilih itu adalah harga promo, tapi yang Kimi kirimkan ke rumahnya Ibu harganya yang normal begitu Ibu.
2: Coba nanti dia masih, saya lagi di luar soalnya.
4: Ini parah.
2: Mungkin saya telepon lagi ya.
1: Begini Ibu, kan kita ada tim audit. Apakah Ibu kemarin ada sedikit kong kali kong dari pihak kasir kita?
2: Wah, kok ini jadi dituduh gini ya?
1: Bukan dituduh Ibu. Soalnya makanya
2: saya tutup ya.
1: Kita coba lagi telepon. Halo.
2: Siapa ya ini ya? Kan yang telepon tadi.
1: Jadi begini.
2: Kenapa gak suka ya dibilang pun kali kok. Saya kesana malu-malu kok.
1: Enggak, siapa tahu untuk kejujurannya Ibu ini guna untuk perbaikan dari tim kita begitu Ibu.
2: Enggak ada lah, masnya lu kesana malam-malam ngapain juga kong kali kong.
1: Kalau Ibu memang tidak ada untuk kong kali kong dengan pihak kasir kita, mungkin bisa untuk mengembalikan sofanya Ibu?
2: Ya gak apa-apa, tapi diambil ya mas ya. Gak bisa lah orang gak ada mobil segede ke sofa itu.
1: Tapi untuk sofanya kan sudah
2: berarti
1: dipakai.
2: Berarti diambil ya.
1: Kenapa?
2: Berarti diambil ya nanti ya.
1: Oh, Ibu aja. Mungkin bisa begini Ibu. Saya minta Ibu, sebelum kami pihak kita mengambil untuk sofa itu, boleh ditambal Bu?
2: Ditambal?
1: Boleh Ibu nanti pakai namanya kapas sama jarum. Itu disumpel aja Bu ke sofa. Itu aja Ibu. Kayak nambal ban.
2: Gimana aku ribet banget ya?
1: Tuh.
2: Ya jadi masa ke rumah aja.
1: Boleh.
2: Iya udah ke rumah aja kayak kemarin teknisinya itu.
1: Betul.
2: Jadi benar gak tahu gimana caranya nembel-nembel.
1: Iya.
2: Emang saya tukang tambal ban.
5: Bodo amat, gue ngambek, bodo amat.
1: Iya, bodo amat. Memang seperti itu Ibu, prosedur dari kita, biar sofanya tampak lebih baru, begitu Ibu.
2: Itu iya. Harganya, bedanya berapa sama harga aslinya?
1: Sofanya Ibu yang kemarin beli itu kan senilai 15 juta. Ini sofanya yang baru ini, harusnya itu harganya 25 juta.
2: Mas, saya nggak segitu ya, saya tuh beli cuma 6 juta, harganya 8 juta, kalau saya bohongin saya deh.
1: Loh, bukan Ibu, ini kan sofa yang kami kirimkan senilai 15 juta Ibu.
2: Enggak, saya udah lihat Mas, bentuknya tuh sama-sama display yang saya pilih sama suami saya.
6: Yakin deh.
1: Sebentar Ibu, ini...
2: Oh, ngada-ngada deh.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo malam, Sekar.
3: Malam.
2: Iya, sorry ganggu malam-malam. Telepon Sekar, ganggu nggak ya ini ya?
3: Oh nggak sih, nggak apa-apa. Kenapa?
2: Jadi gini, Sekar.
3: Ini dari mana ya?
2: Aku Adit dari PHP Management, Talent Management. To the point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
3: Oh oke. Okay. Mm-hmm. Iklan apa ya kak? Kalau belum tahu.
2: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
3: Sabun colek ya, ha.
2: Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?
3: Oh belum pernah tahu.
2: Mm-mm. Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
3: Biasanya aku freelance model sih.
4: Sombong amat.
2: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
3: Aku dulunya di Jogja, cuman emang kerja di Surabaya juga.
5: Re ayo re, laku melaku nang kunjung.
2: Oke, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
3: Bisa.
2: Jadi emang aku mau carinya itu talent daerah sebenarnya untuk sabun colek gitu.
3: Oke,
2: siap. Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabunin dong, itu venue-nya itu di Surabaya, di dapur umum. Kalau bisa, nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
3: Kora-kora.
2: Nah ya benar, kora-kora. Gak masalah kan?
3: Oh iya gak masalah sih.
2: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
3: Dingkle.
2: Nah ya benar, dingkle. Mm-hmm. Gitu. Aku boleh ini gak apa namanya coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
3: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
2: Bahasa daerah gak apa-apa. Jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya, biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
3: Oke.
6: Okay. 5 minutes later.
2: Sudah ya?
3: Iya, sudah siap. Oke.
2: Kamera rolling action.
3: Aduh, ya kora-kora lah. Kok bingung iki? Ini sabun cair tuh. Ini sabun apa maning ya? Nah, iki aku duwe solusi nih. Sabunin dong. Berapa colek? Ratusan lebih.
2: Keren Sekar. Keren banget. Ini kita didengeri sama produser kita gitu. Ini bisa ya Sekar ya? Ini kamu pakai nulis skrip atau gimana tadi barusan?
3: Enggak.
4: Sombong amat.
2: Enggak. Aduh, keren banget. Iya, gini, hari Rabu kamu ada kesibukan enggak?
3: Jam berapa ya, Kak?
2: Aku bisanya sih after lunch ya.
3: Oh, after lunch. Mungkin mau gimana? Ketemu di tempat kerjaku, kebetulan F&B.
2: Oh, boleh. Kantor kamu yang di Pandigiling bukan sih yang kerja apa namanya talent pisang goreng itu?
3: Bukan.
2: Ini bukan Sekar Putri?
3: Emang bukan ini.
2: Aduh ya Allah maaf salah. Berarti Sekar ini masuk salah sambung Gen FM.
3: Biasanya aku dengerin doang ya. Sekarang jadi korban ya.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Eits, Sobat Kin.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo? Dengan Ibu Nada?
3: Iya.
2: Bu Nada, saya Bambang, kakak iparnya Pako.
3: Oh iya?
2: Iya, saya mau tanya. Pako itu di sana tuh kerjanya bagaimana toh, Bu?
3: Memang kenapa ya, Pak? Ada masalah apa ya?
2: Biar saya tuh cross-check dan saya bisa ngobrol enak-enak sama adik saya begitu, Bu. Kan menyangkut masalah keluarga besar begitu, Bu. Minta kejujuran dari Ibu selaku atasannya Pako begitu.
3: Sebenarnya kalau pekerjaan kan memang dilegal, Pak. Jadi kalau mungkin yang dipermasalahkan adalah jam kerjanya, yang malam-malam segala macam, saya bisa bilang ya memang begitu adanya.
2: Kan harusnya juga mengerti kalau Pako ini ada masalah dengan keluarga begitu.
3: Saya nggak tahu, Pak, kalau Pako tidak bercerita sama saya. Maka saya bisa tahu kalau ada masalah keluarga. Kalau memang dia keberatan dengan pekerjaan yang semacam ini, saya pikir saya tidak melanjutkannya nggak apa-apa, Pak.
2: Loh, adik saya juga nggak punya penghasilan dong, Bu. Tambah masalah lagi, Bu.
3: Jadi maksudnya Bapak bagaimana?

0: aja.
1: Iya, oke. Ini sebenarnya bukan masalah saya, Bu. Bukan masalah keluarga saya, tetapi masalah keluarga adik saya. Kan kemarin sudah ketemu juga dengan istri adik saya juga toh, Bu?
0: Sudah.
1: Sudah. Nah, makanya itu prihatin, gak diajak ngobrol, gak dikasih minum, gak dikasih makan jauh-jauh dari Jember.
2: Sorry ya, Pak. Bapak jangan bilang kayak begitu. Saya itu kasih makan, saya itu kasih minum, saya kasih omong, saya ngobrol di meja. Kenapa Bapak bisa ngomong kayak gitu? Sorry, Pak. Saya ini tersinggung loh, Pak. Bapak kira saya ini bukan manusia, Pak?
1: Bu, saya juga tersinggung. Ibu kenapa nggak bawa makan buat keluarga kita di Jember, Bu? Kenapa?
0: Oh my God.
1: Ibu.
2: Sudah, Mbak. Saya nggak mau bicara sama Bapak.
1: Ya wes lah kalau kayak gini. Biar resign aja dari perusahaan paku itu, Bu.
2: Paku apaan? Paku payung.
1: Oh, ya maaf. Berarti Ibu nggak ada masuk. Saya sambung ya,

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Bisa banget.

0: Awak Musa Parsi yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Ya, halo.
2: Halo, Mas Fadli.
1: Ya.
2: Aku ponakannya Bu Edi, Mas.
1: Iya, iya, Mas.
2: Aku tuh mau tanya, kok anak-anak pada rame ya, Mas, yang ngomongin kamu, Mas?
1: Ngomongin apa ya, Mas?
2: Ini loh, masalah cucian. Kamu terakhir nyuci kapan, toh, Mas?
1: Terakhir hari Minggu.
2: Kok bau sama satu sampai satu kos-kosan ya, Mas?
1: Bau, gak ada tuh bau.
2: Ya, ini anak-anak pada komplain, Mas. Itu kamu rendam semalaman atau sudah seminggu, Mas?
1: Enggak, aku gak rendam sih. Langsung tak cuci, gak ada yang bau kok. Ya, kok ngomongnya saya ya.
2: Ini Zamzi itu komplain sama saya, sama ibu. Nah, saya suruh hubungin masnya karena Ibu Edi gak enak ngomong sama sampean langsung.
1: Ini kayaknya salah paham deh, bukan bacaan.

0: Bentar. Halo Mas Fadli.
1: Kamu bukan ponakannya ibu kan? Gak usah bohong sih.
0: Loh, saya ini ponakannya ibu. Halo Mas.
1: Iya Mas, kenapa Mas?
0: Gini loh Mas, aku fair-fairan aja. Aku sebenarnya bukan ponakannya Bu Edi. Terus kamu ngapain Mas telepon Bu Edi? Kan tambah memperkeruh.
1: Ini kan masalah internal kos kan? Nah terus Mas dari mana kok tahu nomor saya, terus tahu Bu Edi?
0: Aku ini saudaranya Zamzi sebenarnya.
1: Terus?
0: Nah,
1: mas,
0: ya
1: kan
0: ya.
1: Kan dari luar kan ini kan masalah internal kos kan? Udah nggak usah. Kasusnya udah lama loh Mas. Masalah gini bukan hanya aku aja yang kena loh.
0: Masalah rendeman baju lah kok sampai kamu yang gondok kayak gini loh Mas?
1: Loh kan bukan masalah gitu. Kok nama saya dibawa-bawa?
0: Loh bukan, masalahnya aku gak bawa namamu Mas. Hanya
1: ada yang ngarang-ngarang ngomong lagi ke ibu.
0: Gini loh Mas ya, aku cuman kepengen tanya saja. Apakah iya kamu tuh ngambil bajunya?
1: Kata siapa? Enggak pernah. Ngapain saya ngambil baju dia?
0: Ketuker paling atau apa? Cuman masalah baju, kudu masalah demo Mas. Gak ada provokator di sini Mas. Gini
1: aku ngarang ngomong itu.
0: Gini aja wes.
1: Aku ngomong sama ibu aja.
0: Makanya kita ngobrol baik-baik ya Mas ya. Nanti malam itu mau ke daerah Ketintang, sekalian deket sama kos-kosan kamu.
1: Kok Ketintang? Kan menur.
0: Iki kos-kosan syariah itu gak? Bukan sih Mas?
1: Bukan. Syariah apa? Salah telepon kamu.
0: Oh maaf Mas Fadli, bari Mas Fadli masuk.
2: Salah sambung Gen FM.
1: Sumpah aku sampai nelpon ibu kosku loh tadi.
3: Suwon yo, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalani untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: dikerjain salah sambung cek.
1: Begitu ibu dan keluarga check out, barang banyak yang rusak ibu.
2: Apa barang yang rusak? Apa?
1: Karpet meja biliar ibu.
2: Oh, memang rusak.
1: Sobek-sobek ibu. Jadi kalau ada yang rusak,
3: saya ganti.
2: Ya Allah, itu mana jadi apa?
3: Foto gaji ibu. Udah mana karpet biliar itu karpetnya permadani.
2: Iya, jadi
3: itu karpet biliar itu karpet Persia ibu. Saya gak kuat lagi tuh ngomong sama duit saya.
4: Halo bu, halo ya. Jadi kemana tuh ibu? Ini mah ada beberapa kasur juga yang kesundut rokok. Kemarin teh kan katanya gak pada arah rudut. Pas saya cek nah jadi bararolong.
2: Teteh, itu kemarin tuh saya juga udah bilang sama suami, ini mendingan divideoin dulu deh, nanti jangan kita udah keluar jadi masalah kayak gitu loh.
4: Nah iya itu
2: saya juga yang kayak meja biliar udah sempet saya videoin kayak gitu loh.
4: Ya terus gimana itu? Atuh ini saya yang diituin itu dipotong-potong suami saya gajinya ini teh.
2: Yang punya pilanya mana? Saya aja yang telepon.
4: Tapi tolongin saya bener ya bu ya. Saya bansos sudah gak dapat. Anak saya MBG-nya juga gak dapat. Terus makan apa tuh?
2: Nah, bukan masalah makan.
4: Bukan, iya. Tapi kalau dipotong gaji mana saya mau orang susah. Saya orang kecil.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
5: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
6: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Kemlu siapkan rencana kontingensi pemulangan WNI ditangkap Israel. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Kemensos memastikan program prioritas Presiden Sekolah Rakyat tidak akan tercoreng oleh praktik penyimpangan anggaran. Kemensos saat ini tengah menindaklanjuti dugaan markup dalam pengadaan sepatu untuk siswa program tersebut. Lalu untuk berita selanjutnya, mantan Wakil Menaker RI Immanuel Ebenezer alias Noel Ebenezer dituntut dengan pidana selama 5 tahun penjara dan denda sejumlah 250 juta rupiah subsidi 90 hari penjara. JPU KPK menyatakan, Noel terbukti menerima uang senilai 4,4 miliar rupiah yang terdiri dari suap 1 miliar rupiah, gratifikasi 3,4 miliar rupiah, serta motor Ducati Scrambler warna biru dongker seharga 600 juta rupiah. Jaksa juga menuntut majelis hakim menghukum Noel dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 4,4 miliar rupiah. Dan kita beralih ke berita terakhir yang sekaligus menjadi topik utama kali ini. Kemlu RI menyiapkan rencana kontingensi pemulangan WNI yang ditangkap Israel dalam pelayaran bantuan kemanusiaan Global Summit Flotilla. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang mengatakan, pemerintah terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI. Yvonne juga menegaskan RI mendesak pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan ke rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional. Sekian News Update kali ini, nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.

0: Ken FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Señorita Yusril Kemal. Selamat pagi.
1: Pagi guys.
0: Mantap. Apa kabar nih pagi ini?
1: Bersemangat yes. Pastinya sobat iya. Genai.
0: Pagi ini aku mulai dengan
2: yoga.
0: Bukan.
1: Kok mengunyah sih?
0: Mengunyah kencur.
1: Kenapa suara lu habis?
0: Iya nih.
1: Yura Yunita lu.
0: Iya pasti dong. Itu aku dari
2: Yura Yunita benar.
1: Oh, gua dulu malah dikasih tahu sama guru ini apa seni musik.
0: Seni musik.
1: Jadi kalau misalnya latihan jangan teriak-teriak terus dia bilang makan kencur.
0: Sebenarnya kan kuncinya adalah lu jangan teriak-teriak.
1: Iya benar.
0: Iya. Kuncinya adalah lu ngomong pakai power kan.
2: Tapi kadang-kadang kalau kita nge-MC weekend, Pak, ada aja trouble sound yang
1: betul.
2: Ya memaksa kita untuk teriak-teriak.
0: Sound kayak kemarin juga gua padahal ini bertiga nih ngobrol pakai mic.
2: Ya.
0: Cuman narasumber gue gak kedengeran.
2: Iya itu dia.
0: Iya.
2: Jadi kesannya kita harus menaikkan volume kita.
0: Nah betul. sama kayak waktu kemarin cermat tuh.
2: Iya iya.
0: Gue liat ada satu debat. Debat di TV.
2: Iya iya.
0: Terus Pak Ghazali Effendi bilang kita nggak tahu loh keadaan mic di sana kayak gimana. Nah orang-orang yang paham pasti ngerti tuh. Keadaan mic itu penting. Speaker dan lain-lain itu penting sekali.
1: Tapi nggak kalah pentingnya untuk minta maaf itu aja itu sih ya kan.
0: Kita temenin kamu sampai jam 10 nanti sobat Gen.
2: Suara kita oke kan?
1: Oke banget lah.
0: Aman.
2: Lo
1: aman.
0: Yang nggak aman apa?
1: Nggak jadi apa pagi-pagi gue.

0: FM Jakarta, Surabaya barengan sinyal Señorita Yusril Kemal.
1: Gua kan nanya ya di thread nih, sama kemarin di Instagram mengenai laptop. Nah, anak gua kan ulang tahunnya tanggal 21 ini. Jadi udah makin deket nih gua beli laptop. Ternyata laptop itu juga udah kayak kubu-kubuan ya cuy mereknya ya.
0: Iya pasti dong.
1: Fans-fansnya itu udah kayak kubu-kubuan loh.
0: Bener.
1: Udah kayak sekte bola cuy.
0: Iya sekarang.
1: Asli. Sampai DM-DM gua loh.
0: Bener.
1: Bang jangan beli yang itu bang.
0: Iya.
1: Ya. Fans garis keras nih gua bilang.
0: Iya ya, sama kayak Android sama iOS pak.
1: Iya bener.
0: Itu sekarang itu misalnya di era sosial media sekarang ya. Apa-apa itu gampang untuk terpolarisasi.
1: Iya.
0: Gampang untuk dikotak-kotakan.
1: Bener.
0: Kalau kamu masuk kubu ini berarti kamu berarti anti sama kubu ini.
2: Iya. Oh gitu.
0: Iya.
2: Orang padahal nggak bisa ngejudge gitu ya.
0: Iya.
2: Kalau misalnya emang gue sukanya AA, ya udah bukan berarti gue benci B gitu loh.
0: Sekarang itu kalau misal kamu milih A, oh berarti kamu nggak suka sama B atau kamu benci sama B. Gitu.
1: Kemarin gue kan akhirnya dari semua gue survei kan, survei laptop apa nih gaming buat bocah yang
2: 100 orang nggak loh? Saya mensurvei 100 orang.
0: Itu semi tulung ya. Capek kalau 100 orang kita harus survei.
1: Tapi lebih sih yang komen banyak banget. Akhirnya jatuh kepada dua pilihan.
0: Apa itu?
1: Ada apa ya? Asus TUF ya?
0: Ya, Asus TUF ada.
1: Sama Lenovo Log ya?
0: Ya,
1: namanya kalau nggak salah. Jatuh kedua itu.
0: Ya.
1: Itu aja gokil.
0: Itu aja masih ada kubunya.
1: Iya. Udah bagi dua begitu.
0: Udah pak, udah satu ini, satu OS-nya udah satu nih Windows nih ya, gitu. Tapi begitu ini ada fanboy ini, ada fanboy ini.
1: Tapi karena gue udah bilang ini buat bocah.
0: Iya.
1: Yang Mac nggak masuk tuh.
0: Oh iya.
1: Mac nggak masuk. Dan nih kemarin gue nanya lagi karena gue kan awam banget ya masalah komputer tuh gue nggak paham guys. Gue nggak paham masalah komputer gini ya. Terus gue tanya kalau beli di Ambas tuh masih relevan nggak sih? Gitu. Gue nggak tahu gitu.
0: Betul.
1: Ternyata udah enggak ya katanya.
0: Oh iya.
1: Sekarang tuh bagusan online cuy.
2: Banyak pada beli online.
1: Nah cuman gue kalau online, maaf ya, itu langsung nyala nggak sih?
0: Ya langsung
2: ya nyala lah.
0: Langsung OS-nya.
1: Iya gitu loh.
0: Iya langsung.
2: Gue pernah beliin ponakan kok aman-aman aja lah.
1: Bukannya harus apa install apa ya?
2: Enggak, nyala
0: sekarang
2: langsung.
0: Udah
2: aman kok. Gue kan juga waktu itu iseng lah. Trial aja. Maksudnya kan tapi kan kita belinya yang di itu official kan. Aman kok langsung nyala kepake.
0: Kecuali kamu butuh aplikasi ketiga. Misal kayak Microsoft Office. Atau butuh apa nih? Antivirus atau apa gitu-gitu.
1: Oh oke. Okay.
0: Itu baru kita datang ke sana untuk isi lah istilahnya gitu.
1: Tapi kalau basic aja online aja.
0: Online
1: karena
0: aja.
1: Karena adanya lumayan loh kata teman yang di thread nih warga thread pada bilang bedanya bisa 1 juta 2 juta.
0: Nah iya memang.
2: Emang lumi.
0: Iya.
2: Ketimbang lu beli yang di mall kan gue suka juga beli di mall ya pas dibandingin.
1: Jauh
2: lumayan katanya. Juga nih bedanya 1,5 sampai 2 juta.
1: Kan ada yang cerita udah datang ke tokonya nih. Nyampe tokonya. Bang, Mas beli online aja.
2: Kocak.
1: Tapi brand tokonya dia.
0: Iya.
1: Tokonya dia sih nyata.
0: Kan enaknya beli offline itu gini, Pak. Jadi misalnya nih ada garansinya, nah kartu garansinya itu bisa kita cek langsung di situ, di tempat gitu. Tanpa kita harus bikin video unboxing segala macam. Jadi nanti kalau kenapa-napa bisa langsung klaim, bisa langsung apa gitu.
2: Enggak, ini ngomong-ngomong dibawa ke siaran minta ada yang endorse gitu maksudnya ya. Cek ombak aja.
1: Udah masuk. Ini bagian dari SOE. Sinyal.

0: Yusril Kemal di Gan FM. Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gan FM.
1: Kemarin tayang di TV nasional. Lo mau gak nanti lamaran lo tayang di TV
2: nasional? Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Lo jarang makan ringan-ringan, katang bat. Berarti jarang dong makan katang bat.
2: Ya katang bat, ringan. Gue makan katang bat.
3: Butuh lalik, gak pernah makan butuh lalik ringan. Tombol remote, tombol remote.
4: Malin yuk, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di pas kedua nih.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
6: Opening
5: act
6: lagi.
5: Iya.
4: Maksudnya, jangan ngomong yang enggak. Ya, udah beberapa minta refund.
1: Hati-hati, hati-hati.
0: Langsung aja, meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget. Gen 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.
7: Kemarin kita ngomongin tentang PTSD alias Post Traumatic Stress Disorder.
8: Nah, banyak Sobat Gen yang cerita kesini Sobat Gen. Tapi kalau cerita yang ini, wah, sedih banget sih.
7: Berat-berat sih.
8: Berat banget.
7: Ada beberapa cerita ya yang gak nongol di TikTok, apalagi yang terakhir.
9: Iya. Yang kedua juga.
7: Yang kedua tuh
9: gak banyak nongol di TikTok, mm-hmm. Karena kita sempat ke live-nya tuh, sempat ke delay lah ya, ke band.
8: Ini satu yang kedua, satu yang ketiga, yaudah kita putar yang kelima aja gimana?
9: Gak nyampe lima.
7: Buat yang ketinggalan, kita putar ulang nih guys. Nah, Nindi ini kan mau ngecek nih, kamu PTSD atau cuman apa gitu, coba sekarang silakan nanya langsung.
1: Nindi usia berapa?
10: Aku usia tahun ini mau 30.
1: 30 tahun. Kira-kira apa yang mendorong apa? Kamu untuk join sama kita sehingga kamu mau cek gitu. Ya, apa yang terjadi?
10: Dulu tuh kan aku pernah dapat pelecehan seksual sebenarnya, Kak. Tuh aku masih kelas 1 SMA kan. Mm-hmm. Jadi kejadiannya kan waktu itu sekitar 2011 atau 2012 ya, Kak. Mm-hmm. Ya kan masih anak yang polos gitu ya, Kak, yang tidak mengotak-otakkan sama siapa saya berteman, sama siapa saya bergaul gitu.
8: Iya.
10: Dan pas pertama kali ketemu orangnya pun saya nggak punya pikiran yang macam-macam gimana gitu sama orangnya gitu kan, karena impression-nya ke saya baik-baik aja gitu. Rumahnya itu berdempet ke kakak adik tuh, nenek aku kan gitu. Aku mau nginep di rumahnya sih yang si pelaku. Gak lama aku tidur tuh, aku tahu dengar ada orang masuk ke kamar itu. Karena dari bau badannya kan aku tahu ya, ibaratnya orangnya siapa gitu.
7: Ada laki datang gitu ya.
10: Gitu.
8: Ini ada si kakek nih, kakek ipar itu, nenek terus.
10: Terus tiba-tiba dia tuh ngedeketin aku, tidur di samping aku. Mulai kayak gimana ya?
8: Ngerayangin?
10: Gitu, iya. Mulai ngegerayangi sampai ya ke bagian privat aku tuh kayak bener-bener di... Gimana jelasinnya, aku bingung ya gitu.
7: Iya.
10: Terus bener-bener ya udah.
7: Dia tangannya kemana-mana gitu?
10: Betul, dan yang satunya megangin bagian privat aku. Jadi benar-benar dituin lah ibaratnya gitu kan.
8: Ya dilecehkan dong.
10: Iya betul gitu kan. Aku tuh posisinya karena aku belum tidur kan, aku tuh kayak nge-freeze gitu kak. Diem benar-benar kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu.
7: Pada saat kejadian itu si kakek ini dia gak ngomong apa-apa, diem aja.
10: Diem. What? Diem.
8: Itu berlangsung berapa lama? Maksudnya lu kayak
10: sekitar menit kayaknya ya. Abis itu terus dia pergi keluar. Abis dia keluar tuh aku langsung bangun, aku langsung nutup pintu. Itu tuh mau nangis pun aku kayak nggak bisa gitu. Akhirnya aku cuma bisa nelfon kakak aku. Waktu itu kakak aku tuh lagi nongkrong lah sama saudara-saudara yang lain gitu kan. Walaupun dia tuh sambil nangis gitu kan. Dia datang, dia ngetok pintu gitu kan. Buka-buka ini mas, aku pas dia datang tuh aku cuma kayak baru bisa nangis, baru bisa teriak. Aku nangis peluk dia gitu kan. Terus secara gak langsung tuh dia si pelakunya tuh tiba-tiba dateng. Kayak ada apa gitu, pura-pura gak terjadi apa-apa si pelakunya tuh saat itu. Terus aku tuh kayak tiba-tiba langsung kayak wuh gitu. Lu anak ini tuh kayak bener-bener aku tuh semua sumpah serapet tuh keluar kak. Baru bisa saat itu aku ngomong kayak apa yang ada di hati aku gitu. Sambil aku tuh nangis teriak-teriak itu. Dua rumah itu kebangun semuanya. Sampai akhirnya aku diamanin ke tempat ayah sama ibu aku tuh ada gitu loh maksudnya.
7: Ayah sama ibu di mana pada saat itu?
10: A- Kak, di rumah sebelah, Kak, di rumah.
8: Ya Allah. Jadi kayaknya kebagikan, mungkin ya, ya, karena ya, ya, keluarga besar, ya, ya, dia kebagian ya, ya, ya, di rumah pelaku.
9: Di rumah.
8: Terus.
10: Terus pas ke datang ke situ tuh ya aku tuh cuma bisa nangis gitu kan. Maksudnya kayak bener-bener bingungnya.

0: psikolog belum sih kak.
1: Nah, kalau dari cerita
0: kan masih berapa kayak ke psikiater kan masih minum obat tuh kadang.
1: Oh kamu minum obat ya?
0: Minum.
1: Oh dari psikiater. Nah
0: kalau nggak minum aku nggak bisa.
1: Iya.
2: Sampai sekarang tuh berarti yeah. Minumnya.
0: Sampai sekarang.
2: Gila yeah. Tuh orangnya, gila. Mas gue, ih gemes gue.

0: musik.
1: Ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh,

0: dan 1031 FM SBY dan @kopiabc.id.
1: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
2: Ya.
1: Saya dari asuransi rental Agung.
2: Ya, ya.
1: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
2: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pagi-pagi, kita ngeliat dan kayak gitu.
1: Loh, si. Saya kok agak mumet ya, Mas ya. Ini dari Madura, keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
2: Iya, mungkin seperti itu juga.
1: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa, Mas?
2: Bukan ahli saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
1: iya.
2: Dari Suramaya ke Madura, artinya mengempas ke depan.
1: Berarti timur tenggara, Mas. Ini ngapunten ya, Mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari Mas ya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan, tak, Mas? Ada kayak bayangan putih gitu, gak, Mas? Sing, wuss, gitu loh, Mas.
2: Kenapa begini?
1: Nah, gimana?
2: Saya nyetir, ketika saya nyetir, terlepas dari itu ya, Mas. Bonggong saya itu waktu itu nyetir sama.
1: Iya.
2: Oh, tak buka titik dulu, Mas. Tidak ngerasa.
1: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk, Mas.
2: Maksudnya masuk, makhluk halus gitu, Mas.
1: Iya, masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh, Mas.
2: Saya nggak kerasa juga, itu tapi biasa aja, itu pasal musuh kencang.
1: Gini, Mas, ini kan di luar kesadaran manusia, Mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh, Mas. Ya, usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat, Mas. Mas, ada stikernya nggak mobil kaca depannya?
2: Ada stikernya.
1: Loh, salah lagi, Mas. Oh, ya maaf. Berarti Mas Bonda masuk
0: salah sambung Gen FM.
2: Oke.
3: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal, Sinyo Yus, Real Kemal. Kurang lebih 10 menit lagi ya guys ya, menuju live TikTok nonton radio.
1: Betul, dan karena ini hari Selasa, harinya micin mikirin cinta.
2: Tapi sebelumnya kita kasih denger dulu salah sambung biar pagi-pagi kagak stres.

0: Halo, selamat pagi.
1: Ya.
0: Dengan Mbak Ova.
1: Iya, betul Bu.
0: Iya, perkenalkan ini saya Bu Salsa, salah satu staf Bapak dari Kemenq.
1: Oh iya Bu, gimana?
0: Oh iya, katanya suka bikin ini ya, onde-onde gitu ya.
1: Iya, betul Bu.
0: Oh iya, jadi di Kementerian Keuangan kan memang kita lagi mau ada bikin acara ya. Kita lagi cari vendor buat kue-kuean gitu.
1: Iya, buat kapan ya Bu?
0: Kita rencana minggu depan. Ini saya stafnya langsung Bapak Purbaya, kenal kan ya?
1: Oh iya, kenal.
0: Iya,
1: iya tahu Bu.
0: Pak Menq, iya. Kalau kamu nih onde-onde wijen apa gimana?
1: Wijen Bu, yang isinya kacang hijau kupas.
0: Oh gitu, kacang hijau kupas.
1: Soalnya keju.
0: Iya, sekarang tuh juga gitu. Makanya tadi saya mau tanya, apakah kacang hijau doang atau ada kacang merah, kacang atom, gitu. Kacang tojin,
1: yeah.
0: Ada kacang koro, kayak gitu bisa mintanya.
1: Kacang koro?
0: Huh? Iya.
1: Aku baru dengar ya Bu, onde kacang koro.
0: Iya, emang request Bapak tuh emang agak-agak sedikit absurd. Justru saya mikir kayak, wah beyond banget nih rasanya yang Bapak minta gitu loh. Kemarin aku aja pas lagi
1: aku belum pernah coba ya Bu, aku takut gagal trialnya.
0: Dicoba aja gak apa-apa. Waktu pas ke Jepang aja Bapak minta onde-onde isi ada mame. Iya beneran. Tahu Kinder Joy kan? Ah, Kinder Joy kan suka ada mainannya. Nah, Bapak tuh biasanya kalau misalnya mau makan onde-onde, dia kletek dulu, tek gitu. Jadi kacangnya enggak usah dicoper gitu loh.
1: Iya, Bu.
0: Bapak tuh kalau misalnya udah suka, udah kesentuh sama Bapak udah pasti yaitu kan ya kayak ayam goreng. Konsepnya itu konon katanya seminggu langsung naik haji loh.
1: Oh ya Lami.
0: Iya.
1: Kalau misalkan jadi aku kirim kemana ya?
0: Oh enggak. Nanti kan Bapak kesana. Boleh nggak nanti? Saya nggak tahu berapa pieces ya. Kamu udah pernah bikin belum kayak misalnya ditampah gitu? Tapi tulisan ada angka 200T.
1: Oh.
0: Ya. Terus ada cair.
1: Oh.
0: Ya. Satu lagi yang terakhir. Kamu tahu panggilan Bapak kan itu koboy. Bisa minta ditolong bikinin garnish nggak? Semua onde-ondenya pakai topi koboy.
1: Aduh.
0: Mau ngomong sama Bapak nggak? Bentar. Maksudnya biar nanti enak. Jadi nggak harus di screening lagi. Minimal Bapak udah say hi dulu gitu ya.
1: Bentar deh. Bu.
2: Halo.
1: Halo.
2: Ya. Jadi ya, bisa ini, bisa. Ini lagi nggak usah ini, pokoknya onde-ondenya nggak usah repot-repot. Yang penting soal ini nggak usah repot-repot ya, nggak usah.
1: Oh gitu.
2: Ya nggak usah repot-repot, nggak usah ngerepotin loh. Ya, bisa ya.
1: Ya nanti saya coba ya Pak ya. Saya coba soalnya aku.
2: Ini yang mana ini? Ini.
1: Saya dari Juanda.
2: Juanda, oke. Okay. Ini Juanda yang Surabaya kan?
1: Bukan Pak, yang di Bekasi.
2: Oh nggak ada, saya jadwal Bekasi. Bekasi. Salsa kita mandirinya Juanda Surabaya.
0: Iya betul Pak.
1: Bukan.
0: Ini Mbak Ova Antara bukan?
1: Bukan.
0: Ya bukan. Saya salah orang, saya salah sambung. Mbak Ova masuk salah sambung di Jenebe. Ya, orang udah girang-girang juga. Bapak gimana sih Pak?
2: Ini bukan Pak Purba, Purbaya. Ada kurang
0: lumayan tuh
2: 200. Susah.

0: banget.
1: Kan kalau lagi butuh penyemangat atau butuh apa ya semacam kita
0: mood booster.
1: Iya. Kita kalau habis siaran kan kadang-kadang ada evaluasi, ada brainstorming besok harus ngapain gitu kan. Paling enak minum sesuatu yang manis. Supaya apa? Ya ini memang sugesti ya, tapi biasanya minuman manis itu bisa merangsang. Stimulan untuk ide-ide itu nyampe di kepala.
2: Lebih brilian lagi ya. Encer tuh.
3: Dokter gue juga bilang loh.
1: Iya.
3: Lo kalau misalnya lagi suntuk, butuh ide, ya. Karena gue kreatif.
1: Iya, iya, iya.
3: You what you need is sugar.
1: Yes.
2: Iya. Yeah.
3: Benar.
2: Betul betul. Benar.
1: Asupan gulanya
3: baik lagi semua tergantung porsi.
2: Iya. Tergantung porsi sama orang sih.
3: Kalau misalnya kita lagi brainstorming segelas sambil minum kopi ABC es klepon,
2: cakep sih menurut
1: gue. Cakep.
2: Kalau gue pastinya kan minum tuh di rumah tuh, apalagi pas kemarin weekend quality time sama anak sama suami, nonton aja OTT, minumnya kopi ABC es klepon. Tapi udah gue bikin itu jelly kelapa. Gua masukin lagi tuh dicampur jadi
1: es gitu loh. Dan warnanya bisa macam-macam ya. Mau warna hijau biar kelihatan kayak ada dawetnya.
2: Atau mau putih-putih juga bisa.
1: Iya, bisa banget
3: tuh. Kalau gua siapin apa coba di atasnya?
1: Apa tuh?
3: Di atasnya gua kasih remukan-remukan biskof.
1: Jadi crumble gitu.
2: Lu juga nih pasti apa kelapa-kelapa kering lu kan
1: Yes. Itu sobat
3: santannya pagi sore gue masukin lah.
1: Kebanyakan deh kayaknya. Kebanyakan. Itu sobat Gen, es kopi instan yang nikmat jelas kopi ABC Ice Klepon. Paduan harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas, rasanya enak banget. Cocok banget setelah beraktivitas seharian mengeksplor dunia, menyelamatkan bumi dan
3: hidup. Itu siapa?
1: Siapa tahu Kamen Rider minum kopi ABC Ice Klepon?
3: Bisa.
1: Ini buat nenangin diri atau saat down, kopi ABC Ice Klepon cocok banget buat balikin mood dan lanjutin aktivitas. Creaminya enak dan bikin kamu makin rileks buat lanjut catch up sama teman-teman lu.
3: Saat butuh kopi, ya kopi ABC Ice Klepon karena rasanya yang enak banget untuk rileks dan balikin mood. Info lanjut cek IG-nya @kopiabc.id. Jangan lupa di follow ya guys.
2: Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
4: Selamat siang Bu.
5: Siang Pak.
4: Ini sesuai titik ya?
5: Iya Pak, tapi jangan pakai batuk.
4: Iya maaf Bu.
5: Soalnya takut nular, kan Baha?
4: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
5: Iya nih Pak.
4: Saya baru beli Activate Plus Expectorant yang hijau.
5: Oh, sama dong Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectorant yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
4: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
5: Bener.
4: Awas ada yang ketinggalan ya Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectorant.
5: Tenang Pak, nanti saya minum. Makasih.
4: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.

0: Kan tahun kemarin ke rumah temen gue di Belanda ya. Dia nyicil rumahnya, guys.
1: Terus?
0: Dia nyicil. Ya sama lah kayak kita semua ya, nyicil ya.
2: Di Belanda tuh ada KPR juga?
0: Ada.
1: Oh ada.
0: Ada.
2: Sama bank juga?
0: Sama bank juga.
1: Enggak,
0: sama.
1: Siapa KPR-nya emang?
2: Siapa tahu ada Bohir.
1: Iya Bohir.
0: Menir Bohir.
1: Menir Bohir.
0: Udah gitu gue tanya sama dia, bunganya berapa sih? Gitu. Dan dia tahu, karena dia pernah nyicil juga rumah di Jakarta. Rumah lu berapa, Mal? Waktu itu gue 8% floating bisa sampai 12-13, gue bilang. Lu di sini berapa? 1%.
1: 1%?
0: 1%? 1%.
1: Masa sih?
0: Mentok di 2. Kalau udah nyampe 2, berapa tahun, dia balik lagi, renew lagi, bisa balik 1% lagi.
1: Tapi kalau nominalnya dirupiahin, lumayan juga.
0: Harganya kurang lebih seharga rumah-rumah mewah Bintaro lah.
1: Oh iya.
0: Ya, di sana lu bisa dapat. Tapi dia bukan di Amsterdam ya. Di Eindhoven, temen gua.
1: Iya, tapi kan ngapain nyari rumah jauh-jauh. Yeah. Mungkin kalau misalnya di Indonesia ya, orang-orang mikir, pasti nanti bunganya mahal, ini ya kan?
2: Pasti mahal kan di Indonesia?
1: Tenang aja. Kalau sabar. Nih gua ada info bagus nih.
2: Berapa
1: jadi
2: puluh, berapa
1: sabar,
2: puluh,
1: sabar bro, sabar bro. Dia kayak ini makelar tanah ya lama-lama ya. Jadi kalau emang lu mau wujudin mimpi lo ya untuk kebutuhan dan juga rencana finansial lebih mudah, ini bisa barengan BRI Consumer Expo 2026. Tanggal 22 sampai 24 Mei di Jakarta International Convention Center JICC Hall A dan B. Nah, lu bisa nikmatin promonya nih, BRI KPR, bunga spesial 1,75% fix 1 tahun.
2: Wow.
1: Tuh, kan
2: 1,75%.
1: Yes.
2: Dan fix ya, 1 tahun.
1: Iya.
2: Oh, itu dia.
1: Mantap banget ini. Mau kendaraan bermotor, ada BRI KKB, bunganya 1,59%, tenornya 1 tahun. Buat lo yang suka jalan-jalan nih, Mal, atau sebagian yang lain, travel fare-nya juga ada. Cashback hingga 8 juta rupiah, dan installment mulai 0% hingga 36 bulan dengan BRI kartu kredit.
0: Masih amazing banget ya.
1: Iya.
0: Gue belum pernah lihat bunga KPR serendah ini, guys.
2: Bukan BRI namanya kalau nggak ada plus-plusnya. Ini ada juga promo welcome reward hingga 75 juta untuk nasabah BRI Prioritas dan BRI Private. Ada spin wheel juga untuk transaksi pakai BRIMO. Kamu bisa raih voucher jutaan rupiah dan cashback di merchant favoritmu. Info lebih lanjut kunjungi bbri.id/expojakarta.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cari sinyal terus, jangan sampai putus.

0: matang sinyal akan menghiburmu.
1: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.